0: Assalamualaikum. Bisa mendengar Ibu?
1: Halo.
0: Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, kita putuskan dulu operator, mungkin bisa dicek kembali. Di 021-823-6543, mohon maaf sambungannya mungkin tidak atau kurang kuat sinyalnya, bisa di telepon kembali. Kita angkat kembali untuk teleponnya lain. Halo. Silakan, sudah masuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Umu Karisa.
0: Di mana Umu Karisa?
2: Di Kalimantan.
0: Baik, silakan. Umu Karisa, pertanyaannya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, Ana ingin bertanya perihal utang. Jadi kasusnya ini kan ada beberapa tahun yang lalu, kami sewa rumah, lalu kan kami batalkan transaksi tersebut sewa rumah. Kami batalkan, tapi permasalahannya kami sudah ikhlaskan uang tersebut. Jadi kami sudah bayarkan uang sewanya, kemudian kami batalkan sewanya, tapi sudah kami ikhlaskan, begitu Pak Ustadz. Nah, ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Permasalahannya dari pihak orang tua kami menanyakan utang tersebut kepada yang bersangkutan, itu Pak Ustadz. Jadi dari pihak orang tua kami menagih uang sewa yang sudah kami bayarkan tersebut, gitu Pak Ustadz. Nah, ini sudah dikembalikan uangnya. Yang kami ingin tanyakan ini bagaimana ya Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Kami kan sudah mengikhlaskan uang tersebut untuk apa, masalah pembayaran atau tidak dibayarkan. Itu uangnya sudah dibayarkan kepada orang tua kami, itu bagaimana ya Pak Ustadz baiknya?
3: Ya, itu pada dasarnya akad jual beli dan sewa menyewa mengikat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Anda menyewa ruko, rumah, tempat selama 1 tahun. Qadarullah, 1 bulan ternyata Anda pindah ke luar negeri. Bisa diminta sisanya, kalau pemberinya setuju, halal. Kalau dia tidak setuju, kata dia, uang sudah saya pakai buat ini, buat itu, tidak bisa saya kembalikan. Maka tidak ada kewajiban dia mengembalikan. Ya, itu yang maksud dengan mengikat. Maka dalam kasus Anda ini, memang ke status ayah Anda itu datang minta-minta, tidak ada haknya dia lagi. Dan tidak ada hak Anda. Ya. Maka menerima uang minta-minta, tentu uangnya tidak baik. Ya, kecuali untuk fakir miskin. Maka lihat kondisi Anda. Bila kondisi Anda fakir miskin, ya ambil itu uang. Bila tidak, kembalikan lagi kepada orang tersebut. Wabillahi taufiq.
0: Demikian Umu Karisa. Cukup jelas insya Allah ya. Dan bisa dikomunikasikan kembali penjelasan dan apa yang dijawab oleh Ustaz, barakallahu fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 021-823-6543. Dan bagian yang baru bergabung dalam bab waris, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk, akhi. Baik, terputus di 021-823-6543. Pertanyaan via chat di nomor yang sama, kami angkat via telepon kembali. Halo. Nah, silakan, sudah masuk. Halo, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Taufik di Bogor, Ustaz.
0: Baik, Pak Taufik, silakan pertanyaannya.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Yeah.
4: Ustaz, saya mau tanya, kami ini sama-sama sepupu. Orang tua kami sudah pada wafat.
3: apa maksudnya kami sama-sama sepupu? Nanti minta kasus waris atau apa akhirnya?
4: Iya, maaf Ustaz, kasus waris.
3: Ya udah, siapa yang meninggal itu lebih jelas.
4: Meninggal berarti kan bibi kami.
3: Namanya siapa lebih jelas?
4: Namanya Miul.
3: Miul wafat.
4: Wafat. Nah, saudara-saudaranya itu
3: sebentar, berdua. Sebentar, Miul wafat kapan?
4: 5 tahun yang lalu.
0: 2021 sahih.
4: Iya.
3: Terus pertanyaannya apa?
4: Pertanyaannya begini Pak Ustaz, ini kan anaknya Miul ini namanya Ul, Yuul namanya. Dia sesama kami itu sama-sama sepupu. Jadi orang tua kami itu sudah pada meninggal semua. Ada 5 saudara.
3: Dia mau dibagi warisan Miul atau Yuul?
4: Yuul.
3: Yuul punya harta.
4: Punya harta dari ibunya Miul.
3: Yuul yang Yuul sudah wafat, Yuul.
4: Miulnya yang sudah wafat, Yuulnya masih ada.
3: Nah, tidak bisa dibagi harta orang masih hidup.
4: Yang wafat ibunya si Yuul. Maksud saya begini Ustaz.
3: Ya.
4: Si Yuul ini ingin membagikan harta ibunya. Kami juga sempat nanya kemana orang tuanya. Katanya dari umur 4 bulan dalam kandungan orang tua laki-lakinya sudah tidak ada Ustaz. Lalu beliau bilang kami dari sejak lahir juga sudah tidak diurus sama ayahnya. Yang tadinya kami pikir itu masih punya hak waris keurutan ayahnya, tapi dia bilang kita udah nggak ada orang tua laki-laki dari sejak saya dalam kandungan orang tua laki-lakinya sudah tidak ngurus.
3: Nah, tidak ngurus atau sudah mati?
4: Sudah mati dan tidak ngurus selama hidupnya juga gitu, Pak Ustaz.
3: Terus?
4: Nah, lalu dia ngobrol sama kita nih kan, kita sesama sepupu nih. Ini saya umurnya juga sudah sampai 80 tahun nih. Yuulnya ini sudah 80 tahun. Nah, dia bilang saya ini kan nggak punya adik, saya cuma tunggal. Ini hartanya mau dibagikan gitu. Mau dibagikan karena kayaknya saya udah nggak bisa nggak bisa lagi ngurusin warisan ibunya. Nah, yang pertanyaan kami ini gini, Pak Ustadz, ini baiknya kami harus mengarahkan ke Yuulnya ini bagaimana Pak Ustadz untuk membagi warisnya.
3: Yuul nggak punya anak, nggak punya istri.
4: Betul.
3: Ya, maka Yuul, Anda sarankan hibah ya. Boleh, wakaf zuriyah juga boleh. Ya.
4: Ya.
3: Kalau hibah berarti langsung diterimakan kepada penerima hibah. Kalau wakaf dia bisa mengikrarkan wakaf. Dia masih kondisi akalnya masih sehat.
4: Ya betul masih.
3: Ya dia bisa mengikrarkan harta dia bentuk dalam bentuk apa aja. Ada uang tunai, ada tanah, ada gedung, emas.
4: Ada rumah sama emas aja Ustaz.
3: Ada rumah sama emas saja.
4: Ya.
3: Maka dia bisa mengatakan rumah ini saya jadikan wakaf zuriyah atau wakaf ahli.
4: Ya, ya. Ya,
3: karena saya tidak punya anak cucu.
4: Betul.
3: Siapa dari kerabat Miul?
4: Ya.
3: Ya.
4: Ya.
3: Yang miskin atau yang miskin ambillah untuk biaya hidupnya. Siapa di antaranya yang belajar ilmu syar'i, umpamanya yang berdakwah, yang dia belajar ilmu syar'i dan berdakwah, ambil biaya hidupnya dari situ juga. Tapi yang harta pokok hartanya tidak bisa dipakai. Yang butuh umpamanya masukin sekolah anak dan lain-lain, emas juga saya wakafkan, silahkan dipakai nanti diganti emas lagi. Cuman yang akan menjadi ini. Jadi timbul permasalahan siapa yang mau mengelola ini.
4: Ya.
3: Kalau Yuul mamanya punya sepupu, ya, artinya penanya atau kak adiknya penanya yang orangnya profesional dan amanah, Yuul bisa mengatakan, saya serahkan kepada Anda, ya, Fulan, siapa nama antum mamanya?
4: Boleh, dia betul, terus.
3: Nah, kepada Anda atau kepada abang Anda
4: ya,
3: untuk menjadi nazir wakaf ini, pengelola wakaf ini.
4: Iya, iya.
3: Ya, sebagian umpamanya tanah dan rumah disewakan, hasil ya, sewanya sebagian untuk maintenance atau pengembangan ya, dan sisa hasilnya dibagikan kepada orang yang disyaratkan oleh UU tadi.
4: Iya, iya, iya.
3: Ya. Adapun emas, siapa di antara kerabat daripada berhutang riba dan sulit, ya, datang kepada Anda sebagai nazir atau ya, kepada abang Anda sebagai nazir, ya, pinjam, saya pinjam. Karena pinjam, minta jaminan dari dia. Karena ini wakaf, nggak boleh habis, nggak boleh hilang.
4: Masya Allah,
3: ya, ya. Ya, sehingga manfaatnya buat diu terus termasuk sedekah jariah, dan manfaat harta itu melebar untuk kepada saudara-saudarinya. Dan siapa yang menjadi nazirnya terus?
4: Ya, ya, ya.
3: Andai Anda atau abang Anda wafat, Anda bisa mewasiatkan kepada keluarga yang bijak, yang amanah dan profesional dalam mengelola harta wakafnya Yu'ul tadi.
4: Oh ya Allah. Nah, Ustaz, yang saya mau tanya begini, Ustaz. Soalnya dari Yu'ulnya ini kan bilang, dia tadi tuh, apa ini harta saya serahkan kepada keluarga kamu, karena orang tua saya dulu mengurus mereka. Itu sah nggak, Ustaz, kalau seperti itu dia nunjuk satu keluarga?
3: Satu keluarga. Ibah, saya serahkan atau saya berikan?
4: Ya, saya serahkan, saya berikan gitu ya. Artinya silakan buat keluarga kamu aja.
3: Ah ya, udah. Buat gitu. Kalau kata buat berarti milik.
4: Iya.
3: Berarti maknanya itu kepemilikan. Boleh, selagi dia masih hidup, boleh.
4: Ya. Boleh ya, Ustaz.
3: Ya, diterima. Kalau emas, serah terimanya jelas. Kalau bangunan, serah terimanya ada dengan dibalik namakan, mumpung dia masih dalam kondisi sehat, dibalik namakan. Ya. Tapi ini, Anda katakan
4: ya,
3: ini bersyarat. Tentu khawatir dia tidak memiliki lagi sisa biaya hidup atau tempat tinggal.
4: Iya, iya.
3: Anda katakan, ini kami terima, ya, dan kami selagi Iul Anda masih hidup, silakan tempatin rumah itu, properti itu, dan silakan kalau habis biaya hidup Anda, emasnya mau Anda pakai, kami pun masih mengikhlaskan.
4: Masya Allah. Nah itu udah kami lakukan begitu, Ustaz. Jadi emasnya itu kami jual, kan rumahnya ini udah roboh, udah tua, rumah tua ya di Cirebon ini, Pak Ustaz. Nah emas yang waktu diserahkan sama kami itu akhirnya kami jual terus dapat uang tuh sekitar 64 juta terus kami bilang ini Yul, kami bikinkan rumah baru karena rumah yang dulu ditinggal sama orang tuanya itu udah gak layak pakai, dan kami serahkan itu, kita bangunin rumah itu, Pak Ustaz. Kami sudah lakukan itu. Nah pertanyaannya lagi, Ustaz, mohon maaf agak panjang sedikit. Kami mengarahkan begini, Pak Ustaz, dari ibunya Yu'ul ini kan ada keluarga 5, Pak Ustaz, tapi udah wafat semua. Kami tuh pengen mengirim, apa maksudnya gini, nikah apakah juga kan Yu'ul tuh ngasih ke kita. Tapi saya nggak mau, karena saya pengen keluarganya dari, apa namanya,
3: ibu
4: saya ini harus dapat, saya bilang.
3: Ya udah, itu bisa mau, kan sudah menjadi milik Anda.
4: Oh iya, iya.
3: Anda sekeluarga melakukan wakaf ahli tadi.
4: Iya, iya, iya. Oh, boleh gitu, Pak Ustaz.
3: Iya, boleh. Sehingga hartanya tidak habis.
4: Oh, iya, iya.
3: Manfaatnya iya, terus berjalan.
4: Insya Allah saya puterin, Ustaz, untuk bikin hafiz Quran di Cirebon nanti.
3: Iya.
4: Iya. Ustaz, mohon maaf.
1: Terima kasih,
4: penjelasannya, Ustaz, ya.
3: Baik.
4: Ya, syukron, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khair, barakallah fiik. Semoga Allah mudahkan, Bapak, ya. Dan juga dapat berjalan menunaikan amanah yang disampaikan, dan Allah berkahi hartanya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp, Ustaz. Sudah ada cukup banyak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
0: Saya seorang ibu, suami saya meninggal, mempunyai keturunan 3 anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kami punya rumah dan toko yang kami beli berdua karena saya bekerja. dan orang tua dari suami kedua-duanya sudah wafat terlebih dahulu. Bagaimanakah cara membagi harta tersebut, Ustaz?
3: Istri.
0: Naam.
3: Kemudian anak laki berapa?
0: Seorang anak laki-laki, satu orang, dan dua anak perempuan.

0: istri karena ada anak, 1/8 anak ngambil sisa. Maka asal masalahnya 8. 4 bagi 8, 1. Sisanya adalah 7. 7 akan dibagikan anak laki-laki masing-masing 2 tambah 2, 4. 7, 4 ada pecahan, maka 4 dikalikan dengan 8. Sama dengan
1: 32.
0: 4/32 untuk istri, anak laki-laki 14/32, anak perempuan 7. Angka semua hartanya dibagi 32 bagian.
1: Pertanyaannya, beliau punya rumah dan toko yang kami beli berdua karena saya bekerja. Bagaimana saya?
0: Yang bagian suaminya yang dibagi, yang bagian istrinya, kalau perkirakan berapa bagian istrinya, apakah 50% atau berapa persen, sisanya yang milik suami itu yang dibagi. Wabillahi taufik.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dari ibu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Ibu Siti di Bandung. Bapak Didi meninggal tahun 2021, Ustaz. Beliau ASN, meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki. Istri dan 2 anak laki-laki. Bagaimana pembagian uang pensiun yang selalu masuk ke rekening istri 2.100.000 per bulan, Ustaz?
0: Hari barusnya istri dan
1: 2 anak laki-laki.
0: Istri, 2 anak. Oke. Istri mendapat 1/8, dapat sisa. Ke 8, 1, sisa 7. 2 kali 8, 16. Dua per 16, 7 per 16. Maka uang pensiunan yang diterima bulanan, harta yang lain dibagilah, bisa dibagi bagi 16. Apapun uang pensiunan atau pesangon, itu hakikatnya sebahagiannya 4/17 adalah 7/11 adalah dipotong dari gaji si suami itu. Karena itu gaji dia, maka dibagi waris, dibagi 16. Adapun 4/11 sisanya, maka itu dibagikan sesuai dengan hibah bersyarat dari pemerintah, yaitu instansi pemerintahan, yaitu 4/11 itu dibagikan untuk istri selagi belum menikah. Bila sudah menikah, ya, tidak boleh lagi dia mengambil. Siapa lagi selain istri? Selain istri, anak dari yang meninggal bila umur di bawah 23 tahun. Bila umurnya melewati itu, anak tidak dapat. Kalau istri masih belum menikah, ambil untuk istri saja. Kalau semuanya mereka, istri belum menikah, anak masih umur di bawah 23, umurnya anak umur 19, 18, dan 16. Itu dibagi rata, dibagi 4.
1: Okay.
0: Yang 4/11 tadi. Wallahi taufiq.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan pertanyaan kami terakhir berkaitan dengan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi kesehatan dan keberkahan dalam urusan. Barakallahu fiikum. Izin bertanya, kawan Ana, seorang perempuan terlahir dari hasil perzinahan. Artinya ayah ibunya menikah ketika sedang ketika mengandung kawan Ana ini 2 bulan dalam kandungan. Setelah sekian lama, setelah menikah baru lahir adik-adiknya, hingga 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini orang tua telah wafat, orang tuanya telah wafat, yang menjadi pertanyaan, semua anaknya telah menikah dan diwali nikah ayah mereka, dan mereka baru mengetahui perbuatan ayah mereka setelah kedua orang tuanya wafat. Pertanyaannya, apakah pernikahan dari anak perempuan yang diwalikan ayahnya ini sah, dan yang kedua orang tua meninggalkan warisan sebuah rumah. Rencananya akan dibagi 1/5 perempuan, 3 laki-laki, 1. Apakah pembagian secara dalam pembagian waris ini sah secara Islam? Mohon nasihatnya.
0: Rencananya berapa?
1: Dibagi berapa tadi? Dibagi anak perempuan 3 dan laki-laki 1. Dan anak perempuan salah satunya yang tadi disebutkan.
0: Dibagi 5/5 tadi?
1: Iya, Sat. Rencana akan dibagi 1/5. Untuk
0: 2/5 ini 2/5. Pembaginya 1, 1, 1. Ya. Dalam masalah anak zina, pendapat ulama panjang dan lebar, dan tidak gampang untuk menetapkannya sebagai anak zina kecuali ayah ibunya mengaku ikrar. Ini mereka setelah wafat baru anak mengatakan, baru kami ketahui. Dimana orang sudah wafat anda baru mengetahui mereka berzina? Apakah anda waktu itu hidup melihat langsung ada anak-anaknya? Apakah ada 4 saksi laki-laki yang melihat perzinahan langsung di tempat yang sama, atau sekedar omongan-omongan saja? Maka tidak gampang. Hukum asalnya anak adalah anak. Maka dibagi 5 pembagian seperti yang disampaikan, betul itu.
1: Baik, jazakallahu khair barakallahu fik, demikian. Semoga menjadi pencerahan dan menjadi jawaban yang bermanfaat. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Satu pertanyaan terakhir yang kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang baru bergabung dalam bab waris di kesempatan pagi ini. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Halo. Ya, silakan, Akhi. Sudah masuk, silakan. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Tangsel.
1: Baik, silakan. Qadarullah, sambungan teleponnya terputus. Mohon maaf. Silakan Ibu bisa menghubungi kembali. Mudah-mudahan bisa terhubung di 0218236543. Demikian juga bagi yang lain. Baik, kami angkat pertanyaan masih via telepon selanjutnya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Bapak di mana?
3: Lagi ini.
1: Dengan siapa Bapak di mana?
3: Dengan Makmur di Cibinong.
1: Silakan Pak Makmur.
3: Kami berusaha di jasa pindahan.
1: Ya.
3: Ada kasus seperti kami selalu minta video ke calon customer berupa mulai dari jalan masuk sampai ke atas rumah, ditunjuk satu persatu barangnya apa saja yang mau dapat pindah. Nah, ada kasus di seperti lemari. Lemari atau barang-barang yang ada kemungkinan dibongkar pasang. Nah, pada hitungan untuk lemari ini kami berikan perincian untuk pekerjaan lemari itu adalah penanganan alternatif bongkar pasang lemari. Nah, kata-kata di alternatifnya ini, halo?
1: Iya, silakan Bapak, silakan.
3: Kata-kata di alternatifnya ini kadang-kadang karena kurang jelas gitu ya, karena di lemarinya sendiri kalau dilihat dari video itu tidak bisa dipastikan apakah lemari itu nanti mau dibongkar pasang atau tidak. Nah, kalau dibongkar pasang tentu biayanya berbeda dengan langsung diangkut atau langsung hanya penanganan ke mobil, dari mobil ke rumah tujuan reposisi.
1: Yeah.
3: Nah,
1: tanyanya Bapak,
3: alternatif ini nanti kan dikhawatirkan ada kalimat yang karena pelaksanaannya belum tentu harus dibongkar pasang, tapi kalau tidak diberikan kata-kata alternatif dibongkar pasang, ternyata nanti dibongkar pasang. Nah, ini bagaimana Ustaz?
0: Iya, jelas ketika Anda datang, kalau mau Anda berikan jasa bongkar pasang, akadnya pada waktu itu. Itu ditelepon dengan gambar dari kamera tadi kan hanya pada masa penawaran. belum ada akad. Ketika Anda lihat bisa enggak dipasangkan atau tidak, Anda tinggal berakad di waktu itu. Wabillahi taufik.
3: Oh, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ketika kita sudah mendapatkan video, itu kita sudah langsung memberikan rincian harga, Ustaz.
0: Menjadi haram dia.
3: Hah?
0: Menjadi tidak boleh menjadi haram akadnya Anda.
3: Oh, aduh.
0: Lebih baik Anda katakan, ini harga estimasi mengenai bongkar pasang, harganya nanti, akadnya nanti setelah kami berada di lokasi.
3: Oh, kalau sih.
0: Mas, keluarkan harga bongkar pasang dari harga yang Anda berikan, nanti kami sampai di lokasi, bila itu memungkinkan untuk dibongkar pasangkan, ada harga yang harus disepakati baru lagi.
3: Nah, kalau misalnya ketika memberikan harga penawaran itu, Ustaz, di harga penawaran kita rinci langsung. Kalau hanya penanganan, tidak perlu dibongkar pasang, harganya sekian. Kalau mesti nanti bongkar pasang, harganya sekian. Kalau gitu boleh, Ustaz?
0: Dan dia, iya, dia akan, itu Anda baru penawaran. Dia menjawab apa?
3: Oh, biasanya penawaran itu biasanya dijawab di harga langsung, setelah di harga itu langsung DP, Ustaz.
0: Langsung DP enggak boleh kalau-kalau.
3: Berarti untuk
0: Anda hanya bisa mengatakan, bukan kalau-kalau, yaitu Anda mengatakan saya minta uang jaminan, bukan DP.
3: Untuk pekerjaan seluruhnya gitu, Ustaz?
0: Iya, untuk kontrak transaksi itu uang jaminan, bukan DP.
3: Oh begitu.
0: Karena uang jaminan itu kalau ternyata tidak jadi akad dikembalikan penuh. Kalau DP bisa dipotong. Kalau DP bagian dari harga, sedangkan ini harga tidak jelas. Alhamdulillah itu.
4: Siap. Cukup jelas ya Bapak. Cukup jelas ya Bapak. Kita cukupkan insya Allah.
1: Ikhwanifidina azakumullah. Jazakallah khair Pak Barakallah Fik. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Ya, sama-sama Barakallah Fik. Jazakallah khair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Semoga bisa menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Sebagai kesimpulan ikhtitam kami persilakan Ustaz.
0: Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah telah sempurna ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi para ulama Islam selalu mengembangkan rinci-rinciannya agar setiap kasus yang ada akan mudah untuk dipahami oleh umat di masanya. Nah, karena itu dibutuhkan kita untuk mempelajari kembali apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dan apa yang dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi, filahallahu ta'ala, atas kesimpulan dan pembahasan di kesempatan pagi ini. Sejumlah pertanyaan sudah dijawab. Semoga menjadi solusi dan pencerahan, ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi kita yang menyimak. Jazakumullah khairah. Dan demikian pembahasan dari pembahasan kitab syarah Om Zatul Fikih, kitab waris, dan masih ada sejumlah pembahasan berkaitan dengan tasrih masail. Kita akan lanjutkan kembali insya Allah di kesempatan Kamis yang akan datang. Dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami angkat karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya agar bisa memahami ilmu yang kita belajar dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.
8: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man ya يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
7: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
7: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
9: Tawakal itu bukan malas.
10: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
9: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
7: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
10: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
7: Intirah.
10: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
7: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
9: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
11: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
12: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه.
13: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
10: Allah murka dengan riba.
14: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi tarik paksa oleh debt collector dari pihak ini.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih akan pinjam uang.
0: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa
0: qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
7: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الشيطان اتخذ.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر شهية السنة.
2: القرآن.

0: Lima.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan Cahaya Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dan dimanapun Anda berada, tentunya kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk menyimak suatu kajian ilmiah dalam format rekaman yang insya Allah akan kita dengarkan dan juga simak bersama. Dari pembahasan Fawaidul Fawaid dipaparkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim M.A. Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu Fikum.
3: Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, hafidhakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online di dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid tulisan dari Al-Imam Abu Abdillah Syamsuddin Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita akan masih insyaallah melanjutkan pembahasan tentang makna ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat indah di surat Qaf. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas tentang dahsyatnya adab neraka dan luasnya neraka, na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita melangkah ke pembahasan yang berhubungan dengan surga dan siapakah ciri-ciri, apakah yang dimiliki oleh penghuni surga, ya, yang tentu kita selalu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dengan rahmat karunia-Nya, rahmat dan karunia-Nya termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Ya, sekarang ini kita akan lihat pembahasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Qaf ayat ke-31 sampai ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyia ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga kemudian didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan tidak dijauhkan dari mereka. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan terhadap setiap orang yang awab, yang selalu bertobat, selalu mencari jalan kembali kepada Rabbnya. Al-Hafidh, yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang gaib, yang tidak nampak di hadapannya. Waja'a biqalbi munib, kemudian datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selalu menghadapkan diri kepadanya. Hati yang selalu kembali kepada Allah. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga ini dengan selamat. lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan di dalam surga, dan di sisi kami ada tambahan, yaitu kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Ini ayat-ayat yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman

kepada orang-orang yang bertakwa, yakni untuk mereka masuki tentu saja. Dan bahwasanya orang-orang yang menjadi penghuni surga, ahli surga, yaitu orang-orang yang memiliki empat sifat yang disebutkan di ayat ini. Ya, orang-orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat ini, yang didekatkan kepada mereka surga dan mereka masuk di dalamnya, itu memiliki sifat. Pertama, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu bagi setiap orang yang awab, selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah, selalu mencari jalan untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jelaskan di ayat ini, atau di ayat-ayat ini, empat sifat. Yang pertama, ihdaha, sifat yang pertama, ayyakuna awwaban. Seorang yang selalu awwab, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya awwab? Ay raja'an ilallahi an ma'siyatihi. Raja'an ilallahi min ma'siyatihi ila ta'atihi wa minal ghaflati anhu ila dzikri. Yaitu orang yang selalu merujuk kembali kepada Allah. Ya. Dari perbuatan maksiat kepada ketaatan, dari kelalaian, dari mengingat Allah untuk selalu mengingatnya. Itu orang yang rujuk. Ketika dia lalai, dia segera mengingat Allah. Ketika dia berbuat salah, dia segera kembali dengan bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sifat yang mulia. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang awab ini, yang selalu kembali, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian dari para nabinya alaihi salatu wasallam dengan sifat awab. Kemudian ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sahih Muslim, ketika menyebutkan salat duha yang dilakukan oleh orang-orang awab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, salatul awabina hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, yang kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, kembali dari kelalaian, lupa mengingat Allah untuk selalu mengingat kepadanya. Salatnya orang-orang yang selalu kembali ini, kata Nabi SAW, adalah hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ya, diterangkan oleh sebagian dari para ulama seperti penjelasan Syekh Abdul Al-Bassam hafizahullah rahimahullah taala dalam kitab At-Tawdihul Ahkam. Ini maksudnya adalah berhubungan dengan salat duha. Dan inilah waktu salat duha yang paling utama. Yani kita tahu salat duha itu kan waktunya mulai dari matahari terbit sekitar 15 menit, agak meninggi sedikit, itu sudah mulai masuk waktu salat duha. Ya, jadi diawali dengan yang namanya salat isyraq, salat ketika matahari terbit dan agak meninggi sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Ini sudah boleh orang melaksanakan salat duha, tapi ketika salat duha diakhirkan sampai anak-anak unta mulai kepanasan, mungkin sekitar jam 10, setengah 11, jam 11 begitu, ini lebih utama karena disifati di dalam hadis ini sebagai salatnya orang yang selalu kembali kepada Allah. Karena kita perhatikan, di waktu-waktu seperti ini, jam 10, jam 11, ini kan waktu-waktu ketika orang bekerja sedang sibuk-sibuknya. Ketika orang berdagang sedang banyak-banyaknya pembeli. Kegiatan manusia sedang sibuk-sibuknya di saat itu. Maka orang yang selalu kembali kepada Allah, menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak dia berzikir membaca Al-Qur'an di waktu itu ketika orang sedang sibuk dengan urusan dunianya. Ya, tentu saja di sini kita ingatkan bagi orang yang bekerja misalnya di kantor atau bekerja di perusahaan karena dia punya perjanjian kerja, maka di waktu ini, ya, kalau dia ingin manfaatkan untuk salat duha misalnya atau berzikir di waktu-waktu orang lalai, ya, tentu tidak boleh kalau sampai melanggar jam kerjanya. Yani kalau misalnya kosong atau dia dapat izin, silakan dia lakukan. Tapi kalau sedang banyak orang yang membutuhkan jasanya atau ada pekerjaan yang sedang dilakukannya, maka dia wajib untuk mendahulukan pekerjaannya. Ini maksudnya adalah orang-orang yang tidak ada terikat dengan kegiatan.

0: pekerjaan tersebut, kemudian dia berusaha meluangkan waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala salat di waktu itu, maka inilah salat yang paling utama di waktu duha dan disifati di hadis ini sebagai salatnya orang-orang yang awwab, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah makna awwab, sifat penghuni surga yang pertama yang disebutkan di ayat-ayat ini. Qala Ubaid ibn Umair, dibawakan di sini penafsiran dari para ulama salaf seperti Ubaid ibn Umair rahimahullah taala berkata, al-awwabu alladhi yatadhakkaru dhunubahu thumma yastaghfiru minhu. Awwab, orang yang selalu kembali kepada Allah, artinya orang yang mengingat dosa-dosanya kemudian memohon ampun kepada Allah. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa atau orang yang imannya itu kuat tidak pernah berbuat dosa, tapi bagaimana mereka selalu kembali kepada Allah dan mencari sebab-sebab keridhaan Allah meskipun sebelumnya mereka lalai atau berbuat dosa. Ya, manusia tidak lalai dari kesalahan pastinya. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Bagaimana mereka melakukan kebaikan-kebaikan, juga mereka bisa berbuat dosa, bahkan dosa besar, apalagi dosa kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan keji, ada yang menafsirkannya artinya melakukan perbuatan dosa besar, ini orang-orang yang bertakwa. Kadang mereka melakukan perbuatan dosa besar atau mendzalimi diri mereka sendiri, ada yang menafsirkan yaitu berbuat dosa kecil. Mereka segera ingat kepada Allah, kemudian mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan memang tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak terus-menerus melakukannya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Jadi mereka selalu kembali kepada kebenaran. Selalu merujuk dari perbuatan dosa kepada permohonan ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, imam besar dari kalangan tabi'in, penduduk Madinah. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah taala berkata, huwa alladhi yudhnibu thumma yatubu thumma yudhnibu thumma yatub. Dia adalah orang yang berdosa, berbuat dosa, kemudian bertobat, kemudian berbuat dosa lagi, kemudian bertobat. Maksudnya jangan pernah jauhkan diri kita dari tobat. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun kesalahan kita, karena itulah cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat Allah mencintai hamba-hamba yang selalu bertobat, beristighfar, memohon ampun, mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Baik. Itu sifat yang pertama, selalu awwab, ya, kembali kepada Allah. Atsaniyatu, sifat yang kedua penghuni surga, an yakuna hafidha. Dia adalah orang yang selalu menjaga dirinya. Apa artinya? Qala Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan ayat ini berkata, lima i'tamanahu Allahu alaihi waftaradahu. Dia selalu menjaga amanah Allah dalam syariat yang Allah turunkan, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan bagi dirinya. Inilah sifat mereka, selalu menjaga amanah Allah, menunaikan perintah Allah, apalagi hal-hal yang Allah wajibkan. Wa qala Qatadah, imam besar dari kalangan tabi'in, Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini berkata, hafidhan lima staudaahu Allahu min haqqihi wa nikmatih. Dia selalu menjaga apa yang Allah titipkan baginya berupa hak Allah, yaitu beribadah kepadanya semata-mata, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya, dan menjaga nikmatnya, mensyukuri nikmat dengan benar, menempatkan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan rukunnya bersyukur, setelah kita memuji Allah dengan lisan kita, menisbatkan memuji Allah menyanjungnya atas limpahan nikmat tersebut, kemudian hati kita mengakui dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah, tentu kemudian kita gunakan anggota badan kita untuk memanfaatkan nikmat itu di jalan-jalan keridhaannya, jalan-jalan yang dicintainya. Jadi hafizan, orang yang selalu menjaga hal yang Allah titipkan berupa haknya, hak Allah yang paling utama ditunaikan, yaitu beribadah kepadanya semata-mata, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Kemudian menjaga nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan selalu memuji Allah dan mengakuinya dari dalam hatinya, serta memanfaatkan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat kedua yang ada pada diri mereka. Kata Ibnu Qayyim di sini disimpulkan tentang dua sifat ini, walamma kanatin nafsu laha quwwatani, quwwatut talabi wa quwwatul imsak. Ya. Dikarenakan nafsu manusia atau jiwa manusia itu pada dasarnya punya dua kekuatan. Punya dua potensi kekuatan dalam dirinya. Ada kekuatan untuk talab, mencari tambahan kebaikan tentu saja. Ya, bagi orang-orang yang beriman kebaikan. Juga ada quwwatul imsak, kuat menahan yang ada pada dirinya. Yang ini untuk menambah, yang ini mempertahankan kebaikan yang sudah ada pada dirinya. Ada dua kekuatan ini pada dasarnya pada diri manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kana al-awwabu musta'milan li quwwati talabi fi ruju'ihi ila Allah wa mardatihi wa ta'ati. Maka orang yang awab, dia menggunakan kekuatan yang pertama tadi, kekuatan mencari, kekuatan menambah, meminta. Ya, dia menggunakan kekuatan ini untuk rujuk kembali kepada Allah, kembali kepada hal-hal yang diridhoinya, kembali kepada ketaatan kepadanya. Wal hafidh, sedangkan orang yang hafidh, yang selalu menjaga, ya, menjaga hak Allah, menunaikan haknya dengan sebenar-benarnya, menjaga nikmat Allah dengan selalu mensyukurinya, memanfaatkannya di jalan yang dicintainya. Orang ini musta'milan, menggunakan kekuatan yang kedua, kekuatan al-hifdz, menjaga. Fil imsaki an ma'asihi, dalam upaya menahan diri tidak berbuat maksiat kepada Allah atau melanggar larangannya. Fal hafidhu al-mumsiku nafsahu amma hurrima alaihi, maka orang yang hafidh seperti yang disebutkan di ayat ini, yaitu orang yang menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-awwab wal-awwab al-mukbilu ala Allahi bi ta'atihi, orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya. Jadi mereka adalah orang yang selalu menegakkan perintah Allah, mengamalkan ketaatan, hal-hal yang dicintainya, sekaligus selalu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata sifatnya penghuni surga seperti itu. Bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, baik itu yang wajib maupun yang bersifat anjuran, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang, dicela dalam agama, baik itu perkara yang diharamkan, bahkan sampai hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hal-hal yang dimakruhkan, yang tidak sampai pada tingkatan haram tapi mengurangi keutamaan seseorang. Ini sifat yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu qauluhu man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, yang tidak nampak di hadapannya, yang tidak terlihat, dan dia datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selalu menghadapkan diri kepadanya. Masya Allah. Ini termasuk seperti yang disebutkan di ayat yang lain. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari perbuatan syirik, menghadapkan diri kepada makhluk, bergantung kepada makhluk untuk Dia semata-mata menghadapkan diri, bergantung dan selalu bersandar kepada Rabb-nya, Allah Subhanahu wa taala. Yatadammanu al-iqrar biwujudihi wa rububiyyatihi wa qudratihi alaihi wa ala wa ilmihi wa qudratihi wa ilmihi wa ittila'ihi ala tafasili ahwalil abdi. Makna ayat ini, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, ya, yang tidak, yang gaib baginya, yang tidak terlihat baginya, mengandung makna al-iqrar, menetapkan keberadaan Allah. Allah Maha, Allah ada, ya, dan Maha sempurna keberadaannya. Menetapkan sifat-sifat rububiyahnya, menciptakan alam semesta, mengatur, menghidupkan, mematikan, kemudian menjaga hamba-hamba yang beriman, menyempurnakan kebaikan pada diri mereka, memberikan rezeki dan seterusnya. Jadi menetapkan sifat-sifat rububiyah Allah, dan juga menetapkan kudratihi, kemahakuasaannya, ilmunya yang sempurna, serta ittila'ihi, pengawasannya terhadap semua keadaan hamba sampai yang paling rinci sekalipun. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui semua ini. Ini diyakini, ditetapkan oleh orang-orang yang beriman. Wa yatadammanul iqrara bi kutubihi wa rusulihi wa amrihi wa nahyi. Juga terkandung di dalamnya menetapkan, mengimani keberadaan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, rasul-rasul yang Allah utus, perintah dan larangannya. Ya, terkandung juga perintah dan larangannya. Wa yatadammanul iqrara bi wa'dihi wa wa'idihi wa liqa'ihi. Juga terkandung di dalamnya sifat ini, menetapkan janji Allah, benarnya janji Allah dan ancamannya, serta berjumpa dengan Allah pada hari kiamat nanti, yang tentu membutuhkan hamba untuk mempersiapkan diri ketika mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala tasihhu khasyatur rahmani bil ghaibi illa ba'da hadza kullih. Maka tidaklah dikatakan benar rasa takut kepada Allah yang gaib, yang tidak nampak di hadapan kita, kecuali setelah kita mewujudkan perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau tadi. Jadi, meyakini keberadaan Allah, meyakini tauhidnya, rububiyah, uluhiyahnya, mengakui, meyakini kemahakuasaan Allah, sempurnanya pengawasannya atas semua keadaan hamba, ya, sampai yang paling rinci sekalipun, mengandung penetapan perkara-perkara rukun Islam yang lain, beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, termasuk beriman kepada syariatnya, perintah dan larangan dalam agamanya, ya, kemudian beriman kepada janji dan ancaman Allah, mengimani hari kiamat, perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi tidak dikatakan rasa takut kepada Allah yang gaib itu benar sampai terwujud semua ini pada diri seorang hamba. Inilah sifat mereka yang ketiga. Baik, Ar-Rabi'atu yang keempat, waja'a biqalbim munib, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang selalu menghadapkan diri kepadanya. Hati yang selalu kembali dan tertuju kepada Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini berkata, raji'un an ma'asillahi mukbilun ala ta'atillahi wa mahabbatihi wal iqbali alaih. Orang yang selalu merujuk dari perbuatan maksiat kepada Allah untuk menghadapkan diri dengan mengamalkan ketaatan, mencintai Allah, serta selalu menghadapkan wajah kepadanya, menghadapkan diri kepadanya. Ya, maka ini sifat orang yang dikatakan benar-benar memiliki qalbun munib, hati yang selalu rujuk dan kembali kepada Allah. Hati yang selalu menghadapkan diri kepada Allah, otomatis dia akan bertauhid kepada Allah, mencintai Allah lebih dari yang lainnya, hanya takut dan berharap kepada Allah, hanya bertawakal, bersandar hati kepadanya. Inilah sifatnya penghuni surga yang ketiga. Yang keempat, ya. Setelah itu, ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ جَزَاءَ مَنْ قَامَتْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ بِقَوْلِهِ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan orang yang memiliki empat sifat ini, Allah berfirman setelah itu, "Udkhuluha bisalam." Masuklah kamu dalam surga dengan selamat. Kau pantas untuk masuk dengan rahmat dan karunia Allah. Itulah hari yang kekal abadi. Mereka dalam kenikmatan surga kekal abadi selama-lamanya. Dan mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, yang mereka minta di surga. Dan di sisi kami ada tambahan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Tambahannya itu, bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha indah dan maha mulia. Jelas ini merupakan keberuntungan besar bagi orang-orang yang beriman. Maka ayat-ayat di surat Qaf memang terdapat pelajaran, kandungan yang sangat agung untuk kita baca dan kita renungkan, karena berhubungan dengan kebahagiaan dan keberuntungan kita di dunia dan di akhirat nanti. Baik, selesai penjelasan yang berhubungan dengan sifat-sifat penghuni surga yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Ya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa selalu berusaha diri menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Tentu semua kita dapatkan setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan berusaha untuk mentadaburi, merenungkan kandungan maknanya. Barakallahu fikum, kita beri waktu. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal islam azanillahu wa iyyakum, kami berikan kesempatan kepada Anda beberapa menit ke depan untuk bersoal jawab dengan beliau dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan untuk Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 dengan layanan telepon lokal untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari penanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghadapkan hati dan bergantung kepada Allah saja dalam setiap urusan? Bagaimanakah caranya agar kita bisa menggantungkan setiap urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Ya tentu cara seperti ini, cara untuk mencapai kebaikan yang besar seperti ini, karena ini adalah inti daripada tauhid dan penghambaan sejati, penghambaan diri yang sejati kepada Allah. Tentu kita kiatnya adalah berdoa kepada Allah, meminta pertolongannya agar dimudahkan selalu untuk memiliki sifat ini. Kemudian usaha yang kita lakukan adalah belajar tauhid, belajar keimanan. Kita semakin mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita tahu Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu, sementara makhluk lemah, penuh dengan kekurangan. Semakin kita yakini ini, kita akan semakin bergantung kepada Allah. Kita akan semakin bersandar kepadanya. Tidak lagi berpaling kepada makhluk yang kita tahu ternyata kelemahannya banyak, kekurangannya banyak. Bahkan semua makhluk kalau bukan karena kekuatan dan pertolongan dari Allah, tidak akan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Ya ini sekarang, ya, dalam urusan dunia saja, seseorang bisa bergantung kepada makhluk, kepada orang yang misalnya dianggap kuat. Dia merasa tenang dan aman. Contoh, orang yang tinggal di misalnya perumahan, dia mengetahui di pintu gerbang ada satpam yang menjaga. Satpam yang jaga ini bergantian, mereka juga orangnya kuat. Dia merasa aman, padahal penjaga bisa lalai, pencuri bisa lebih kuat. Apalagi kalau pencurinya yang tidak nampak, jin misalnya, syaitan masuk, tidak ketahuan sama penjaga. Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa luput darinya, karena dia maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang tersembunyi darinya. Maka ketika seorang hamba bersandar kepada Allah dan merenungkan sifat-sifat Allah ini, pasti dia akan semakin kuat untuk selalu bersandar, meminta pertolongannya, bertawakal kepadanya semata-mata, dan kita katakan tadi ini yang merupakan inti daripada tauhid, inti penghambaan yang sejati kepada Allah. Kenapa dalam surat Al-Fatihah yang dikatakan ini sebagai inti kandungan surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan sudah merupakan bagian dari menyembah Allah, tapi diulangi untuk menunjukkan pentingnya bahwa hamba itu tidak akan bisa melakukan kebaikan apapun, tidak akan bisa mencapai hasil apapun kalau bukan karena pertolongan, taufik dan penyandarannya kepada Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi setiap urusannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi semua urusannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk penanya kita di sana, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, ya. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dengan hamba Allah beliau.
1: Ya, silakan Ibu.
2: Terima kasih. Ini Ustaz, tergantung dengan seseorang yang memiliki kekayaan dan teman rumahnya cukup besar dan ditangkap keliling, dan dia tidak senang berkumpul dengan para tetangga yang berada di keliling rumahnya. Akan tetapi dia sering berbagi dengan mereka. Karena dia ingin berkumpul, itu para tetangga itu sering berbicara itu menggunjing. Jadi itu dia menjaga diri, dia tidak ikut berkumpul-kumpul, akan tetapi dia berbagi dengan sama tetangga itu. Apakah ini dengan akan tetap? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Mohon maaf, saya sama sekali tidak paham apa yang beliau sebutkan karena kurang jelas tadi dengarnya. Kalau bisa disebutkan kesimpulannya, antum sebutkan, silakan.
1: Baik Ustaz, beliau punya seorang tetangga yang cukup kaya dan rumahnya pun besar dan temboknya pun tinggi, sehingga awalnya interaktif dengan masyarakat agak jarang Ustaz, lalu kemudian dia berinteraksi dengan masyarakat, akan tapi dia menghindari untuk sering duduk-duduk dengan atau sering bersama dengan mereka karena takut digibai saat ya, digunjing, karena masyarakatnya sering menggunjing dia. Akhirnya dia menjaga jarak, dan akan tapi dalam kegiatan-kegiatan sosial beliau selalu ikut aktif membantu. Apakah sikap seperti ini saat diperbolehkan saat, yaitu meninggalkan atau menjauhi masyarakat disebabkan karena beliau sering mendengar gunjingan dari masyarakat tersebut? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan taufik kebaikan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya. Pertama, orang yang seperti ini keadaannya alhamdulillah, ya. Kita ketahui dalam Islam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nasa wa lam yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi yang terbaik adalah seseorang itu berusaha bergaul selama tidak melanggar syariat. Kalau dia seorang ibu misalnya, ketika mungkin dia mengetahui tetangganya ada yang bisa dia nasihati, dia bisa memberikan manfaat, dia pilih waktu misalnya ketika yang laki-laki keluar kantor misalnya atau bekerja, datang ke tetangganya, dia sampaikan kebaikan kepada mereka, saling menasehati, atau mungkin bisa membantu mereka dengan apa yang dia miliki, entah itu bersedekah atau menjenguk orang yang sakit, menasehati yang butuh nasihat. Kalaupun dia digunjingi dan dibicarakan, setelah itu tidak mengapa. Dia berusaha bahkan menasehati mereka tentang tidak bolehnya ghibah, itu dosa besar dan seterusnya. Tapi dengan dia bisa bergaul dengan mereka dan terus hadir di kalangan mereka, kalau dia merasakan manfaatnya bisa memperkecil keburukan mereka, maka dia lakukan. Dan itulah sebaik-baik yang diusahakan oleh seorang mukmin ketika dia menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika dia adalah orang yang mungkin bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Adapun yang ditanyakan tadi sehubungan dengan tetangga yang dimaksud ini, bisa jadi dia punya pertimbangan tersendiri. Kita tidak tahu kenapa dia pertama membatasi diri, kemudian dia membuka diri, tapi dia tidak sering-sering bergaul, tapi tetap dia aktif dalam kegiatan sosial, Masya Allah. Mungkin dia merasa ketika dia sering aktif bergaul dengan tetangga, maka yang terjadi banyak pembicaraan yang sia-sia, pembicaraan yang tadi mengandung ghibah. Dia tidak ingin ikut-ikutan. Ini betul. Kalau dia merasa, dia sudah berusaha menasihati, sudah berusaha mendekati mereka, ternyata banyak madorotnya, dia tidak bisa mencegah juga. Akhirnya dia juga malah ikut larut dalam perbuatan ghibah tadi, sehingga dia membatasi diri, betul. Tapi jangan sampai menutup diri sama sekali. Tetap dia menyapa mereka, meskipun mungkin lewat WhatsApp, menanyakan keadaan mereka, ada yang sakit tetap dia berusaha menjenguk, ada yang butuh bantuan, dia berikan bantuan. Tapi untuk misalnya duduk-duduk bermajlis yang sia-sia dia hindari, atau mungkin sekali-sekali dia datang hanya sekedar menasihati, maka tidak mengapa. Ini mungkin dia mengalami hal yang seperti ini, sehingga dia mempertimbangkan untuk tidak terlalu sering dengan mereka. Jadi, kalau kita misalnya mengenal dia dan bisa memberikan arahan, ya kita katakan kepadanya, kalau ibu orang yang bisa memberikan pengaruh kepada mereka, mungkin didengar nasihatnya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang menggibai atau ada yang menggunjungi dia, ya maafkan. Kemudian sebutkan bahwasanya perbuatan itu tidak benar, itu menjadi dosa, menjadi sebab orang yang digunjingi itu malah diberikan pahala kepadanya nanti pada hari kiamat, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Terangkan hal-hal yang seperti ini. Tapi mungkin ada sebagian orang yang mengetahui dirinya kurang bisa menasihati, atau ketika dia terlalu larut bergaul malah terpengaruh, malah ikut-ikutan, akhirnya dia menjaga diri. Kalau sampai sebatas ini dengan tetap menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka tentu ini tidak mengapa. Bahkan termasuk hal yang terpuji karena dia berusaha menghindari hal-hal yang buruk tersebut. Naam, barakallahu fikum.
1: Naam Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, menelpon kembali di 0218236543. Akan pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ustaz izin bertanya, ini gabungan dari beberapa pertanyaan Ustaz yang ada. Ustaz, apakah saat ini surga ada penghuninya dari kalangan Nabi, Rasul, atau orang-orang soleh? Dan di manakah sebenarnya para Nabi ini berada Ustaz? Apakah di alam barzah, di surga, atau di langit Ustaz? Sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW yang ketika Isra bertemu dengan ketika Mi'raj bertemu dengan para nabi Ustaz. Dan bagaimanakah kiat menumbuhkan rasa harap kepada Allah agar dijadikan penghuni surga Ustaz? Sukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan penghuni surga. Adapun surga dan neraka saat ini sudah ada, sudah Allah ciptakan. Sebagaimana yang Allah beritakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, surga itu uiddat lil muttaqin, sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun neraka, uiddat lil kafirin, Allah siapkan bagi orang-orang kafir. Tujuannya tentu sebagai janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun saat ini belum ada penghuninya. Nanti pada hari kiamat baru mereka masuk ke dalamnya. Kan kita tahu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Misalnya dalam Sahih Muslim, ya ketika Nabi SAW disebutkan yang pertama kali diizinkan masuk surga, ya Rasulullah SAW pernah menyebutkan ati babal jannah, aku datangi pintu surga yang masih tertutup. Kemudian malaikat yang menjaga surga bertanya, man anta, kamu siapa? Maka Nabi SAW bersabda, ana Muhammad SAW. Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat mengatakan, bika umirtu an la aftahali ahadin qabla. Dengan kamulah Allah perintahkan kepadaku untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum kamu. Nah, jadi penghuni surga nanti akan masuk pada hari kiamat. Cuman ketika Allah memberitakan di dalam Al-Quran, hadith-hadith yang sahih tentang penghuni surga yang mendapatkan ini, ini adalah Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan semua ini. Karena Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan sesuatu yang akan datang sebagaimana kenyataannya nanti terjadi seperti itu. Meskipun sekarang mereka belum masuk ke dalam surga. Kan saat ini manusia yang mati masih ada di alam barzah. Ya. Jadi kejadian yang akan terjadi Allah Maha Kuasa menampilkannya sekarang, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ala kulli syai'in qadir. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para nabi dan para rasul sekarang juga di alam barzah, kecuali yang disebutkan seperti Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ia diangkat ke langit dan nanti akan turun di akhir zaman, yang tentu nanti ketika turun dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian juga apa yang diberitakan dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan para rasul di langit, di setiap langit, ya kan? Itu tidak ada yang sulit. Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan hal-hal tersebut. Jadi tidak perlu kita pikirkan. Kenapa begini? Tidak perlu. Karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi misalnya kita dapatkan sebuah hadis. Ya, hadis Bukhari Muslim. Ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Nabi Musa pernah berdebat. Ya, Nabi Musa berkata kepada Adam, "Ya Adam, anta abuna, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Kamu merugikan kami, mengeluarkan kami dari surga." Nabi Adam menjawab, kemudian di akhirnya Nabi SAW membenarkan atau mengatakan Nabi Adam berhasil membantah Nabi Musa AS. Jangan bertanya, kapan mereka bertemu? Pertanyaan apa seperti ini? Apakah ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ada hadis yang sahih dan diberitakan seperti itu, kita yakin Allah Maha Kuasa untuk menjadikan mereka bertemu dan kemudian membicarakan pembicaraan tadi. Kenapa kita harus menanyakan seperti ini? Padahal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang semua mudah baginya menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Allah Maha Kuasa membangkitkan manusia pada hari kiamat, semua Allah Maha Kuasa, apalagi cuma hal-hal yang seperti ini, semua mudah baginya. Jadi tidak perlu kita tanyakan hal-hal yang seperti itu, kita harus yakini dan imani itu benar, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hal tersebut, karena dia ala kulli syai'in qadir, Maha Mampu, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian untuk memudahkan kita menjadi penghuni surga, tentu tadi kita katakan banyak berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang Maha Kuasa memberikan taufik kepada kita untuk masuk ke dalam surganya, membimbing kita dengan amal-amal kebaikan yang menjadi sebab masuk ke dalam surga. Kemudian berdoa kepada Allah dijauhkan dari perbuatan maksiat, belajar agama, belajar tauhid, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ini semua adalah jalan yang akan memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Amin, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Fik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawabannya telah disampaikan Ustaz, dan kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Nah, kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami kembali berikan kesempatan kepada Anda, Ikhwatul Islam Azani Allahu wa Iyyakum, yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di layanan telepon lokal 0218236543, dan kami mohon maaf tidak bisa mengangkat Anda jika bertanya melalui call WA, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di layanan telepon 0218236543. Nah, kami angkat. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya agak kecil, kami kurang bisa menyimak dengan baik. Bisakah lebih dikeraskan suaranya?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dari Amba Ula di
1: Bandung. Di mana Ibu?
3: Ini apa? Bagaimana cara minta maaf yang orangnya udah meninggal, sedangkan saya sakit, kuburannya jauh, nggak bisa terjangkau gitu.
1: Ya, cukup Ibu ya, terima kasih banyak.
3: Ya.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz, silakan Ustaz untuk memberikan jawaban.
0: Tolong. Bagaimana cara minta maaf?
1: Bagaimana cara minta maaf Ustaz kepada orang yang sudah meninggal sedangkan beliau dalam kondisi sakit dan kuburannya pun jauh Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan, memudahkan keberkahan yang dari sisinya kepada beliau dan kepada kita semua. Barakallahu fiik Ibu, jadi minta maaf kepada orang yang sudah wafat, ya tentu tidak bisa kita lakukan dengan datang di kuburannya, ya, karena dia sudah di alam lain, sudah beda alamnya dengan kita. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah, pertama, tadi, asalnya kalau kita punya kesalahan sama orang, kita harus segera minta maaf. Segera minta keridoannya, punya kedoliman, segera berusaha mengembalikan kedolimannya. Jadi sebelum luput yang seperti ini akhirnya membuat kita susah nantinya, kita bersegera, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah terjadi ternyata susah kita mendatangi dia atau minta maaf, kalau itu berhubungan dengan masalah kesalahan misalnya, ya mohon maaf, mungkin kita pernah pinjam uangnya, kita pernah mengambil hartanya, kita bisa mengembalikan kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Pertama tentu kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan kelalaian kita, bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah, kemudian kembalikan hak itu kepada ahli warisnya atau siapa saja keluarganya. Kalau itu berhubungan dengan kesalahan terhadap pribadi orang tersebut, kita tidak bisa lagi, yang ada kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar dimudahkan, ya, mendapatkan pemaafan dari orang tadi, mungkin dengan cara kalau tadi kita pernah menjelek-jelekkan dia, kita sebutkan kembali kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat yang pernah kita menjelek-jelekkan dia, menggibai dia misalnya. Atau kalau berhubungan dengan hal-hal yang lain, kita berusaha, ya, melakukan kebaikan-kebaikan atas nama orang tersebut supaya mudah-mudahan itu menjadi sebab, ya, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang terbaik untuk dia bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya, yang jelas itu yang bisa kita lakukan karena dia telah wafat orang tersebut, tidak ada cara lagi kecuali dengan hal-hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah berikan Ustaz, dan kembali kami berikan kesempatan kepada Anda semua yang bertanya. Silakan di 0218236543. Naam, silakan yang sudah terhubung. Baik, terputus, kami kembali berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk Anda yang bertanya di 0218236543. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Dengan Umu Ilyasa.
1: Umu Ilyasa, ya, silakan Umu Ilyasa. Di mana Umu? Di.
4: Iya, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Terkait wudu yang sebelum tidur, misalkan kita udah berwudu sebelum tidur, kemudian di tengah malam kita terbangun. Tengah malam terbangun dan kita buang hajat ke kamar mandi, apakah kita sebaiknya wudhu lagi atau enggak, biar kita tetap mendapatkan doa malaikat agar diampuni dosa-dosa kita, Ustaz. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau, Ummu Ilyasa tadi yang bertanya. Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaganya dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, kalau kita terbangun, kita pertama berusaha menjaga wudhu, ya, dan ada keutamaan. Jadi asalnya kita juga dianjurkan untuk berusaha menjaga wudhu setiap saat, supaya nanti kalau kita berzikir kepada Allah dalam keadaan suci, berarti lebih utama kan. Batal wudhu kita berusaha perbaharui lagi. Dan ada yang berhubungan dengan keutamaan berwudhu sebelum tidur. Ya, kalau kita ingin dapatkan keutamaan lebih, misalnya tadi kita bangun, kita kemudian buang hajat, ya lebih utama kita berwudu lagi. Kita berwudu lagi supaya nanti kita tidur lagi dalam keadaan suci. Dan nanti kan ada mungkin zikir yang kita ucapkan, ada bacaan yang kita baca, mungkin setelah kita bangun, setelah kita berwudu, kita segar, kita bisa beristighfar, kita bisa mungkin baca sedikit ayat Al-Qur'an atau apa saja. Tentu ini lebih utama, dan tetap kita tidur dalam keadaan suci. Maka ini lebih utama. Kalaupun tidak kita lakukan juga tidak mengapa. Tapi tadi kita katakan, kalau kita ingin tetap menjaga keutamaan tadi, tidur dalam keadaan suci, maka berusaha waktu kita bangun, batal wudhu kita wudhu kembali. Lagi pula nanti kita akan dapatkan juga keutamaan selalu menjaga wudhu kita. Karena tentu di saat-saat misalnya berzikir, tidur kan ada sunnahnya. Ketika orang itu misalnya tergugah, dia membaca zikir, ketika dia akan mulai tidur lagi, dia mungkin membaca zikir, ya kan, zikir sebelum tidur, maka itu akan bernilai keutamaan lebih ketika dia lakukan dalam keadaan, dalam keadaan suci, dalam keadaan ada wudunya. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan terjawab yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh membatalkan salat wajib?
0: Waalaikumsalam.
1: Ketika ada tamu yang ketuk-ketuk pintu sambil gedor-gedor pagar berkali-kali dengan keras Ustaz, apakah boleh membatalkan wudu Ustaz? Membatalkan salat wajib Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, kita tidak boleh membatalkan amalan yang wajib yang kita lakukan, apalagi sholat wajib. Ya, ini dilarang dalam Islam. Kalau sampai ada orang yang menggedor pintu seperti itu, cukup kita keraskan suara kita bahwa kita sedang melaksanakan sholat. Ya, cukup kita keraskan suara kita, kita menggunakan takbir misalnya Allahu Akbar supaya dia dengar suara kita, atau kita seandainya ada isyarat, ada orang yang di dekat kita, kita beri isyarat supaya pergi melihat orang tersebut, mungkin anak kita atau yang lainnya. Ya, jadi kalau hanya kondisi seperti ini, seharusnya tidak membuatkan kita membatalkan sholat, karena itu dilarang dalam Islam membatalkan sholat, apalagi perkara sholat yang wajib. Ini tidak boleh kita selesaikan, kemudian kita temui orang yang punya hajat tersebut, dan kita ingatkan harusnya tidak perlu gedor-gedor, karena mungkin orang di dalam sedang sholat, apalagi sholat yang wajib, yang tentu tidak boleh dibatalkan. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khair atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan kembali di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya di line telepon 0218236543. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
5: Ibu Uti di Sumatera Barat.
1: Ibu Uti di Sumatera Barat. Silakan Ibu Uti. Ya, silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, mungkin menyimak lewat telepon saja, jangan lewat televisi karena delay, jadi biar kita bisa memberikan jawaban dari Ustaz. Ya, silakan. Nah,
5: ya, ini bertanya Ustaz. Begini, saya udah berumur lebih kurang 60 tahun. Mm-hmm. Saya bermasalah dengan lambung saya. Setiap sholat saya selalu menahan angin dari perut saya. Mm-hmm. Terus ketika setelah sholat saya selalu buang angin. Padahal saya ingin berzikir, saya ingin baca Al-Quran. Apakah saya terus boleh berzikir dan baca Al-Quran saat? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ulang kembali pertanyaan beliau dari Ibu Uti di Sumatera Barat. Beliau bertanya, beliau sudah berusia 67 tahun Ustaz, akan tapi beliau punya penyakit di bagian perut sehingga terkadang selalu buang angin Ustaz. Nah, terkadang juga setelah sholat beliau harus buang air kecil. Apakah beliau boleh tetap membaca zikir dan baca Al-Quran di saat beliau sudah buang air kecil tanpa perlu kembali Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertama yang berhubungan dengan hukum asal ya, bahwa tentu saja membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah lebih utama dalam keadaan berwudu. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inni karihtu an adhkurallaha illa ala taharah. Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Tapi ini tidak menunjukkan haram, karena Nabi SAW juga berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya, seperti disebutkan dalam hal yang lain, dalam hadis yang lain yang sahih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Jadi kalau dalam keadaan suci itu lebih utama, kalaupun tidak maka tidak mengapa. Termasuk membaca Al-Quran, menurut pendapat yang terkuat diperbolehkan, meskipun lebih utama kalau dalam keadaan suci. Nah, terlebih lagi orang yang punya penyakit. Ya, di dalam hadis yang sahih disebutkan, misalnya orang yang punya penyakit salasul baul. Ya, ini kencing yang tidak bisa ditahan, yang terus-menerus keluar. Ya, ini cukup bagi dia hanya membersihkan, ya mohon maaf kemaluannya sebelum sholat. Setelah itu, dia berwudu dan setelah itu apapun yang keluar tidak dihukumi membatalkan sholatnya. Sama dengan orang punya penyakit tadi, ya, salah surih kata para ulama, ya, mohon maaf ya, ini kentut yang terus-menerus keluar yang tidak bisa ditahan. Cukup di awal saja dia berwudu, setelah itu dia melaksanakan sholat, adapun yang keluar yang tidak bisa ditahan itu dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sudah di luar kemampuan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau begini keadaannya, maka tidak mengapa ketika dia ingin berzikir atau membaca Al-Qur'an setelah itu, tentu kita katakan lebih bagus kalau dia dalam keadaan berwudu, tapi kalau tidak bisa atau terus-menerus mungkin batal, maka dia cukup dan insyaallah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala dan keutamaan, apalagi karena ada sakit tersebut. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah hukumnya kalau suami tidak mau sholat, kalau diajak sholat oleh anaknya atau istrinya enggak mau, dan bagaimanakah sikap sebagai seorang istri ataupun anak kepada ayahnya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kebaikan bagi beliau yang bertanya, ya, maupun yang sebelumnya tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang dihadapinya dan juga untuk kita semua. Ya, yang seperti ini kita berusaha untuk menasehatinya, bersabar untuk berusaha mengingatkannya, mengajak dia agar mau mendengarkan nasihat. Kalau kita tidak mampu, maka coba diajak. Misalnya teman kita ada yang kita kenal, dia punya suami mungkin yang bisa menasehatinya, ajak ke rumah, kemudian supaya bisa ada sama-sama laki-laki, sama-sama suami saling berbicara, ngobrol untuk bisa menasehatinya agar melaksanakan kewajiban ini. Kalau tidak ada juga mungkin ada anggota keluarganya, orang tuanya, diingatkan, diberitahu. Tidak mengapa, sampaikan kepada anggota keluarga yang mungkin disegani atau dihormatinya supaya bisa menasehatinya. Karena orang yang tidak melaksanakan sholat ini dosa yang sangat besar. Sebagian ulama bahkan mengatakan hukumnya kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Maka ini jelas merupakan dosa yang sangat besar sekali. Ya, kita berusaha menasehatinya. Kalau dia tidak mau, terus berusaha dinasehati, carikan orang tua atau orang yang disegani di keluarganya, tetap dia tidak mau, maka ini adalah sesuatu yang ya harus kita tegas kepadanya, ya. Bahkan kalau perlu, ya kita sebutkan bahwa kita tidak mungkin bertahan dengan seorang kepala rumah tangga yang tidak melaksanakan sholat. Bagaimana dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa mendidik keluarganya kalau dia sendiri tidak melakukan hal yang merupakan kewajiban yang utama dalam Islam ini. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kita angkat melalui telepon. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung untuk bertanya.
6: Ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Ini saya, Ibu Siti dari Bogor.
1: Ya, silakan.
6: Izin bertanya Pak Ustaz.
1: Ya.
6: Kalau ini sholat duha itu bisa dibarengkan dengan sholat dengan hajat ya Pak Ustaz?
1: Baik, cukup
6: Ibu Siti. Waktunya kira-kira jam berapa gitu?
1: Baik.
6: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, ini sama sekali tidak kedengaran tadi pertanyaannya.
1: Baik Ustaz, beliau bertanya Ustaz, apakah boleh menggabungkan antara sholat duha dengan sholat hajat Ustaz? Dan kapankah waktunya Ustaz untuk sholat duha ataupun sholat hajat ini Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Hadis yang menyebutkan tentang sholat hajat itu hadisnya lemah. Ya, bahkan kelemahannya sangat parah. Tapi kalau misalnya kita ingin menggabungkan dengan sholat yang lain, misalnya sholat duha dengan sholat taubat, misalnya bagi orang yang mengetahui dirinya berbuat maksiat, atau misalnya dia menggabungkan sholat duha dengan sholat istikharah, ya, maka itu diperbolehkan. Tadi sudah kita sebutkan, sholat duha yang paling utama itu kan sholat ketika anak-anak onta sudah mulai kepanasan, mulai jam 10 siang misalnya, dan seterusnya sampai jam 11, atau sampai jam 11 lebih sebelum dekat waktu zuhur tentu saja. Ya, itu yang lebih utama. Ya, yang kalau kita ingin menggabungkan dengan salat sunnah, maka lakukanlah salat sunnah yang ada dalilnya, yang sahih riwayatnya. Ya. Misalnya ya tadi orang yang ingin melaksanakan salat duha gabung dengan salat istikharah itu diperbolehkan karena sama-sama salat sunnah. Adapun nanti yang berhubungan dengan salat duha yang utama adalah di waktu itu. Kalau salat-salat yang lain, mungkin kalau kita ingin cari waktu yang lebih utama, misalnya di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, itu lebih utama. Kalau kita ingin salat taubat, kalau kita ingin salat istikharah yang lebih mudah untuk kita benar-benar sungguh-sungguh dan dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di waktu itu adalah saat-saat dikabulkannya doa, saat-saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Siti adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya masih ada ayat-ayat Al-Qur'an di surat Qaf yang sangat bermanfaat untuk kita renungkan, kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk selalu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membahasnya, memahami kandungan maknanya, karena ini adalah sebaik-baik petunjuk untuk menguatkan hati kita, menumbuhkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Fidallahu Ta'ala yang telah memberikan materi di kesempatan ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Fawaidul Fawaid yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
9: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu

0: sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
1: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
2: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
1: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
3: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, di mana saja berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ورسوله المقتدى رسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الجزاء أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا ربنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أما بعد. Kabar baik, kesehatan, kebahagiaan yang hakiki, keberkahan dalam kehidupan, semoga senantiasa menyertai kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat senantiasa menghambakan diri kepadanya dengan sebaik-baik penghambaan. Karena kita sadar benar bahwa tujuan utama hikmah mendasar diciptakannya kita semua sebagai manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai nilai ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Maka ucapan kita, aktivitas di dalam kalbu, jantung hati kita, demikian pula dengan gerak dan sikap perbuatan kita, semestinya adalah di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk bisa berada di majlis ilmu yang kita sama-sama syukuri ini. Karena ilmu merupakan elemen terpenting dari upaya seseorang untuk menjaga konsistensi penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, seorang hamba akan diingatkan kepada Allah tentang tuntunan agama Allah agar mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dengan selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, baginda mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam itu juga sampai kepada keluarga dan para istri beliau tercinta, Ummahatul Mukminin, Semoga juga sampai kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita juga mendapatkan bagian darinya sebagai umat yang berkomitmen untuk senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Para pemirsa, rahimakumullah, senang sekali kita bisa bersama kembali dan kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Ahadithul Akhlaq yang disusun begitu indah oleh beliau Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan kita telah sampai kepada nukilan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi Wal Hikam yang sudah sangat fenomenal, sangat familiar bagi tulabul ilm. Dan yang menarik adalah ketika Al-Hafidh Ibn Rajab Rahimahullah menukilkan perkataan indah dari Abu Muhammad Abu Zaid Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Nama beliau adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Dan beliau adalah Abu Muhammad. Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya. Abdullah bin Abdul Rahman Abi Zaid Al-Qayrawani. Beliau adalah salah satu di antara pemuka ulama madhab Maliki. Beliau dilahirkan di Tunisia, di Tunis, pada tahun 310 Hijriah. Dan di usia beliau ke-76 tahun, beliau wafat tepatnya pada tahun 386 Hijriah. Di masa hidupnya, dengan keilmuan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada beliau, beliau bahkan disebutkan oleh sebagian orang sebagai Malik Al-Asghar, Imam Malik yang lebih junior daripada Imam Malik sendiri di kota Madinah. Kita tahu bahwa Imam Malik adalah salah satu di antara pemuka ulama ahli sunnah wal jamaah di masanya. Dan sepeninggal Al-Imam Malik rahimahullah, sebahagian ulama menyatakan bahwa pelanjut estafetnya adalah beliau, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan beliau punya beberapa di antara karya ilmiah yang alhamdulillah masih bisa dinikmati oleh para tulabul ilmi, terutama bermadhab Maliki, ya, di banyak negeri di wilayah Maghrib. Namun yang tidak kami lupa adalah bahwa kitab beliau yang bernama Ar-Risalah, di dalamnya ada muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Nah, muqaddimah ini kemudian disyarah oleh ayahanda Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Beliau tulis sebuah risalah ilmiah yang luar biasa. Beliau beri judul Qatful Janaddani ala muqaddimati risalat ibni Abi Zaidin al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menukilkan sebuah perkataan indah dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani berkaitan dengan akhlak. Beliau Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah berkata, جماعُ آداب الخير وأزمته تتفرعُ من أربعة أحاديث. Berbagai adab, akhlak yang indah, yang mulia, dan pilar-pilarnya itu tercabang dari empat hadis ini. Jadi kita bayangkan bahwa segenap akhlak mulia yang dituntunkan oleh Islam, kalau kemudian dibuat klasifikasi besar, maka menurut beliau bermuara kepada empat hadis yang akan beliau sebutkan sebentar lagi. Semua akhlak mulia akan bermuara ke sana. Dalam makna yang lain adalah, kalau seorang hamba bisa berupaya menghias dirinya dengan segenap makna kemuliaan akhlak yang ada di dalam kandungan empat hadis ini, maka sesungguhnya dia telah berakhlak mulia. Dan kita sudah ketahui bersama di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, "Wa bi baitin fi a'la al-jannati liman hassana khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan menjadi penjamin istana di bagian surga yang tertinggi bagi seseorang yang memperindah akhlaknya." Yang dia punya upaya untuk berproses mengasah, meningkatkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang seperti itu, berapapun nilai akhlak yang dia capai, tetapi dia berupaya, memiliki effort untuk menjadikan akhlaknya mulia, maka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan sebuah istana di bagian surga yang tertinggi. Masya Allah. Maka dalam rangka mengupayakan hal tersebut, ternyata Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala memudahkan kita untuk mengawali langkahnya. Menurut beliau, kalau seseorang itu ingin memproses kemuliaan akhlak pada dirinya, hendaklah ia melihat empat hadis ini. Empat tuntunan akhlak di dalam kandungan hadis ini. Kata beliau, yang pertama adalah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Sebetulnya hadis ini tidak berhenti sampai di sini saja. Ada kelanjutan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya, orang-orang yang berada di sekitarnya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Allahu ta'ala a'lam, apakah yang dimaksud oleh Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini adalah ketiga hal tersebut, yaitu bicara yang baik atau diam, tidak mengganggu atau menyakiti tetangga, dan memuliakan tamu, ataukah penggalan hadis yang beliau sebutkan, yaitu tentang hifzul lisan, menjaga lisan. Tetapi yang jelas, penukilan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam hanya menukilkan bagian awal hadis yang menunjukkan urgensi menjaga lisan. Tentu saja di zaman seperti kita sekarang, bukan hanya lisan, tetapi juga tulisan, komentar. Mungkin klik, hanya satu klik saja, tetapi mungkin emotikon atau semacam itu, yang ternyata menjadi juru bicara dari ucapan lisannya. Ya. Terlihat gestur atau mimik wajahnya, menunjukkan respon dia terhadap sesuatu. Kalau ternyata sesuatu itu baik, maka akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan, kesalihan. Sebaliknya, kalau ternyata hal tersebut buruk, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bertentangan dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu pun akan tercatat sebagai sesuatu yang tercela. Maka kata beliau, rahimahullah, berbagai akhlak yang mulia bermuara kepada empat hadis yang merupakan pilar akhlak mulia. Yaitu yang pertama adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama. Kita coba baca dulu hingga usai perkataan beliau. Nanti kita coba akan kembali lagi untuk sedikit mengurai apa yang beliau tekankan di dalam penyebutan hadis-hadis ini. Kemudian kata beliau, hadis yang kedua yang merupakan pilar bermuaranya segenap akhlak mulia dalam tuntunan Islam adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan kualitas Islam seorang hamba adalah tatkala ia tinggalkan berbagai hal yang bukan urusannya, yang bukan kepentingannya, yang bukan pertanggungjawabannya, dia tinggalkan. Artinya dia akan fokus kepada sesuatu yang dia sadar benar bahwa dirinya akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang bukan, dia tinggalkan. Maka orang yang seperti itu nilai Islamnya baik. Inilah instrumen penilaian indah atau tidak indahnya nilai Islam seorang hamba. Nabi SAW yang menentukan instrumen tersebut, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bisa meninggalkan apa yang bukan merupakan urusan pertanggungjawabannya, dia tidak sibuk atau bahkan larut di dalamnya. Kemudian yang ketiga, hadis alladhi ikhtasara lahu fil wasiyah la taghdab, yaitu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringkas berstatement menyatakan jangan kau marah. Jangan kau marah. Ya. Kemudian yang keempat adalah hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita akan mencoba sedikit mengulas tentang kandungan makna luar biasa yang ada pada empat hadis ini. Empat hadis yang menurut Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala merupakan muara yang darinya lah tercabang banyak tuntunan akhlak yang mulia di dalam Islam. Kembalinya kepada empat ini. Yang pertama adalah menjaga lisan. Yang kedua adalah tidak sibuk dengan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah tidak marah. Dan yang keempat adalah mencintai untuk sesama mukmin apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah memberikan komentar dalam paragraf setelah penukilan Al-Hafidz Ibnu Rajab perkataan Ibnu Abi Zaidin Al-Qayrawani ini, kata beliau, fa hadhil ahaditsul arba'ah kulluha min ahaditsil arba'in lin-Nawawi jama'atil akhlaq wal adab. Empat hadis yang tadi disebutkan, keempatnya ada juga di dalam kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullah, yang ternyata memang keempatnya menghimpun segenap akhlak dan kemuliaan adab. Wa jami'u ahaditsil akhlaqil marwiyati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq raji'atun ila hadhil ahaditsil arba'ah. Kata beliau, Syekh Abdul Razzaq, semua hadis tentang akhlak yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya akan kembali bermuara kepada empat hadis ini, subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa siapa saja di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami dengan baik dan benar hadis-hadis ini serta mengamalkan konsekuensi dan kandungan maknanya, qad ijtama'at fihi arkanul akhlaqi wa a'midatuha, maka berarti telah terkumpul pada dirinya pilar-pilar akhlak dan fondasi-fondasi yang terkuat, subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kita coba menyingkap apa yang diulas oleh Syekh Abdul Razzaq tentang keempat hadis tersebut. Yang pertama adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Dan hadisnya tadi sudah dibacakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Dijelaskan oleh para ulama, karena sesungguhnya pembicaraan seseorang dengan lisannya sedikit banyak adalah ungkapan dari apa yang dipikirkan atau ada di dalam lubuk hatinya. Karenanya sebagian penyair mengatakan kullu ina'in bima fihi yanbahu. Setiap tempayan atau bejana pasti akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada satu tempayan isinya air misalnya, air putih atau air mineral, tidak mungkin yang keluar dari tempayan itu adalah air kecap misalnya, atau air kelapa misalnya, atau kuah masakan misalnya, tidak. Seakan-akan isi hati itu tercorong dengan lisan sehingga keluar apa yang ada di dalamnya. Sehingga kalau ada orang bicaranya itu adalah seputar perut, seputar kemaluan, seputar itu, maka sesungguhnya itulah isi hatinya. Itulah isi hatinya. Maka seorang yang beriman, dia akan betul-betul selektif. Benar bahwa jiwa kita ini seringkali dikuasai oleh an-nafsul ammaratu bisu, bisikan dan ajakan kepada keburukan. Ada godaan-godaan syaitan. Ada bisikan-bisikan di dalam hati. Ada godaan-godaan syahwat ataupun syubuhat. Karenanya seseorang harus selektif di dalam berbicara. Kalau seseorang itu selektif di dalam berbicara, dia saring, dia filtrasi. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang akan dimurkai oleh Allah, mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mana yang menyimpang dari tuntunan beliau, dia selektif. Dia pilih mulai dari diksinya, ya, konteksnya, bahkan mungkin intonasinya. Sehingga tatkala ia berbicara, dia berbicara yang baik, selalu saja yang luhur, yang mulia. Maka orang seperti itu telah membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Mungkin ada orang bertanya, apa hubungannya Ustaz? Seseorang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang kepadanya lah dia beriman. Dan dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha cepat perhitungannya, Maha teliti hisabnya, Maha memberikan balasan kebaikan bagi hal yang baik, dan Maha menyiksa dengan azab terhadap sesuatu yang buruk, dan seterusnya. Maha mengawasi. Dia tahu itu semua, maka dia akan bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau seseorang meyakini bahwa ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Di kehidupan akhirat semua adalah bagian dari pembalasan. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, al-yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini di kehidupan dunia kita itu beramal, nanti perhitungannya kelak di akhirat. Sebaliknya kelak di akhirat hanya ada perhitungan saja, balasan saja. Sudah tidak ada lagi amal. Ketika seseorang yakin dengan keberadaan hari akhirat yang begitu gamblang dijelaskan dalam banyak sekali ayat Al-Quran dan juga dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan muncul adalah khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jaga lisannya. Sebagaimana juga Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam bersabda dalam hadith yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan alqallahu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh seorang hamba dia bertutur dengan satu kata yang tidak dia hiraukan kata tersebut, artinya tidak dihiraukan apakah itu baik ataukah buruk, dia asal bunyi saja, dia asal bicara saja, la yulqi laha balan, dia tidak perhatikan dengan baik ucapannya itu, satu kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan satu kata itu Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan hamba tersebut ke dalam neraka yang jauhnya lemparan ke dalam dasar kerak neraka itu lebih jauh daripada ujung barat dan ujung timur. La haula wala quwata illa billah. Kayaknya kata Syekh Abdul Razzaq hafizhahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda falyakul khairan aw liyasmut, Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam, maka ada tafakkur, ajakan untuk berpikir dengan seksama, memperhitungkan dengan cermat, ucapannya ini sebelum keluar dari lisannya, ini benar atau salah, ini baik atau buruk, terpuji atau tercela, diridhoi oleh Allah atau dimurkai olehnya. Dia selektif. Makanya di antara para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka menyatakan seandainya seseorang itu berpikir puluhan kali sebelum dia berbicara, niscaya tidak akan ada orang yang berbicara kecuali dengan baik. Tapi masalahnya, terutama kita di zaman seperti sekarang ini, melihat sebagian orang subhanallah bicara begitu saja tentang urusan orang banyak. Bahkan berkaitan dengan ancaman keselamatan, tumpahan darah, harta manusia, begitu mudahnya. Wal'iyadzubillah. Padahal seorang yang beriman, dan keimanannya itu benar, lurus, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia beriman kepada hari akhir, dia pasti akan bicara yang baik atau diam. Kenapa? Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, karena seseorang yang bertafakkur, berpikir dengan cermat, berhitung dengan seksama, maka dia akan dapatkan bahwa ucapannya itu hanya satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadih fayatakallam wala haraj. Kalau seseorang itu berpikir dulu sebelum berbicara, maka dia akan betul-betul mencari tahu, mencari penjelasan. Ini baik atau tidak? Ya. Ini terpuji atau tercela? Kalau dia sudah pastikan ini baik, ini jelas, ini bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dia bicara, maka insya Allah dia akan selamat dari petaka. Kemudian yang kedua, wa imma an yatabayyana lahu annahu syarrun bayyinun imma ghibatun aw kadhibun aw sukhriyatun aw namimatun aw ghairu dhalika min asy-syarril bayyin fayamna'u nafsahu minhu wa yasunu lisanahu anhu. Dengan tafakkur juga, dengan berpikir dulu, melewati proses filtrasi ucapan, maka ketika seseorang mendapatkan pembicaraan ini jelek, buruk, tercela, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin hinaan, cacian pada orang, mungkin mengadu domba orang lain, atau ucapan jelek lainnya, maka dia segera menahan diri, jangan sampai mengucapkannya. Subhanallah. Subhanallah. Wa imma an yakuna mushtabihan alai, atau dia coba pikir-pikir, dia coba pertimbangkan, ternyata dia ragu, ada keraguan di sana. Ada hal yang tidak jelas, mushtabih. Benar atau tidak benarnya, dia belum pasti. Baik atau buruknya, dia belum jelas. Informasinya valid, fixed, atau belum, dia belum yakin. Maka dalam kondisi seperti ini, dia tidak tahu apakah positif, fixed, baik ataukah buruk, maka dia pun menahan dirinya, jangan sampai mengucapkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram." Siapa yang menahan dirinya, berhati-hati dari hal yang syubuhat, yang samar, yang meragukan, maka ia telah menjaga keselamatan agama dan kehormatan dirinya. Tapi siapa yang nekat masuk ke dalam hal-hal yang samar, bias, masih meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih kau ragukan menuju yang kau sudah tidak lagi ragukan, yang pasti. Ini semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang berkata baik, dia akan mikirkan yang saya ucapkan ini baik ataukah buruk. Jadi bukan asal bicara. Makanya subhanallah, Allah yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhias dengan akhlak mulia, terutama dalam cerminan ucapannya, yaitu biasanya orang yang tidak banyak bicara. Bicara adalah hal-hal yang dia pastikan itu baik, itu benar, itu bermanfaat, itu pahala, itu kebaikan. Tapi kalau dia ragu atau bahkan jelas baginya itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka dia akan hentikan dirinya, tahan, jangan sampai berucap dengannya. Maka kata Syekh Abdul Razzaq, hadza asasun la budda minhu fi babil akhlaq. Ini adalah sebuah pondasi yang mesti ada pada diri seseorang dalam urusan akhlak. An yasunal mar'u lisana, seseorang itu menjaga lisannya. Wa an yahfadha kalama, dia betul-betul selektif memilih ucapan-ucapannya. Fala yatakallamu illa bil khair, dia tidak bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini sering kita dengar dari seseorang yang sedang membacakan khutbatul hajah. Dinukilkan ayat dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin. Wahai hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang lurus. Ya, artinya yang baik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak dia bicara sembarangan, apalagi di zaman seperti sekarang. Semua orang bicara tentang sudut pandang politik dari yang dia paham. Semua orang bicara tentang ekonomi negeri. Setiap orang bicara tentang nasib banyak orang. Padahal mungkin dia bukan orang yang kompeten dalam hal tersebut. Dia juga bukan seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemerintah misalnya untuk memikirkan ini dan itu. Kalau seandainya dia adalah ahlinya atau dia diminta untuk berpendapat, memberikan nasihat atau semisal itu, dia baru bicara yang baik. Tapi kalau bukan, maka dia tinggalkan, dia diam. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh Muadz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fahal nuhasabu ala ma natakallamu bih, apakah kita akan diperhitungkan, diproses, disidang gara-gara setiap ucapan kita? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, thaqilatka ummuka ya Muadz, wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bagaimana engkau ini wahai Mu'ad? Bukankah yang membuat manusia itu diseret di wajahnya, artinya diseret di wajahnya itu yang ditarik kakinya, sehingga yang di bagian paling bawah adalah wajahnya. Ini seretan sekaligus penghinaan. Dan bukankah, kata Nabi, di antara manusia yang diseret di wajahnya atau di mukanya, kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka? Subhanallah. Makanya akhlak yang mulia intinya adalah bagaimana seseorang menjaga lisannya. Ya, bicara yang baik atau diam. Bicara yang benar, bicara yang mulia, bicara yang lurus, yang luhur atau diam. Inilah akhlak. Subhanallah. Betapa berbahagianya kita ketika berada di lingkungan yang subhanallah, orang itu setiap kali bicara, bicara yang benar, bicara yang baik. Tidak apa-apa kalau kemudian semua orang selektif, kemudian akhirnya ada jeda, diem-dieman. Selama memang itu mengharuskan mereka melakukannya, mereka lakukan karena mereka takut bercandanya pun adalah dusta misalnya. Bercandanya pun akan menimbulkan singgungan pada orang lain misalnya. Kita tahan. Kita sedih ketika kita melihat fenomena di sebagian kalangan, ada yang justru memperlombakan, ya, memperlombakan orang dengan dusta dalam rangka membuat orang tertawa. Dia bicara ini, bicara itu, mencari tawa orang. Dia berpikir semakin berdusta, semakin membuat sebuah khayalan yang bisa ditertawakan, kemudian bisa membuat orang tertawa, dia dianggap berhasil menjuarai perlombaan tersebut. Nas'alullah as-salamat wal-afiyah. Wailun liman yuhadithu bihadithin, fayakzib liudhika bihin nas, wailullahu wailullah. Kata Nabi SAW, celakalah, wail, celakalah. Seseorang yang bicara dengan sebuah ucapan untuk membuat orang lain tertawa sementara dia berdusta, celaka baginya, celaka baginya. Sebagaimana kalau seandainya bukan hanya sekedar melakukan itu, justru diperlombakan, artinya ada kesengajaan dan jago-jagoan melakukan hal tersebut. Ini tentu saja dilakukan karena mereka belum mengetahui keseriusan hal ini. Adapun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir, dia bicara yang baik atau diam. Inilah akhlak yang mulia. Kemudian para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Yang kedua adalah pilar yang kedua yang akhlak mulia itu kembali bermuara kepadanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan di antara keindahan nilai Islam pada diri seorang hamba adalah ia tinggalkan apa yang bukan urusan tanggung jawabnya. Kalau urusannya dia harus terdepan. Kalau itu pertanggung jawabannya dia harus amanah. Tapi kalau bukan urusannya, bukan pertanggung jawabannya, seseorang justru sibuk di situ. Menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran untuk hal tersebut, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-bu'du 'anil fudul wa ma la ya'ni. Menjauh dari sesuatu yang offside, lebih dari batasannya. Ada orang pakai baju tertentu misalnya, dikomentari, kenapa kok bajunya modelnya begini, kok warnanya begitu, kok. Subhanallah, ini bukan urusannya. Kenapa kok misalnya gedung dibangun seperti ini, seperti itu, kok enggak gini saja, kok enggak gitu saja. Rumah orang kok warnanya ini, kok warnanya itu. Kenapa dia sibuk dengan itu? Bukan urusannya, bukan tanggung jawabnya. Maka dia berusaha untuk menjauh dari hal tersebut untuk beralih menuju sesuatu yang merupakan urusannya. Urusan dia. Berbahagialah seseorang yang kemudian sibuk dengan urusan dirinya. Urusannya apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah utama diciptakannya dirinya sebagai manusia. Maka dia sibuk ibadah. Dia sebagai seorang suami misalnya, maka dia peduli terhadap kondisi istrinya. Dia sebagai seorang ayah, maka dia berpikir keras untuk urusan memberikan pendidikan, tarbiyah.

zakat, mana yang sedekah, mana yang wakaf, mana yang ini, mana yang itu. Dia berpikir keras untuk itu. Atau dirinya sebagai seorang pimpinan, maka dia berpikir bagaimana agar tanggung jawab kepemimpinannya ini bisa dijalankan dengan baik. Bagaimana dengan jajaran yang merupakan bawahannya misalnya. Atau dia seorang jajaran, maka dia berpikir bagaimana pertanggungjawaban kepada atasannya, dan seterusnya. Dia berpikir sesuatu yang memang urusannya, yang memang merupakan pertanggungjawaban dirinya. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, nilai Islamnya indah. Nilai Islamnya indah. Karena dia fokus kepada sesuatu yang merupakan tanggung jawab dirinya. Dia tidak ambil pusing dengan urusan orang yang bukan pertanggungjawaban dirinya. Kecuali tentu saja kalau dia ingin beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu urusan dirinya. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari tuntunan agama yang melekat pada dirinya. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang beriman kepada barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah kemungkaran tersebut, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu, maka dengan kalbunya. Dan itulah derajat keimanan yang paling rendah. Berarti kalau dia lihat kemungkaran, maka dia lihat dirinya. Dia mampukah untuk mengingkari dengan tangannya? Itu tanggung jawabnya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, nasihati, tegur dengan baik, hikmah dan seterusnya. Kalau tidak mampu juga, maka dia ingkari dengan kalbunya. Dia sibuk dengan sesuatu yang memang tanggung jawab dirinya. Berdakwah. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini semua berkaitan dengan orang lain. Berarti urusannya. Tapi hal-hal yang bukan urusannya dia tinggalkan. Dia tidak sibuk dengan itu. Tapi dia sibuk dengan apa yang menjadi urusan dan tanggung jawab dirinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini selain dia pasti akan merasakan bahagia karena dia tidak offside dari batasan jalannya, dia pun akan memiliki akhlak yang mulia. Karena dia tidak pernah sibuk dengan urusan orang lain yang bukan tanggung jawab dirinya. Ya. Maka kata Syekh Hafizullah, "Wa hadza min su'il fahmi lil hadis an yu'mara bi khairin aw yunha an munkarin fa yaqulu lil amiri nahi min husni islamil mar'i wa tarkuhu ma la ya'ni." Beliau menjelaskan tentang bukan berarti seseorang itu hanya fokus dengan urusannya mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak. Justru sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dia pikirkan. Makanya seorang suami misalnya, dia fokus urusan dirinya, kemudian juga urusan istrinya. Seorang ayah, sekaligus seorang suami, dia fokus urus istrinya juga anak-anaknya, misalnya begitu. Sehingga kalau dia lihat sesuatu yang mungkar di tengah-tengah rumah tangganya, dilakukan oleh anak-anaknya, dilakukan oleh istrinya, bukan kemudian dia diam di pojok rumah, kemudian dia berpikir salah paham terhadap hadis ini, itu bukan urusan saya. Bukan urusan yang dimaksud adalah urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Kalau urusan tersebut memang bukan bagian dari tanggung jawabnya, silakan dia abaikan. Tapi kalau urusan tertentu adalah tanggung jawabnya, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat, maka dia harus peduli dengan itu. Bahkan dia harus berada di barisan terdepan untuk memperhatikan dengan baik. Ini pilar yang kedua, hadis yang kepadanya lah bermuara sekian banyak akhlak mulia seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata beliau, di antara pilar akhlak yang mulia adalah adamul insiyaqi ma'al infialatin nafsiyah khassatan al-ghadab ma'an fi'alatin nafsi. Seseorang itu tidak bereaksi dengan emosional amarahnya saja. Tidak boleh demikian.
Karenanya Rasulullah SAW ketika diminta oleh seorang

0: sahabat untuk memberikan wasiat, maka Nabi memberikan wasiat yang simple namun luar biasa padat maknanya. La taghdab. Ternyata yang minta wasiat ini minta lagi. Lagi Rasul, wasiat apa lagi? Ternyata Nabi SAW mengulang, la taghdab, jangan kau marah. Sebanyak orang itu meminta wasiat, sebanyak itu pula Rasulullah SAW berwasiat kepadanya, jangan marah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Matin Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmat Al-Khamsin, dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang beliau syarah, beliau menyatakan bahwa makna la taghdab yang pertama adalah jangan kau dekati segala sesuatu yang akan menyebabkan kemarahan. Dan yang kedua adalah berusahalah untuk meredam amarah. Ya, al-kadhimin al-ghayz. Jadi maknanya jangan kau melakukan, berstatement, bersikap, berucap apapun yang akan menimbulkan marah. Sebagaimana kalau reaksi amarah itu sudah tiba, maka redakanlah itu. Karena tidak marah sama sekali itu juga tidak benar. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ada. Tetapi marah beliau adalah apabila hukum-hukum Allah dilecehkan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, walakin idzan tuhikat hurumatullah." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalaskan dendam untuk pribadi dirinya, kecuali beliau akan marah bila mana hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan atau dicampakkan. Artinya ada marah yang dibenarkan. Ya. Tetapi bukan marah yang merupakan luapan emosional, luapan kejengkelan, bukan. Tetapi marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah? Beliau pernah marah kepada Usamah ibn Zaid ibn Harithah misalnya. Anak dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak asuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sahabat Zaid bin Harithah, diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid punya anak namanya Usamah ibn Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah serius kepada Usamah ibn Zaid. Ya. Ketika beliau meminta bernegosiasi, meminta agar seorang wanita dari Bani Makhzum yang mencuri. Bani Makhzum termasuk Quraisy. Maka Bani Makhzum bersama Quraisy yang lain berpikir bagaimana agar wanita itu tidak jadi dipotong tangannya akibat pencurian yang ia lakukan. Maka mereka mendapatkan sosok yang mungkin untuk bernegosiasi. Dipanggillah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Dan ternyata Usamah ibn Zaid mengiyakan permintaan negosiasi tersebut, maka beliau pun datang menghadap Nabi alaihi salatu wasallam dan mengajukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa imullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Usamah, apakah kau ajukan syafaat untuk menggugurkan salah satu di antara had, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kalau seandainya mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad, aku akan potong tangannya. Nabi SAW tegas dalam hal ini. Maka emosinya beliau itu, amarah beliau itu adalah amarah yang terukur dan bukan sekedar luapan emosional. Bukan sekedar luapan emosional. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang menuntun kita untuk bisa memanage emosi amarah. Sebagaimana misalnya juga disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, disebutkan bahwa salah satu di antara kriteria hamba bertakwa yang untuk mereka disiapkan oleh Allah surga adalah al-kadhimin al-ghayz wal-afina 'anil nas, orang-orang yang menahan emosi amarahnya dan mereka mampu untuk memaafkan orang lain. Subhanallah. Dan kalau kita mendengar ya atau menyimak penjelasan mungkin para psikolog yang yang mencoba untuk memahami ilmu psikologi, namun ia juga berbekal dengan ilmu agama, mereka akan tahu bahwa semua yang dituntunkan di dalam Islam berupa akhlak yang mulia, itulah yang sejatinya menjadi literasi utama kaum muslimin, baik dari ayat-ayat ataupun hadis. Literasi utama ilmu psikologi itu sebetulnya adalah ayat dan hadis. Karena orang yang akan marah atau orang yang marah, dia itu akan mengeluarkan segenap energinya. Kayak orang yang marah itu sampai yantafikhu audajuh, sampai otot-ototnya semua membengkak begitu ya, matanya melotot, suaranya kencang, mungkin dia juga sambil petenteng-petenteng begini misalnya. Bukan tidak mengeluarkan energi orang marah itu. Maka bayangkan kalau orang seharusnya marah tapi dia mampu untuk meredakan dan meredamnya, maka betapa banyak energi yang dia bisa hemat ya, yang dia bisa redam untuk tidak keluar, subhanallah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia diam. Ini di antara manajemen emosi amarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Dalam hadis yang lain, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, wa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadhji'." Apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau sudah hilang emosi amarahnya, alhamdulillah. Tapi kalau belum, hendaklah ia berbaring. Berubah posisi. Sebagian orang tidak, justru melakukan sebaliknya. Ketika dia di meja, duduk di kursi, di depannya meja, dia marah. Justru dia bangkit untuk meluapkan emosi amarahnya. Justru bertambah. Subhanallah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlak mulia. Dan para ulama menyatakan, wahai hamba, ketahuilah tatkala engkau marah, penampilanmu itu buruk. Kau itu jadi orang yang bahkan kau sendiri menyayangkan kenapa kau seperti itu. Bayangkan kalau seorang itu marah, dia melihat dirinya di dalam cermin, jelek sekali saya di cermin pada saat saya marah. Atau mungkin diambil fotonya ya, lagi marah diambil foto oleh orang lain, jelek. Berbeda dengan seseorang yang berlapang dada, dia bersabar, dia tahan emosi amarahnya, bahkan mungkin dia bisa merespon dengan senyum saja sebagaimana dahulu Nabi SAW melakukannya. Bahkan lebih daripada tersenyum, dia bahkan bisa memberikan atau membalas, merespon keburukan orang lain, kezaliman orang lain dengan kebaikan. Diludah tiba-tiba. Salah orang misalnya. Sah saja kalau kemudian dari itu seseorang itu terpancing untuk marah. Tapi dia mampu tersenyum, dia ambil tisu atau sapu tangan atau apapun itu, dia bersihkan wajahnya. Kemudian ternyata dia ambil sesuatu untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang yang meludahinya. Subhanallah. Itulah Islam. Itulah Islam. Maka kebaikan akhlak bermuara juga kepada hadis la taghdab, jangan kau marah. Dalam hadis yang minimal derajatnya adalah hasan, Nabi bersabda, la taghdab falakal jannah. Jangan kau marah maka bagimu surga. Jangan kau marah maka bagimu surga. Sebagian orang tidak, saat kalau tidak marah ini nanti ngelunjak ini anu dan seterusnya. Tidak. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang. Ada wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan. Kemudian yang terakhir, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Pilar akhlak mulia yang keempat adalah gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, dan maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak beriman itu bukan kemudian artinya berubah menjadi kafir, keluar dari batasan iman, bukan. Tetapi imannya melemah. Dan iman melemah ini tidak boleh dibiarkan. Karena pasti akan ada syaitan yang menari-nari di atasnya. Dan ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tercela. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, cacat imannya. Imannya kurang. Atta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. sampai dia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, itulah yang dia cintai untuk dia berikan kepada saudaranya. Ini membutuhkan latihan luar biasa. Hanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya panjang, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa yang mendambakan kelak dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala ajal kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia memperlakukan manusia dengan perlakuan yang dia suka dirinya pun diperlakukan serupa. Allahu Akbar. Kalau dia suka diberikan informasi yang benar dan jujur, maka dia pun melakukan yang sama. Kalau dia tidak suka dizalimi, maka dia tidak menzalimi. Kalau dia suka diperlakukan dengan penuh amanah, maka dia pun melakukannya. Kalau dia tidak mau diganggu, maka dia juga tidak mengganggu. Dia jaga segala batasan-batasan yang dia nikmati, ingin diperlakukan seperti itu, dia pun memperlakukan itu kepada orang lain. Terutama sekali kepada saudara sesama muslim. Kalau tidak mau digunjing, ya jangan menggunjing. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau divolimi, maka jangan memvolimi. Maka orang yang mampu seperti itu, dia telah berada di atas salah satu dari empat pilar akhlak mulia. Dia mampu mencintai untuk orang lain, saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat kaum ansar, kaum muhajirin, kemudian kaum ansar, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin, setelah kaum ansar, mereka memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa-dosa orang yang telah mendahului kami di atas keimanan, kaum-kaum mukminin sebelum mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami dan juga dosa kaum mukminin sebelum kami. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedongkolan, ada ganjalan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Subhanallah. Dan ini bukan mudah. Perlu effort, perlu latihan yang luar biasa, perlu perjuangan yang gigih. Perlu perjuangan yang gigih. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada kebencian, ada kedengkian. Orang dapat apa, saya kok tidak dapat, dengki, dongkol. Orang selamat dari satu keburukan, saya kok tertimpa. Orang tidak rugi usahanya, saya kok rugi, padahal usaha kita sama. Mulai dari titik nolnya juga sama. Tapi dia tidak rugi, kok saya rugi, dia dongkol. Dia tidak suka dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saudaranya. Ini bahaya. Dibiarkannya hati yang seperti itu bahaya. Makanya kata Nabi SAW, ada orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang saduqul lisan makhmumul qalbi. Orang yang bicaranya itu jujur dan hatinya tersapu bersih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau jujur lisan kami paham. Tapi kalau hati tersapu bersih itu apa? Kullu naqiyin qiyin. Setiap orang yang bersih. Kemudian naqiyin taqiyin, yang bertakwa. Yang dia itu meninggalkan dosa-dosa. Subhanallah. Makanya yang keempat. Di antara pilar akhlak mulia adalah seseorang berusaha untuk bisa mencintai untuk saudaranya, mukmin, muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, itulah empat pilar. Ya. Empat pilar yang kepadanya lah segenap tuntunan akhlak mulia akan bermuara atau kembali. Jangan lupa, yang pertama adalah saduqul lisan atau sidqul lisan, ya, siyanatul lisan, dijaganya lisan. Termasuk lisan zaman sekarang itu diwakili oleh juru bicara. Ini jari jemari nih, klak-klik-klak-klik-klak-klik-klak-klik ini. Jaga. Ini juru bicaranya lisan. Mungkin dia tidak berbicara, tidak terdengar suara dari mulutnya sama sekali. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, massa, ya harus hati-hati. Akhlak yang mulia bermuara pada empat tuntunan. Yang pertama adalah bicara yang baik atau diam. Yang kedua adalah tinggalkan apapun yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Yang ketiga adalah berusahalah untuk menghindar, menjauh dari sebab-sebab kemarahan, dan apabila marah itu terjadi, maka dia berusaha untuk meredamnya. Dan yang keempat, mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, inilah penjelasan singkat ya, karena kalau dijelaskan begitu panjang lebar lengkap, sesungguhnya masing-masing dari hadis ini memiliki penjelasan yang proporsional dijelaskan oleh para ulama. Namun setidaknya inilah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dalam bagian ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk berhias diri. Kalau kita belum bisa menghadirkan semua tuntunan akhlak yang luar biasa ini, paling tidak empat ini. Berusahalah untuk menghadirkan empat ini. Jaga lisan, tinggalkan hal-hal yang bukan urusan pertanggungjawabannya. Kemudian jangan marah, dan mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufiknya kepada kita untuk melanjutkannya insyaallah di pertemuan mendatang. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, kiranya mungkin ada diskusi terlebih dahulu, dipersilakan.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakal khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlaq, yaitu empat pilar mengenai akhlak yang baik, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Sam yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beliau berdoa semoga Al-Ustaz dan keluarga dan tim Roja diberikan lindungan oleh Allah SWT. Ya Ustaz, mohon pencerahannya berkenaan dengan berkata baik atau diam. Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap kakak ipar perempuan yang sudah sangat banyak membantu finansial keluarga saya. Namun yang sangat disayangkan, lisan beliau sangat kasar, tajam, dan suka menyakiti hati. Yang menurut beliau, hal itu merupakan katanya nasihat karena sayang. Mohon bagaimana sikap saya yang seharusnya saya berikan kepada kakak ipar saya tersebut. Jazakallahu khair.
0: Wallahu khairan. Barakallahu fikum Musam, dan siapa saja di antara para pemirsa yang masih bersama dengan majelis mulia ini. Para pemirsa rahimakumullah, yang pertama adalah ketika ada seseorang yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita, sudah semestinya selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang tersebut. Maka yang proporsional adalah jangan sampai menjadikan kita terikat sehingga tidak mampu untuk menegakkan kebenaran di hadapannya. Ya. Makanya di antara tuntunan Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut. Jadi diberikan banyak kebaikan itu akan menjadikan hati lemah ketika akan menegakkan kebenaran pada orang tersebut. Makanya di antara yang dituntunkan oleh Islam untuk meminimalisir kemungkinan hal tersebut adalah membalas kebaikan dengan yang serupa. Tidak harus selalu dengan finansial, finansial dibalas finansial misalnya. Tidak harus selalu begitu. Balas kebaikan dengan yang lain. Didoakan dan lain sebagainya. Dan berusahalah untuk mulia diri. mulia diri. Tidak meminta, tidak pula menampakkan hal-hal yang membuat orang itu akan mengiba sehingga memberi. Berusahalah untuk demikian. Karena kemuliaan hati seseorang, kemuliaan harga diri seseorang, akan berdampak pada kemampuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, kalau seandainya ada orang berbuat baik, Masya Allah, Tabarakallah, tanpa diminta dia kasih dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita balas kebaikan itu. Bahkan kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُكَافِئُهُ, kalau kalian tak mampu untuk membalas dengan yang serupa, dengan yang senilai, maka berdoalah kepada dia. أَتَّظَنَّ أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Doa tersebut, sehingga ia pun memandang bahwa doa-doa kita ini sudah betul-betul menyamai pemberiannya kepada kita. Dan pada prakteknya para ulama dahulu, mereka itu sampai kalau diberi apa, mereka akan memberinya. Akan membalas ya kebaikan tersebut. Sampai disebutkan sebagian ulama, Allahu a'lam apakah Imam Syafi'i atau yang lain, la yastahdirunil an, tidak hadir dalam memori kami saat ini. Seorang di antara para ulama ussalaf didatangi kemudian diberikan hadiah untuknya. Kemudian dia pun berkata kepada yang memberikan hadiah, tunggulah sebentar. Kemudian beliau masuk mencari sesuatu yang bisa beliau berikan sebagai balasannya. Dan beliau tidak dapatkan yang beliau bisa berikan kecuali lampu, lilin. Inilah harta yang beliau miliki. Maka beliau pun memberikan ini adalah hadiah. Bukan sesuatu yang baru, tidak harus sesuatu yang baru. Dan inilah salah satu di antara tuntunan Islam. Makanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kitanya memang tidak meminta dan lain sebagainya, insya Allah tidak ditolak. Hadiah-hadiah, ya pemberian-pemberian, insya Allah tidak ditolak. Tetapi berupayalah untuk bisa membalasnya. Kalau tidak mampu membalasnya dengan sesuatu yang bernilai finansial serupa, paling tidak, kata Nabi SAW, doakan kebaikan hatta dhan, hatta ra'aw, atau dhanna annakum qad kafa'tumuhu. Sampai ia memandang bahwa kita dengan doa-doa tersebut telah memberikan balasan yang setimpal terhadap kebaikan yang ia berikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikasih masukan, tapi yang bersangkutan memberikan argumentasi bahwa ini adalah sikap sayang dan lain sebagainya, ya sampaikan. Tidak ada yang lebih memberikan kasih sayang kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mengungkapkan kasih sayang, dia tidak harus dengan marah-marah. Bahkan marah-marah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu marah, itu bisa dihitung. Sisanya adalah kasih sayang. Ya, berkata yang baik. Sampai pun kepada orang-orang yang semestinya normal saja, manusiawi, kalau kemudian Nabi meluapkan amarahnya kepada beliau. Tapi Nabi SAW tidak marah. Ya, orang yang misalnya datang pipis di pojok masjid, seorang pemuda yang datang ke masjid, Nabi sedang bersama para sahabatnya yang izin untuk berzina, seorang Arab Badui pedalaman yang tiba-tiba datang meremas baju Nabi SAW sampai terlihat bekas merah di leher beliau. Ya. Tadi kemarahan Nabi SAW menegur Usama ibn Zaid. Teguran Nabi kepada Mu'adh. Afattanun anta ya Mu'adh. Teguran Nabi SAW kepada Aisyah. Semua itu adalah teguran-teguran yang berkaitan dengan hukum Allah. Tapi bukan luapan emosi. Bukan kata-kata yang menghardik. Bukan ungkapan yang kasar, keras, menyakiti. Tidak. Meskipun dengan alasan menasihati. Karena hukum asal menasihati itu dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dan hanya dengan kasih sayang rahmah dari Allah sajalah untukmu wahai Muhammad kau bisa berlemah lembut kepada para sahabat. Kalau bukan demikian, kalau kau kasar, kalau kau keras, misalnya mereka akan berlari menjauh darimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang menyikapi para sahabat padahal mereka sudah beriman dengan keimanan yang tentu luar biasa. Nabi SAW tetap berlemah lembut. Yang kalau beliau itu marah itu akan dimaklumi, tapi Nabi tidak. Maka berupayalah untuk memberikan nasihat kepada beliau bahwa tuntunan Nabi adalah yang terbaik. Kalau jelas, kalau memang maksudnya adalah meluapkan kasih sayang, maka selaraskanlah kasih sayang itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan, apalagi dengan kata-kata yang menghardik, mengumpat, menyakiti, dan seterusnya. Bisa disampaikan nasihat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan di nomor 0218236543. Nah, silakan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Aminah di Madura, Pak.
1: Nah, silakan langsung ke pertanyaan Ibu Aminah.
2: Iya. Baik. Begini Ustaz, saya itu kan punya anak gitu. Kadang untuk mendidik anak-anaknya itu, cucu kecil saya itu kadang sering marah-marah itu. Itu sudah saya lakukan, sudah dikasih tahu, sudah diperingati, tapi sering ya bilang begitu. Tapi kadang-kadang itu lupa, Ustaz, dan kembali marah-marah lagi sama putra-putrinya itu. Bagaimana solusi yang terbaik bagi syariat Islam, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait marah dalam mendidikan, nah, silakan
0: saya. Ibu Aminah, ya. Barakallahu fikum. Iya. Sepertinya bukan sedikit orang-orang yang mempergunakan metodologi luapan emosi ketika bermaksud baik untuk menasihati atau memberikan masukan, meluruskan yang keliru dan seterusnya. Namun ini tidak boleh di normalisasi, karena hukum asalnya memberikan nasihat, memberikan masukan, beramar ma'ruf nahi mungkar itu dengan hikmah, mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dengan marah-marah. Tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak pernah meluapkan emosi untuk dirinya. Ya, apalagi biasanya kalau meluapkan emosi meskipun dengan alasan memberikan nasihat, umumnya itu orang yang dinasihati akan memberontak, meskipun mungkin berontaknya itu tidak langsung ia nampakkan saat itu juga. Dia simpan, dia pendam. Maka berusahalah untuk kalau kita memberikan nasihat kepada orang, ya kita sampaikan lagi nasihat. Kitanya jangan putus asa. Kita memberikan nasihat kepada seseorang agar dia kepada putra-putrinya tidak marah-marah, ya jangan kita juga berpikir sekali nasihati mestinya dia berubah. Tidak. Mungkin 2 kali, mungkin 20 kali, mungkin 200 kali. Terus. Ingatkan terus, ingatkan terus. Betapa perlunya seorang mukmin untuk diingatkan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ingatkan dengan ayat-ayat, ingatkan dengan hadis, dengan cara yang hikmah, yang baik, yang lembut, yang santun, yang sejuk di pendengaran, teduh di dalam hati. Kalau seandainya pun sudah kita lakukan dengan penuh ikhlas, dengan begini, dengan ikhlas Ustadz sudah, dengan sabar, dengan hikmah, dengan santun, dengan ini, dengan anu sudah Ustadz, tapi belum berubah, sabar. Wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Karena hati itu bukan di tangan manusia. Jangankan orang lain, kita bahkan tak memiliki kendali untuk jantung hati kita sendiri. Hari ini kita mencintai fulan, besok kita membencinya. Pagi ini kita membenci fulan, nanti sore kita akan cenderung hati mencintainya, dan seterusnya. Jadi kalau kita sendiri tidak memiliki kendali terhadap jantung hati kita sendiri, apalagi kepada orang lain, maka bersabarlah. Ya, ingatkan lagi, disampaikan lagi, oh mungkin saya kurang ikhlas, maka saya sampaikan lagi. Mungkin saya kurang hikmah, maka saya sampaikan kembali dengan lebih hikmah. Oh mungkin saya kurang santun, maka saya lebih santun lagi menyampaikan dengan hikmah, dan seterusnya. Sambil kita doakan, ya, semoga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu meredam amarah, meskipun alasan marahnya adalah untuk kebaikan, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Karena Islam tidak datang kecuali dengan kebaikan, dan Islam mengajarkan kita untuk mereda kemarahan, kazmul ghaiz, dan juga untuk tidak marah. Demikian wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Aminah yang berada di Madura. Dan selanjutnya kami ajukan satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan siang hari ini dan sebagai penutup. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah ya, di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kami bersikap atau menasihati orang tua yang suka mengadu domba, menjelek-jelekan anak yang satu ke anak yang lain, dan kami juga dijelek-jelekan ke orang lain, dan hal itu seperti sudah menjadi kebiasaan Ustaz. Pernah diberikan nasihat tapi kami malah dimarahi Ustaz. Jadi mohon nasihatnya untuk kami Ustaz, bagaimana kami harus bersikap. Jazakallahu khair.
0: Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, hamba Allah di Tangerang dan siapa saja kita semua sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Pertanyaan senada dengan redaksi pertanyaan ini tentang bagaimana, maka tentu saja jawabannya harusnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan alhamdulillah, Al-Quran, hadis yang sahih tidak kurang dari semua yang kita perlukan, termasuk untuk menasihati orang-orang dengan karakteristik tercela sekalipun. Kalau ada orang tua yang ketika memberikan masukan atau nasihat selalu marah-marah, atau tadi punya kebiasaan mengadu domba, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, maka yang pertama tentu kita sikapi dengan sabar. Kita sikapi dengan sabar. Yang kedua, tadi disebutkan sudah sempat menasihati tapi justru dimarah-marahin balik. Saran kami adalah ketika kita ingin memulai proses dakwah, maka awalilah sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali. Bagaimana itu? Dengan menanamkan tauhid. Dengan menanamkan tauhid, ini yang fundamental. Ini yang merupakan fondasi. Tanamkan tauhid. Sehingga dengan menanamkan tauhid, seseorang itu ketika disebutkan kepadanya ayat, ketika diingatkan kepadanya hadis, dia akan tergugah hati. Kita bicara tentang akar sebelum kita bicara tentang ranting. Kita bicara bagaimana mengokohkan pokok sebuah pohon sebelum kita bicara tentang dahan, kita bicara tentang buah dan lain sebagainya. Benar itu tercela. Tapi kalau kita tak perbaiki tauhidnya, bagaimana ketundukannya di hadapan ayat, bagaimana ketundukannya kepada hadis, ya kita hanya akan barangkali berjalan di tempat berharap perbaikan tersebut. Meskipun beliau adalah seorang muslim atau muslimah, meskipun beliau adalah orang tua kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat bagaimana kita berproses. Maka kalau seseorang itu ditanamkan tauhid, kuat tauhidnya, sehingga ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, ada keimanan yang menjadikannya takut kepada Allah. Wa idza quri'a 'alaihim ayatullah zadatuhum imana, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, keimanannya menjadikannya bertambah kualitas keimanan. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau tauhidnya dan keimanannya belum ditempa layaknya fondasi atau akar pokok sebuah pohon, fondasi sebuah bangunan, ya kita biasanya akan sering mendapatkan kebuntuan. Jadi selain menghadapi dengan sabar, kemudian juga kalau ingin menasihati, maka nasihatilah secara bertahap dari pangkalnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah doakan kebaikan. Sudah doakan saja kebaikan. Doakan kebaikan terus. Dan apabila kita dikata-katain, sudah maafkan. Bebaskan diri kita dari beban untuk menyimpan dendam bahkan kepada kedua orang tua kita sendiri, kalaupun mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Maafkan saja. Jadikan itu sebagai tabungan kebaikan kita di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maafkan. Kekesalan kita itu hilangkan. Saya ingin surga. Baik surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau surga karena kita bisa menahan emosi dan memaafkan kesalahan mereka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Bergegaslah menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi disiapkan bagi hamba yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu berinfak dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, mereka yang menahan emosi amarah dan memaafkan manusia, kesalahan manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka balas dengan kebaikan, balas dengan kebaikan. Orang tua marah-marah kita, kita nasihati orang tua, mereka kemudian marah-marah kepada kita, belikan emas 10 gram, belikan hadiah, belikan makanan favorit beliau, belikan baju baru misalnya. Bahagiakan beliau dengan kedatangan cucu-cucunya yang biasanya beliau itu suka cucu, misalnya begitu. Atau apapun itu. Balas dengan kebaikan. Karena kita ingin perubahan beliau. Meskipun perubahan itu bukan di tangan kita. Bukan ada di dalam genggam kuasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati siapapun di antara hambanya. Jangankan orang lain, kita pun demikian. Kita tidak bisa mengawal, mengendalikan hati kita sendiri. Makanya doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka bersabar. Kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka secara bertahap berurutan. Tanamkan iman, tanamkan tauhid sebelum kita bicara, jangan marah, caranya begini, caranya begitu. Jadikan beliau orang yang ketika dibacakan ayat Allah tunduk, diingatkan tentang Allah takut. Kemudian kita bersabar menghadapi beliau, bersabar. Anggaplah sabar itu sebagai amunisi yang harus terus bertambah ketika kita menghadapi musuh atau lawan. Tambah lagi amunisi kesabarannya. Kemudian doakan kebaikan untuk beliau. Kemudian kalau bisa, kita berikan kebaikan. Beliau memperlakukan buruk kepada kita, kita berikan kebaikan. Ya. Inilah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ketika kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin berdakwah, kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, menyikapi bagaimana seseorang memperlakukan buruk kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dan menganugerahkan kepada orang-orang di sekitar kita yang kita cintai agar dibukakan pintu hidayah, dilebarkan jalan menuju surga, baik dengan makna ibadah mahdhah ataupun dengan tuntunan akhlak mulia yang juga merupakan ibadah mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga, dan menyelamatkan kita dari ancaman siksa neraka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali bersama-sama, seperti Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita tercinta, di surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la, bersanding dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Allahumma amin. Ini yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wa huwa a'lam wa huwa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwat al-islamu azani Allah wa iyakum, program kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri, untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya, jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: minal qurb.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam, kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu. Beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Rojak, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
1: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

0: Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwa a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Taala, kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang kedekut, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau mengeluarkan sedekahnya. Dia simpan hartanya yang sekian banyak itu, pelit dia, orang-orang yang bakhil. Kalau dia orang beriman, mestinya dia sedekah. Karena yang namanya iman dengan kebakhilan enggak akan ketemu pada hati seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtamiu syuhu wal imanu fi qalbi abdil mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtamiu syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Kata Nabi, tidak akan pernah berkumpul antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau dia orang beriman, mesti dia sedekah. Kalau dia orang beriman, mesti dia senang untuk berbagi. Kalau dia orang beriman, dia senang untuk berinfak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia bakhil, enggak akan bertemu antara bakhil dengan iman. Berarti iman yang enggak benar. Kalau dia bakhil, bakhil termasuk ciri dari orang-orang munafik. Bakhil, pelit, kikir, kedekut, termasuk ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, dia sedekah. Dia dermawan. Dia orangnya khair, baik dia. Kata Nabi SAW, la yajtamiu syuhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bertemu antara kekikiran dan iman di hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, Ibn Hibban, Al-Hakim dalam Baghawi. Dan Allah juga mengancam bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35. Allah berfirman, "Walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taqnizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34, ayat 35. Jadi orang yang kikir, dia tidak keluarkan zakatnya, enggak keluarkan sedekah, maka orang yang pelit ini, dia akan diazab oleh Allah nanti di api neraka. Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW mencela dan mengecam sifat bakhil, sifat kikir, pelit. Karena bakhil, kikir, pelit adalah sifat tercela, tabiat yang hina, perangai yang jelek, dan ini termasuk orang-orang yang dapat merusak tatanan masyarakat Islam, orang yang pelit ini. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, karena sifat bakhil ini membinasakan banyaknya umat. Banyak orang terlantar, banyak orang susah dengan adanya orang yang bakhil ini. Dan orang yang bakhil ini akan diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwaquhu yawmal qiyamah thumma ya'khudu bilihzamatayhi ya'ni bisidqayhi ثم يقول أنا مالك أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan dijelmakan kepadanya pada kiamat berupa seekor ular yang botak kepalanya bertaring dua, yang akan dikalungkan kepadanya pada kiamat. Kemudian ia menganggakkan mulutnya setelah berkata, aku hartamu, aku simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat dalam surah Ali Imran di ayat 180. Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadli wa khair lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia Allah, janganlah dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir atau bakhil itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 80. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang menyimpan hartanya, disimpan uangnya sekian banyak di bank, banyak lagi harta yang disimpan lagi berupa tanah, kendaraan dan yang lain, enggak disedekahkan, itu akan jadi ular nanti. Kalau yang awal tadi surah At-Taubah ayat 34 35 itu akan dijadikan serika. Kalau ini akan ular, ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka, waliyatubillah. Ular itu akan menggigit dia nanti di api neraka. Kemudian lagi Nabi bersabda SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawmal qiyamah wa taqu syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku dima'akum wastahallu maharimahum. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan dari kiamat. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil, karena kekikiran, kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran, kebakhilan itu membawa mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kezaliman enggak boleh. Kita enggak boleh zalim kepada keluarga kita, enggak boleh zalim kepada bawahan kita, pegawai, pembantu, supir dan yang lainnya, kepada orang lain enggak boleh, karena akan menjadi kegelapan dari kiamat. Yang kedua, tidak boleh bakhil, karena bakhil, pelit, kikir, kedekut ini telah membinasakan orang sebelum kalian. Orang ini hancur, binasa, banyak yang lapar, mati dengan sebab orang yang bakhil, kikir. Mesti dia banyak bantu. Banyak orang-orang fakir, miskin yang masuk di rumah sakit yang mestinya dibelikan obat tuh insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Tapi karena banyak yang tidak bantu, ya qadar Allah masyafa, terjadi yang seperti itu. Banyak membinasakan kaum muslimin, orang-orang yang bakhil ini. Jadi bahkan akan menimbulkan pertumpahan darah dengan kebakhilan itu dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis ini sahih Muslim. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla, kata beliau, diwajibkan atas orang-orang kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersama-sama terhadap fakir miskin. Sedangkan pihak penguasa boleh bercampur tangan untuk menekan mereka dalam pelaksanaannya apabila harta zakat dan harta kaum muslimin yang lain tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda dapat dipenuhi. Demikian pula halnya dengan kebutuhan sandang dan papan mereka. Dalam kitab Al-Muhalla. Dan orang yang menumpuk harta itu diancam. Dan disebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah menyebutkan, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ الَّذِي جَمْعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحُطَمَةِ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutama? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surah Al-Humazah, dari ayat 1 sampai 9. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang yang sayang. Kita harus sayang kepada manusia. Sampai Nabi bersabda SAW, man lam yarhamin nas la yarhamhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak menaruh belas kasihan kepada manusia, maka Allah azza wa jalla tidak akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ya, sabda Nabi ini menjelaskan bahwa orang yang tidak punya sayang kepada orang-orang yang susah, maka Allah enggak akan sayang kepada dia. Allah enggak akan rahmati. Kayak kita harus sayang. Banyak orang susah sekarang ini. Kita punya rasa kasihan kepada mereka. Orang yang punya kasihan, Allah enggak akan sayang pada dia. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Dan Rasul juga bersabda, "Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Orang muslim saudara muslim yang lainnya. Jangan berlaku zalim kepadanya. Jangan membiarkan dia terlantar. Jangan biarkan dia terlantar. Kasihan. Orang lebih banyak yang susah sekarang ini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini, kata beliau, barang siapa yang membiarkan saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian padahal dia mampu untuk memberi makan dan pakaian, berarti dia membiarkan saudaranya yang terlantar. Kalau orang membiarkan, maka Allah enggak akan sayangi dia. Allah enggak akan berikan rahmat kepada dia. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil, pelit. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat kikir, sifat bakhil, agar tidak mengenai diri kita. Nabi berlindung kepada Allah. Dan itu ada beberapa hadis Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari sifat bakhil, sifat penakut. Dan banyak lagi ada yang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, dermawan, kita pandai berbagi dan kita banyak sedekah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita. Dan jangan bersifat bakhil, pelit, kikir. Obati. Kita orang Islam harus berubah. Banyak juga kaum muslimin muslimat sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, tapi masih sifat bakhil. Enggak ada manfaatnya pengajiannya. Enggak ada manfaat nuntut ilmu. Dia baca Quran siang malam enggak ada manfaatnya. Hilangkan sifat bakhil itu. Karena enggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin. Itu harus perhatikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dihilangkan sifat bakhil, sifat kikir, kita menjadi orang-orang yang sayang kepada kaum mukminin, membantu mereka, menolong mereka. Mudah-mudahan dengan kita menolong mereka juga akan banyak pahalanya, banyak juga ganjarannya dan juga banyak yang tertolong dengan sedekah kita ini. Dan juga Allah akan membantu dan memberikan ganjaran kepada kita yang besar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. Innad daral akhirata lahi.
2: Do dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalus salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
7: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
8: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
7: Ya waihi, alam asma'u kalam Allah yad'uni.
8: Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
7: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
8: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah kaidah yang terakhir dari kitab ini, yakni kaidah yang ke-54. Kaidah yang ke-54 di halaman 327, di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini apa yang ditunjuki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Hud ayat 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falaula kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyyah yanhauna 'anil fasad yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Seandainya ada umat-umat sebelum engkau atau sebelum kalian yang memiliki keutamaan, mereka melarang manusia dari melakukan kerusakan di atas muka bumi melainkan sedikit sekali dari orang yang kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim itu mengikuti apa yang mengikuti kenikmatan dari kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Muallif rahimahullahu taala menurunkan beberapa ayat. Muallif hafizahullahu taala menurunkan beberapa ayat dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-118 dan 119, "Walau syaa rabbuk laja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Yang artinya, dan jika Rabbmu menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan manusia adalah umat yang satu. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, dan senantiasa mereka berselisih, kecuali orang yang Allah atau orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, di mana Allah berfirman, la amla anna jahannam, aku akan memenuhi jahannam dari manusia dan dari jin dan dari manusia semuanya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 159, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Yang artinya, dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Dengan itu pula mereka berlaku adil dalam menjalankan keadilan. Kemudian surat Al-A'raf ayat 181, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Di antara makhluk kami yang kami ciptakan ada umat yang memberikan petunjuk dengan kebenaran. Dengan itu pula mereka berlaku adil. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-69, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa awlada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun." Yang artinya, sebagaimana atau seperti orang-orang sebelum kalian, mereka lebih kuat daripada kalian, lebih banyak harta dan anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim, maka mereka menikmati bagian mereka. Fastamta'u bi khalaqihim, maka mereka menikmati bagian mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan kalian pun menikmati bagian kalian. Kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka. Wa khudtum kalladhi khadu, kemudian kalian mempercakapkan hal-hal yang batil. Wa khudtum kalladhi khadu, sebagaimana mereka melakukannya. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itulah orang-orang yang amal-amal mereka itu hancur binasa di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian di halaman yang ke-328 penulis menurunkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qauluhu alaihi salatu wassalam, qauluhu alaihi salam fi sunan wal masanid ka sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa ghairihim. Dan sabda Rasulullah SAW dalam sunan dan al-masanid seperti sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, Nasa'i dan yang lainnya, lafadnya adalah iftarakatil yahudu ala 71 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Kaum Yahudi mereka berpecah belah menjadi 71 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Waftaraqatin nasara ala sintain ala sintaini wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah. Dan orang-orang Nasara akan berpecah belah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dalam lafaz yang lain, على 73 millah. Dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ما للفرقة الناجية؟ Wahai Rasulullah, siapakah firqatun najiyah? Siapakah kelompok yang akan selamat? Rasulullah SAW menjawab, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas aku dan sahabatku berada di hari ini. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW dah hiyal jama'ah. Mereka adalah jama'ah. Yadullahi ma'al jama'ah. Dan tangan Allah bersama jama'ah. وإن الافتراق من سنن الله الكونية القدرية المرتبطة بالأسباب الشرعية. الافتراق فرقة perpecahan merupakan sunnatullah kauniyah qadariyah yang berhubungan dengan asbab syar'iyyah. Kemudian penulis hafizahullah taala menurunkan perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala di mana beliau berkata, wa idza kanat sa'adatud dunya wal akhirati hiya bittiba'il mursalin faminal ma'lumi anna ahaqqan nasi bidzalika hum a'lamuhum bi atharil mursalin wa atba'uhum lidzalik. Ini perkataan yang luar biasa ya, agung sekali. Dia berkata, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat itu, ya, wa idza kanat sa'adatud dunya wal akhirah, ya, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat itu didasari dengan mengikuti para rasul, ya, faminal ma'lum, maka merupakan hal yang sudah ma'lum, anna ahaqqan nasi bidzalik, bahwa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan itu adalah siapa? Hum a'lamuhum bi atharil mursalin wa atba'uhum lidzalik. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu, dan orang-orang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti, paham, paling tahu tentang asarnya para rasul, ya, tentang asarnya para rasul, dan yang paling bisa mengikutinya, yang paling bisa beritiba kepada asar rasul. Fal'alimuna biakwalihim wa af'alihim al-muttabi'una laha hum ahlus sa'adati fi kulli zamanin wa makan. Ini bisa kita catat dan kita ingat perkataan beliau, di mana beliau berkata, orang-orang yang mengerti, yang paham tentang akwal mereka, perkataan-perkataan mereka, ya, sabda-sabda mereka, dan yang mengerti tentang af'al, perbuatan-perbuatan mereka, serta mengikutinya, maka mereka adalah ahlus sa'adati fi kulli zamanin wa makan. Mereka adalah orang-orang yang bahagia fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan dimanapun berada. Ya. Jadi orang yang paling bahagia di setiap zaman dan dimanapun beradanya adalah orang-orang yang mengilmui, yang tahu tentang sabda rasulnya, dan yang paling bisa mengikuti rasulnya. Wa humut ta'ifatun najiyatu min ahli kulli millah. Mereka adalah kelompok yang selamat dari setiap agama. Di setiap agamanya ada, ya, di setiap pengikut. Wahum ahlus sunnati wal hadithi min hadhil ummah. Wahum, dan mereka adalah ahlus sunnah dan ahlul hadis dari umat ini, ya, dari umat Islam. Fa innahum, mereka, ya, yusharikuna sa'iral ummati fima innahum min umuri risalah. Mereka berserikat, yani, dengan seluruh umat dari apa yang ada pada sisi mereka dari perkara risalah. Ya. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kelompok yang paling bahagia, ya, di mana mereka mengikuti nabinya sebagaimana ahlus sunnah dan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, adalah orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat kelak karena mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yamtazuna anhum bimakhtussu bihi min al-ilmi al-mawruthi anir rasuli sallallahu alaihi wasallam mimma yajhaluhu ghairuhum aw yukadzibu bihi. Dan mereka punya mizah, ya, punya kelebihan, ya, dari yang lainnya, bimakhtussu bihi, ya, dari apa yang dikhususkan pada diri mereka. Yani mereka punya kelebihan, ya, berupa ilmu yang diwarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak tidak diketahui oleh yang lain atau malah didustakan. Ini kata Syekhul Islam, ya, rahimahullahu taala. Jadi mereka terbedakan. Istimewanya mereka adalah mereka memiliki ilmu yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka selalu berusaha mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa mereka menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang bahagia dengan itu, senang. Karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sumber kebahagiaan dan sumber kemenangan. Waqal, dan dia berkata, yakni fil firqatin najiyati wa hum ahli ahlul hadithi wa sunnati. Kemudian beliau berkata tentang al firqatun najiyah, yani ahlul sunnah dan ahlul hadith, yani ahlul sunnati wal jamaah. Fahum a'lamun nasi bi akwalihi wa ahwalihi. Ya. Mereka itu orang yang paling tahu tentang sabda-sabda Rasulullah SAW dan tentang keadaan Rasulullah SAW. Wa'azamuhum tamyizan baina suhihiha wa saqimiha. Dan yang paling memiliki, yakni paling besar, ya, perhatiannya dalam memilah-milah antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih, dengan hadis yang sakit, dengan hadis yang daif, ya. A'immatuhum fuqaha'u fiha. Para imamnya merupakan orang-orang yang faqih tentangnya, ya. Wa ahlu ma'rifatin bima'aniha, orang yang mengetahui maknanya. Wa ittiba'an laha tasdiqan wa amalan wa hubban, ya. Dan paling bisa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tasdiqan wa amalan wa hubban, ya, dari sisi pembenarannya, pengamalannya dan kecintaannya. Wa muwalatan lima walaha, kemudian loyal dengan orang yang loyal kepada sunnah. Wa muadatan liman adaha, yani bermusuhan atau memusuhi orang yang memusuhi sunnah. Alladzina yaruddunal maqalat almujmalah ila ma jaa bihi minal kitabi wal hikmah, yang mengembalikan ungkapan-ungkapan yang mujmal kepada apa yang datang dari Al-Qur'an, yakni dari Al-Kitab dan dari hikmah, yakni dari sunnah. Fayunassibuna maqalatan wa yaj'alunaha min usuli dinihim wa jumali kalamihim in lam takun thabitatan fi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bal yaj'aluna ma bu'itha bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kitabi wal hikmah wal asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Kemudian mereka tidak membuat maqalah, tidak membuat perkataan makalah, kemudian mereka menjadikannya dari bagian usul agama, ya, atau kebanyakan dari apa yang mereka ucapkan dari kalam mereka. In lam takun, kalau tidak sabit, ya, tidak pasti dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menyedihkan apa yang diutus dengannya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Alkitab dan dari sunnah, ya, mereka jadikan asl, mereka jadikan pokok, pondasi, dasar yang mereka yakini dan mereka sandarkan diri mereka kepadanya. Nah, ini Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya. Ini Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan ini sumber kebahagiaan. Waqal, kemudian dia berkata, kita lanjutkan, "Walihada tajidul Mu'tazilata wal Murji'ata wa ghairuhum min ahli al-bid'ah yufassiruna al-Qur'an bi ra'yihim wa ma'qulihim." Oleh karena itu, kau dapati orang-orang Mu'tazilah, Murji'ah dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, mereka membagi Al-Qur'an, mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka. Wa ma ta'awwaluhu min al-lughah, dan apa yang mereka takwilkan dari bahasa. Nah, ini bid'ahnya mereka, bid'ahnya mereka, ya. Bid'ah, yakni modalnya mereka. Modalnya Mu'tazilah dan Murji'ah. Ya. Dan yang sesat. Apa itu? Di sini dikatakan dari kalangan ahli bid'ah, ya. Mereka nafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu mereka dan dengan akal mereka. Dan yang mereka ketahui dari bahasa, yang mereka takwilkan dengan bahasa, ya, bahasa Arab maksudnya. Walihada tajiduhum la ya'tamiduna ala ahadithin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'ina wa immatil muslimin. Sahih. Oleh karena itu, anda jumpai, anda dapati mereka, mereka ini tidak bersandar, ya, tidak menyandarkan dirinya ketika menafsirkan Al-Quran, tidak menyandarkannya di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak bersandar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak menafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan perkataan sahabat, atau dengan perkataan tabi'in atau a'immatul muslimin, ya. Fala ya'tamiduna la 'ala sunnati wala 'ala ijma'is salafi wa atharihim. Mereka tidak bersandar, tidak bersandar di atas sunnah, juga tidak bersandar di atas ijma' salaf dan athar mereka. Wa innama ya'tamiduna 'ala al-'aqli wal-lughah. Mereka bersandar dengan akal dan lughah, hanya kepada akal dan lughah. Ini yang kita bisa jumpai dari kalam mereka, Mu'tazilah dan Murji'ah, dan yang lainnya dari kaum yang sesat dan menyimpang. Wa tajiduhum la ya'tamiduna 'ala kutubi at-tafsir al-ma'thurati wal hadith wa athar as-salaf. Kau dapati mereka, mereka tidak bersandar, ya, tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ma'thur, yakni dan hadis, dan tidak juga bersandar kepada athar as-salaf. Nah, apa yang mereka sandarkan atau mereka bersandar kepada apa? Kita lihat, wa innama ya'tamiduna 'ala kutubil adab wa kutubil kalam allati wada'atha ru'usuhum. Mereka bersandar pada kitab-kitab adab, kitab adab, ya, kemudian pada kitab-kitab kalam yang dibuat oleh ru'us mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ya. Jadi ini yang menjadi sandaran mereka. Ya, mereka bersandar pada kitab adab. Ya, maksud kitab adab ini kitab sastra, ya, bukan adab yang dimaksud yang dibahas oleh sebagian asatidzah, misalkan adab Islami, bukan. Maksud di sini kitab adab adalah kitab sastra. Saya jelaskan takutnya salah paham. Wa hadhihi tariqatul malahidati aidan. Ini juga adalah jalannya orang-orang yang menyimpang. Innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafati wa kutubil adabi wal lughah. Mereka, kaum malahida, juga mengambil sandaran yang mereka buat itu ada dari kitab-kitab filsafat, dari kitab sastra, dari kitab bahasa. Wa amma kutubul Qur'ani wal hadithi wal athari fala yaltafituna ilaih. Tapi mereka tidak melirik sama sekali kepada Al-Quran, kepada hadis, kepada asar. Fahaulai yu'riduna an nususil anbiya. Mereka berpaling dari nas-nasnya para nabi. Ya. Mereka lebih suka kepada filsafat, lebih suka kepada

0: فأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا أثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Mereka mentakwilkan Al-Quran dengan ra'yu mereka, ya, dengan pemahaman mereka tanpa asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis, ya, yang mendukungnya, ya, tanpa mengambil hadis. Adapun paling hanya sebagai yakni pemoles, penghias saja, ya. Wa ashabihi, juga tanpa asar dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah fi ahli al-hadis, kemudian rahimahullah beliau berkata tentang ahli al-hadis, wa li hadha tajidu ahli al-hadis yuzakkuna bihi nufusahum wa yaksiduna fihi ittiba' al-haqqi la ittiba' al-hawa wa yaslukuna fihi sabila al-adli wal-insaf wa yuhibbunahu wa yaltazzuna bihi wa yuhibbuna kathratahu wa kathrata ahlihi wa tanba'ithu himamuhum 'ala al-'amali bihi wa bimujibihi ومقتضاه بخلاف من لم يذق حلاوته وليس مقصوده إلا مالا أو رياسة فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكه وربما رجحه إذا كان أسهل عليه. Terakhir kemudian beliau rahimahullah berbicara tentang ahlul hadis, ya. Ahlul hadis berbeda dengan yang sebelumnya, dengan kaum aqlaniyin, mu'tazilah dan murji'ah dan kaum-kaum yang menyimpang, ya. Beliau berkata, oleh karena ini kau jumpai ahli hadis yang mereka mensucikan diri mereka dengannya, dengan asar, ya, dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengikuti hak, ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka berjalan di jalan keadilan, insaf. Mereka mencintainya dan mereka senang dengannya, dan mereka senang banyaknya itu dan memperbanyak orang-orang yang seperti mereka. Kemudian hima mereka muncul untuk mengamalkan apa yang mereka ambil dari Nabi sesuai dengan tuntutannya, ya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah merasakan manisnya hal ini, ya. Tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang jauh dari sunnah, ya. Kemudian yang tidak memiliki tujuan kecuali apa? Kecuali harta atau popularitas atau kepemimpinan supaya menjadi pemimpin, ya. Fa inna dzalik, hal itu, ya, kalau seandainya, kata beliau, bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya dia akan melakukannya itu, ya. Dan mungkin dia menguatkannya apabila hal itu lebih mudah baginya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita baca, dan alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan selesainya kita membaca kaidah ini, selesai pula lah dari kitab ini, dan insyaallah taala kita akan masuk ke al-khatimah. Ini penutupan, ada beberapa wasiat yang ana baca sangat bagus sekali untuk nasihat khususnya yakni pembaca yang membacakan dan secara umum untuk kaum muslimin. Ya, wasiat yang beliau tulis di akhir kitab ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menyampaikan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami persilakan untuk Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami via telepon di nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan sangat kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini siapa ini, di mana?
2: Ibu Yeni di Padang, Pak Ustaz.
1: Silakan, yeah. Ibu Yeni, pertanyaannya.
2: Saya menanyakan ini, Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Suami saya menyuruh membaca buku

0: buku ini. Oh, tapi terbitannya saya kurang tahu, Pak Ustaz. Jadi saya nggak mau membacanya. Soalnya, saya boleh dibacain penerbitnya, Pak Ustaz?
1: Judulnya apa, Ibu?
0: Judulnya Menjadi Wanita Saleh dan Mempesona.
1: Tulisannya?
0: Apa?
1: Penulisnya siapa?
0: Yakub Samidi SS. Farid Tidoroin Al-Mahdi. Apakah boleh itu dibaca, Ustaz? Apakah tidak? Soalnya saya itu takut salah gitu, Ustaz.
1: Ya. Judulnya apa? Menjadi wanita.
2: Jadi wanita yang saleh dan mempesona.
0: Iya.
1: Jadi
0: itu karena saya tidak mau, jadi suami kurang senang gitu karena dia sudah membelikan buku, jadi saya tidak mau gitu, Pak Ustaz.
1: Iya.
0: Baik, Ibu. Yang saya khawatir kan? Iya. Yang saya khawatir gitu, Pak Ustaz, isinya itu digambar di luarnya udah aja, Pak Ustaznya udah ada wanita itu yang make bulu mata, yang pakai bulu mata palsu gitu, Pak Ustaz.
1: Oh, di gambar luarnya ada wanita bulu mata palsu.
2: Di covernya.
1: Iya.
0: Ah, jadi saya khawatir gitu, Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Baik, Ibu, terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, terima kasih sama Ibu ya yang bertanya. Semoga Allah berkati Ibu dan keluarga Ibu, juga suami Ibu. Ya. Ini sebuah hal yang langka, yang jarang, ya. Yani seseorang perhatian dengan agamanya, perhatian dengan apa yang akan dibaca. Ini sebuah kebaikan, ya, dan hal yang bagus. Walaupun menurut sebagian orang barangkali ini dikatakan sesuatu yang apa namanya terlalu gitu. Iya, terlalu. Iya. Tapi ini sesuatu yang bagus. Saya mengapresiasi dari ibu yang bertanya ini, ya, karena apa, memang betul bahwa syubhat itu menyambar-nyambar, kata ulama. Sedangkan hati itu apa? Lemah. Wal-kulub da'ifah. Ya, wal-kulub da'ifah. Syubhat menyambar-nyambar dan hati itu lemah. Kalau kita salah membaca, ya, kemudian sudah kadung baca dan masuk, misalkan syubhat ini susah keluar lagi dari syubhat itu. Atau syubhat itu nggak bisa keluar dan susah. Kalau kita salah mendengarkan, ya, ini ceramah atau kajian, ya, dari yang bermanhaj yang menyimpang seperti misalkan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, ya, dan seterusnya, yang terkadang mereka berhadapan dengan kaum muslimin dengan baju dengan baju ahlu sunnah, ya, kemudian lisan-lisan mereka juga dihiasi dengan perkataan-perkataan ahlu sunnah, Al-Quran dan hadis dan kadang akwal ulama. Ya, tetapi mereka membawa akidah yang menyimpang dalam rangka menyesatkan. Oleh karena itu, sangat bagus sekali dan baik sekali dari pertanyaan ibu, ya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga ibu dan jaga kita semua dan jaga keluarga ibu dari penyimpangan, ya. Adapun yang ditanyakan tentang buku itu, jujur saya belum membaca, jadi tidak bisa menghukumi. Karena apa? Karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu merupakan bagian daripada tasawur yang dia miliki, gambaran yang ada pada dirinya. Nah, kalau misalkan dia sudah memiliki gambaran dari apa yang akan dia hukumi, maka dia bisa menghukumi. Tapi kalau buku yang tadi ibu tanyakan, saya tidak tahu, ya, isinya apa, ya. Tapi kalau misalkan tadi disebutkan qorihnahnya, di depannya ada wanita kemudian pakai celak mata, ya, dan itu merupakan hal yang tidak bagus, tidak bagus, maka ini merupakan tanda atau alamat dari apa yang ada di isinya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Atau minimalnya yang nerbitkan ya, tidak ngerti tentang adab Islami. Ya, adab Islami yang tinggi bahwa wanita itu tidak dipertontonkan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Ya, tinggal bagaimana muamalah ibu dengan suami. Nah, tinggal ibu perbaiki kepada hubungan ibu dengan suami, ya, dan ibu katakan banyak bacaan misalkan, ya, yang juga bagus-bagus misalkan, kemudian cari di toko bisa, ya, buku-buku yang penulisnya jelas dan pengarangan jelas dan bisa ditanyakan kepada asatidzah, ya, dan orang-orang yang berilmu tentunya, supaya kita konsumsi ketika membaca, mengkonsumsi buku tersebut, menyantap isi buku tersebut dengan tenang, ya, kemudian kita bisa setelah itu membuat keyakinan dari apa yang ditulis oleh para ulama yang bermanhaj lurus, ya, yang didasari dengan Quran dan Sunnah, kemudian kita mengamalkan apa yang kita yakni pelajari, ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat. Ada yang telah masuk dari saudara kita Abdullah di Jember. Ustaz ingin menanyakan bagaimana sikap kita menghadapi jika ada seorang dai yang ketika menafsirkan hadis atau Al-Quran dia hanya berdasarkan menurut saya. Jazakumullahu khairan, Ustaz, barakallahu fikum.
1: Wa fik barakallah. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus, ya. Bagaimana dengan seorang da'i yang ketika menafsirkan Al-Quran atau hadis, dia hanya bilang menurut saya. Ya. Ya. Kita tanya kepada dia, man anta? An gitu. Siapa anta? Wa siapa anda? An gitu. Perlu diketahui, ya, bahwa menafsirkan Al-Quran dan mensyarah hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh sembarangan, harus dengan ilmu, ya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-Imam Al-Bukhari menurunkan dalam kitab Sahihnya sebuah bab yang menjadikan pelajaran yang penting buat kita semua, yakni berilmu sebelum berkata dan beramal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ketika kita nafsirkan Quran, ya, itu ada kaidahnya. Kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya kalau kita lihat tafsir yang bagus, ya, itu tafsir yang bil maksur buat orang yang mubtadiin, yang awal, itu seperti tafsir Ibn Katsir. Ya, beliau menyebutkan kaidah di muqaddimah, ya, di tafsir beliau, dan ulama juga menyebutkan kaidah-kaidahnya. Yani Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian ditafsirkan dengan sunnah. Kemudian dengan aqwalus sahabah. Kemudian dengan aqwalut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, a'immah, kemudian baru dengan ma taqtadihi al-lughah, dengan apa yang dituntut oleh bahasa Arab. Ya, jadi bahasa, ya, itu di bawah. Itu pun kalau bisa bahasa Arab. Jadi bahasa itu yang dimaksud tadi, ya, tingkatan terakhir dalam menafsirkan Quran adalah yang dimaksud dengan adalah bahasa Arab. Seperti kalau kita misalkan nafsirkan sholat dalam Al-Quran. Sholat ada dua makna. Ada makna bahasa, wa ada makna syariat. Kita bawa kemana? Di Al-Quran ada dua-duanya. Kapan ketika sholat diartikan dengan makna bahasa, dan kapan sholat ketika diartikan dengan makna syariah? Yani ibadah yang ma'ruf, yang maklum, yang berisi zikir-zikir dan perbuatan dari dimulai dengan takbir, yang takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ini salat yang masyru'ah. Salat yang arti salat sesuai syariat. Ada salat ya, ada salat bimakna apa? Bimakna lughah. Kapan kita membawa ke lughah, kapan kita membawa ke syariat? Ini pun harus tahu. Ulama berkata, لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله من لم يكن عالما بلغة العرب. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia berbicara tentang kitab Allah kalau tidak ngerti bahasa Arab. Tak halal. لا يحل, kalau tidak halal artinya apa? Haram. Tidak boleh, kalau tidak boleh artinya apa? Haram. Ya, tidak halal. Jadi harus ngerti yakni yang tadi. Dan syarat tadi bahasa Arab itu syarat yang paling bawah disebutkan oleh ulama itu. Ya. Ah, jadi nafsirkan Quran tidak boleh sembarangan. Ya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya. Banyak sekali contohnya di Al-Quran. Tafsir, kita tidak bisa memahami lafad-lafad yang ada kecuali dengan apa? Dengan tafsir. Anda kasih contoh. Misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman. Kalau tidak kembali kepada hadis, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bisa salah menafsirkan ayat ini. Karena kezaliman di sini sudah ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat turunnya ayat itu terasa berat bagi para sahabat. Ya, mereka menyangka zalim-zalim biasa sehingga mereka berkata ayyuna la yadhlimu nafsah. Padahal zalim di situ kata Rasulullah SAW adalah apa? Asyirku billah. Nah ini. Dan perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan seterusnya. Ya. Nah ini. Jadi supaya kita gampang. Kemudian. Ya. Kalau menafsirkan Quran dengan modal saya kira. Kemudian orang yang enggak bisa bahasa Arab. Kemudian mengambil terjemahan salah satu yang beredar di negeri kita, dia akan, pasti dia bingung. Pasti sepasti-pastinya, yakin seyakin-yakinnya. Karena saya jumpai beberapa terjemahan, atau minimal dua lah. Ya. Minimal dua, Anas sedang mencocokkan dua terjemahan. Ya. Terjemahan Depak dengan M. Tolib. Ya. Yang Anda cocokkan dan Anda periksa dari sisi Anda lihat dari apa yang ditafsirkan oleh Mukatsir kemudian Alimat Tabari, ya. Jadi ada yang mengambil salah satu dari dua tafsiran, ada yang keliru, ada yang cuma beda bahasa. Ini yang terjadi. Kalau misalkan mengambil salah satu terjemahan, ya, tapi Anda lihat terjemahan Depak, Masya Allah, bagus sekali. Ya, untuk saat ini. Kalau mengambil salah satu terjemahan, kemudian menafsirkan Quran dengan terjemahan tersebut, saya yakin bisa menyimpang. Dan tidak sampai kepada makna yang dituju, yang diinginkan. Oleh karena itu, yang menafsirkan Quran, kalau menafsirkan Quran sembarangan, ya, ini ngeri. Tidakkah dia takut Allah melihat? Ya. Tidakkah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yani orang-orang yang menafsirkan Quran sembarangan. Nah, itu. Ya. Kemudian berikutnya dalam syarah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yakni butuh baca kitab-kitab syarah hadis Bukhari, ya minimalnya kita lihat Fathul Bari-nya, ya kan, Muslim, kita lihat secara sahih Muslim. Kemudian yang lainnya kita lihat syarah-syarahnya. Kemudian penjelasan ulama. Jangan seperti sebagian orang yang sok pinter yang mengatakan kepada ulama, mereka laki-laki, saya laki-laki. Kata dia begitu. Mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Betul. Tapi bedanya mereka tahu hukum, Anda tak tahu hukum. Ya, mungkin juz amma saja enggak hafal. Bahasa Arab saja enggak ngerti. Ya. Bagaimana bisa mendudukan sama dengan kedudukan ulama? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini. Jadi ada perkataan yang sangat bagus sekali. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar tingkat kemampuan dirinya. Dia tahu tentang kadar dirinya. Allah merahmatinya. Ya. Ini harus kita harus tahu kemampuan kadar kita. Jangan melampaui ulama. Ya. Jangan menginjak punggung-punggung ulama dengan kaki-kaki kita, na'udzubillah. Tidak sopan dengan para ulama. Ya. Ulama menghabiskan waktunya dan umurnya, ya, dengan ilmu tentunya. Mereka menafsirkan Quran dengan kaidah-kaidahnya. Mereka mensyarah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita enggak ngerti dari ulama, kita enggak akan paham. Ya. Misalkan gini, misalkan ada hadis. Hadis Abu Hurairah. Ya. Inna ummati yawmal qiyamati yud'auna yawmal qiyamati quran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan wajah mereka bersinar, tangan-tangan mereka bersinar, kaki-kaki mereka bersinar dari athar wudu. Kemudian di hadis itu dikatakan, "Wa man yastati' minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian bisa memanjangkan ghurrahnya, maka hendaknya dilakukan. Nah, kalau enggak ngerti hadis, ya, dengan perkataan dia sendiri, dia tidak tahu bahwa lafaz ini bukan hadis. Lafaz ini adalah idraj yang dimasukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam hadis ini. Ya. Yeah. Mudraj. Sehingga ada ikhtilaf antara ulama tentang masalah apakah boleh melebihkan usapan wudu dari batasnya dan seterusnya. Ini. Dan banyak hal lagi. Ya. Banyak hal lagi. Jadi enggak ngerti ilmu misalkan am, mukhassis, mukhassis, mutlak, muqayyad, ya. Yang ada di usul fikih, ya, bahwa Al-Qur'an itu bisa ditakhsis dengan hadis. Begitu juga hadis bisa ditakhsis dengan Al-Qur'an. Saya yakin kalau dari perkataan sendiri tidak belajar dari ulama, enggak ngerti. Kalau kita tanyakan misalkan ada tidak, ya, hadis ditakhsis dengan Quran, ya, hadis ditakhsis dengan Quran, hadisnya umum, kemudian ditakhsis dengan Quran, ada tidak? Apa contohnya? Misalkan, saya yakin enggak bisa. Kalau enggak belajar apa, ilmu alat, ilmu usul, oleh karena itu tidak sembarangan baca Al-Quran, baca hadis, nanti salah-salah, ya. Nanti salah-salah. Jadi ada ilmu alatnya, ada usul hadis, ada usul fikih, ada usul tafsir, ya, ada kuaid fikhiyah, ya. Yang ini alat untuk menjadikan seseorang bisa berbicara tentang agama di atas kuaid matinah, di atas kaedah-kaedah yang kuat dan dasar yang kuat, sehingga tidak ngawur ketika apa? Ketika yakni berbicara. Ketika yakni berbicara, ya, nah ini sebagai contoh misalkan ada yang mengatakan Nabi Isa di akhir zaman misalkan, ya, turun setelah di akhir zaman turun. Itu turun bukan sebagai nabi, nah, tapi manusia biasa. Ini kan kurang bagus. Dan ini salah menyimpang. Gara-gara apa? Gara-gara memahami sendiri syariat sendiri. Kan gitu. Beliau nabi, ya, beliau ulul azm tetap dan turun, ya. Tapi syariat yang dipakai adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh kita mengatakan Nabi Isa menjadi manusia biasa, bukan nabi. Ya, apa bedanya dengan orang yang mengatakan Musa preman? Ya, Nabi Musa preman misalkan gitu. Wah, ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan, dan sekali lagi harus kita ingat bahwa tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita telah menyelesaikan kitab ini. Ya, dan sebelum kita pindah kepada kitab yang lain, ana akan bacakan wasiat-wasiat yang ditulis oleh Syekh, ya, hafizahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk ana sendiri dan pemirsa serta para pendengar sekalian. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Sahil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
9: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
10: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
11: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya siapapun di antara manusia dengan fitrahnya dia merindukan surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Bahkan anak yang masih kecil sekalipun, yang mulai mengetahui kebaikan, keburukan, dia suka sesuatu yang nyaman pada dirinya, dan dia menghindar dari sesuatu yang dirasakannya berbahaya atau menyakitkan. Ketika ditanya, apakah dia ingin surga atau neraka? Jawabannya, dia pasti ingin surga. Menarik perhatian kita pada kesempatan kali ini untuk menilik serangkaian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dengan kata perintah, dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi, disiapkan hanya bagi mereka hamba yang bertakwa. Allahu Akbar. Ayat ini mengawali perintah bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi itu tidak disiapkan untuk sembarang orang yang hanya sekedar berangan-angan ingin masuk surga, tapi disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Bukan takwa yang hanya sekedar menghiasi bibir, tapi ketakwaan yang benar-benar tercerminkan dalam implementasi sendi-sendi kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sifat karakteristik hamba bertakwa yang untuk merekalah surga telah Allah siapkan. Siapakah mereka hamba yang bertakwa itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Saat Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizkinya, Allah memudahkan dia untuk berinfak dan dia berinfak. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala sedang mengujinya dengan rizki yang sempit, ia tetap berusaha untuk berinfak. Dan disinilah istimewanya hamba bertakwa tersebut. Berbeda dengan sebagian orang yang pada umumnya bisa ringan tangan untuk berbagi, memberikan infak tatkala Allah lapangkan rizkinya. Tapi tatkala ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang sempit, maka dengan alasan rizki sempit tersebut, dia mengurungkan kebaikan, sedekah atau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang yang bertakwa, yang untuk mereka telah disiapkan surga seluas langit dan bumi. Mereka senantiasa berinfak dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Dan disinilah spesialnya seorang yang bertakwa, dan untuk mereka surga telah Allah siapkan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal kadhimin al ghaiz, dan hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga adalah mereka senantiasa menahan amarah emosi. Mereka orang-orang yang bertakwa yang untuk mereka disiapkan surga senantiasa berhasil untuk menahan emosi amarah. Coba kita semua pikirkan dengan baik dan ingat-ingat bersama. Kira-kira berinfak itu mudah atau susah? Sebagian kita akan berkata mudah, Ustaz, kalau rizkinya sedang lapang. Tapi kalau dia sedang susah, dia mungkin akan berpikir, bagaimana saya bersedekah, Ustaz? Kalau saya berikan ini, maka habis. Seorang yang bertakwa tidak melihat sisi itu. Oleh sebab itu, lihatlah bagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kedatangan seorang tamu, seorang ibu yang membawa dua anak perempuannya di sisi kanan dan di sisi kirinya. Ternyata mereka datang dengan membawa keluhan belum makan selama beberapa hari. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang bersama Nabi dalam keadaan sulit tidak menampakkan kesulitan tersebut. Beliau langsung masuk ke dalam rumah berupaya untuk mencari sekiranya ada di sudut tertentu dari rumah beliau didapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Ternyata yang hanya bisa dimakan saat itu hanyalah sebutir buah kurma. Sebutir buah kurma. Yang apabila sebutir buah kurma ini diberikan, maka sudah tidak ada lagi yang tersisa di rumah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dapat dimakan. Tapi itu tidak menghalangi beliau untuk memberi. Subhanallah. Diberikan kepada ibu tersebut, kemudian dimakan oleh kedua anak perempuannya. Orang-orang yang bertakwa senantiasa berinfak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Kemudian ingat-ingat pula, apakah memberikan maaf itu sesuatu yang mudah? Seandainya memberikan maaf itu sesuatu yang mudah, seandainya menahan emosi itu sesuatu yang mudah, tidaklah mungkin menjadi karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga. Demikian pula dengan sifat memaafkan, bukan mudah. Bahkan seseorang harus berjuang melawan egoisme dirinya, ya, emosi yang sedang memuncak dia tahan, agar dia bisa mendapatkan peluang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hamba yang berbuat ihsan, berbuat baik. Berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Menahan emosi dan amarah. Memaafkan manusia. Dan berbuat baik kepada manusia. Sekilas seakan mudah. Tapi ternyata dalam prakteknya itu membutuhkan perjuangan yang keras. Membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan dalam keadaan sempit dia berinfak, artinya dia akan kehilangan segala sesuatu miliknya. Tidak tersisa sama sekali, tapi dia tetap mampu melakukannya. Dia menahan emosinya yang berarti dia harus menundukkan egoisme dirinya sendiri. Dia mampu melakukan. Memaafkan manusia yang berarti gengsinya hilang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan kepada seorang hamba yang memberikan maaf kecuali Allah akan menjadikannya bertambah kemuliaan. Jadi seseorang ketika memberikan maaf, mungkin dia berpikir dia akan, aduh gimana ini gengsi saya turun. Bagaimana mungkin saya memberikan maaf kepada orang itu? Jatuh harga diri saya. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orangnya yang memberikan maaf, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan balasan kepadanya kecuali dengan menambahkan kemuliaan baginya. Wallahu yuhibbul muhsini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik bahkan pada saat dia diperlakukan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Tidak akan pernah sama. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Artinya ketika ada seseorang memperlakukan kita dengan sesuatu yang buruk, maka kita membalasnya dengan yang baik. Idfa' balaslah billati hiya ahsan. Dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika itu yang engkau lakukan, engkau membalas keburukan orang kepadamu dengan kebaikan, niscaya yang semula diperkirakan permusuhan itu terjadi akan berubah menjadi persahabatan dan pertemanan yang dekat. Allahu Akbar. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saudara-saudariku rahimakumullah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Islam. Tidak ada yang lebih sempurna daripada keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah dituntunkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak diraih dengan sekedar angan-angan. Surga diraih dengan pembuktian pengorbanan diri yang tunduk di bawah ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, indah bersama tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa huwa waliyut tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dayan Mutiara Nasiha.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dawuhan Rasul.
2: Dawuhan Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Katampit Ibnu Umar, mugi Allah maparinkan ridoan kamantenna, rehna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, poma ulah salah saurang di antara aranjeun tuang ku panangan kiwana, jeung poma ulah ngaleueut ku eta perkara sabab setan dahar jeung nginum ku leungeun kencana. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah bi awqatiha fi masajid ma ikhwanika fi buyutillah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya

0: إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون

0: وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Jabirin radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathalu salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'anta. Ikhwati fillah, baik jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, terutama mak-maknya, karena kajian Kamis kedua ini adalah pengajian khusus akhwat yang diselenggarakan oleh Radio Roja Cilengsi tapi bertempat di Bandung. Para pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Tema kewanitaan yang kita angkat sekarang adalah al-hijab wa ghadul basar, hijab wanita muslimah dan ghadul basar. Makna ghadul basar adalah menundukkan pandangan, dan ini erat kaitannya. Wanita disuruh menutup aurat, laki-laki disuruh menundukkan pandangan bila pertama ada wanita yang auratnya terbuka, kedua mungkin tak sengaja sekilas. Adapun tentang hijab, Allah jelaskan dalam beberapa ayat. Pertama, Al-Ahzab 59. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adana an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayat pertama yang memerintahkan para wanita untuk mengenakan jilbab. Kedua, An-Nur 60. Allah berfirman, wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ayasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un 'alim. dan wanita-wanita yang sudah tua, yang sudah tidak berharap lagi untuk menikah, sudah menopause. Tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaian mereka tanpa bermaksud bertabarruj dengan perhiasannya. Tapi apabila mereka menjaga diri, maka itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini ayat kedua yang berisi wanita yang sudah tua boleh menanggalkan pakaian mereka. Yang dimaksud wanita yang sudah tua diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan dia wanita yang sudah menopause sehingga berhenti dari haid karena usia. Kedua, ada lagi yang menyatakan dia wanita yang sudah tidak memiliki syahwat, memiliki hasrat untuk menikah. Sebab ada wanita yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, tapi masih punya hasrat kepada laki-laki, masih punya syahwat kepada laki-laki. Ada enggak wanita yang sudah menopause kemudian menikah? Ada banyak. Nah, karena itulah Allah menyatakan allati la yarjuna nikaha, wanita-wanita yang sudah tidak berharap lagi menikah karena ketuaan mereka, karena usia mereka. Maknanya disebutkan oleh Az-Zujjaj, seorang ulama ahli tafsir, maknanya adalah la yatma'na fihi likibarihinna, tidak memiliki hasrat untuk menikah karena tua. Kata Abu Ubaidah, salah seorang ulama ahli tafsir, wallati qa'adna minal walad walaysa hadha bimustaqim li'anna al-mar'ata taq'adu alal walad wa fiha mustamti'. Maksudnya wanita-wanita yang boleh menanggalkan pakaiannya adalah wanita yang tidak memiliki hasrat, bukan berhenti dari kemungkinan melahirkan seperti menopause. Karena kadang ada orang yang menopause tapi masih punya hasrat terhadap laki-laki. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Wanita yang dibolehkan menanggalkan pakaiannya adalah wanita yang tidak memiliki hasrat kepada laki-laki, dan laki-laki pun tidak memiliki hasrat terhadap dia karena tuanya, tidak memiliki lagi daya tarik. Adapun yang dimaksud falaysa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahun, tidak berdosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Makna menanggalkan pakaian adalah menanggalkan jilbab. Dan jilbab itu pakaian rangkap luar. Sehingga jilbab itulah yang dipakai oleh wanita ketika keluar rumah. Ketika ke dalam rumah dibuka jilbabnya. Begitu jilbab dibuka, ada pakaian dalam yang biasa dipakai di dalam rumah, namanya ad-dir'u. Ad-dir'u itu pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah. Ada kerudung pendek, pas keluar memakai jilbab. Jadi jilbab pakaian rangkap. Nah, jilbab pakaian luar inilah yang dibolehkan untuk ditanggalkan oleh wanita yang sudah tua dan masih ada pakaian ad-dir'u yang biasa dipakai di dalam rumah dengan tetap menutup aurat inti. Karena itulah Allah menyatakan ghairu mutabarrijatin bizinah, tanpa bertabarruj dengan perhiasannya. Makna bertabarruj adalah menampakkan aurat dan perhiasan yang biasa dipakai olehnya. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata al-Imam Syaukani rahimahullah, wal makna min ghairi ayyuridna biwad'il jalabib idharu zinatihinna. Maknanya adalah wanita itu ketika menanggalkan jilbabnya tidak berarti memperlihatkan perhiasan beserta aurat tempat dipakainya perhiasan tersebut. Dan makna tabarruj adalah at-takasyuf wadh-dhuhur lil uyun. Tabarruj artinya membuka dan menampakkan yang terlihat oleh mata. Karena itulah maka boleh wanita tua menanggalkan pakaian luar, masih ada pakaian dalam, tanpa bermaksud memamerkan perhiasan atau auratnya. Wa ayyastafifna khairul lahunna, tapi kalau wanita tua itu tetap mengenakan jilbab itu lebih baik. Ayat ini An-Nur ayat 60 dijadikan dalil wajibnya wanita-wanita yang masih muda untuk berjilbab. Karena itulah berkata muallif wa min mafhumil ayah yustafadu anna allati lasna biqawaid fala yajuzu lahunna wad'u thiyabihin. Mafhum ayat ini adalah wanita yang belum tua yang masih punya hasrat terhadap laki-laki tidak boleh bagi mereka untuk menanggalkan jilbab-jilbab mereka. Wajib memakai jilbab seperti yang diperintahkan oleh Al-Ahzab 59 tadi. Inilah dalil kedua. Dalil ketiga An-Nur ayat 31. Allah menyatakan wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak maknanya adalah pertama kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an asyab, pakaian. Pakaian termasuk perhiasan, iya. Allah menyatakan, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei bani Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Dua fungsi pakaian, menutup aurat juga perhiasan. Pakaian ini menghiasi penampilan kita. Nah, perhiasan yang boleh ditampakkanlah pakaian, karena tidak mungkin untuk disembunyikan. Inilah yang dimaksud illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang biasa nampak. Maknanya adalah perhiasan pakaian. Ini yang pertama. Kedua, apa yang tidak sengaja nampak. Seperti contohnya, umpamanya ada angin kencang bertiup, tersingkap sebagian dari pakaiannya, terlihat sebagian aurat, tidak sengaja. Atau seorang wanita naik kendaraan, kalau zaman baheula, unta atau kuda atau keledai. Wanita suka naik unta? Iya. Suka naik keledai atau kuda? Iya. Ketika naik, tak mustahil tersingkap pakaiannya, terlihat auratnya. Atau naik tandu. Wanita zaman dulu ditandu. Kalau mau safar panjang, naik tersingkap sebagian auratnya, betisnya atau yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha, maka dalam hal ini mereka tidak berdosa. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita mengulurkan kerudung-kerudung mereka sampai ke dadanya. Mengulurkan kerudung sampai ke dada, artinya kerudungnya dari atas, dari kepala. Kepalanya tertutup, terus sampai dadanya pun tertutup. Termasuk apa yang dilalui oleh kerudung itu sejak kepala sampai dada. Apa yang dilalui? Wajah. Apalagi ini, apa namanya, leher, dada. Makanya Abu Ubaidah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, kaifa tatbiqu hadhihi al-ayah, bagaimana cara mempraktekkan dari ayat ini, beliau kemudian membuka apa namanya sorbannya, lalu mendemonstrasikan sorbannya ditutupkan ke kepala, terus ditutupkan ke wajahnya sampai menutupi dadanya dan menampakkan dua mata untuk melihat. Termasuk wajah tertutup, termasuk wajah tertutup berdasarkan ayat ini. Karena wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah wanita mengulurkan kain kerudung sampai ke dada. Dari mana diulurkannya? Dari kepala, karena menutupi kepala. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali pertama kepada suami, kedua au abaihinna, ke ayah kandungnya sendiri, ketiga au abai bu'ulatihinna, atau ke ayah dari suami, mertua, keempatnya au abaihinna, ke anak laki-lakinya, kelima au aba au abnai bu'ulatihinna, ke anak dari suami, anak tiri. Kalau dia menikah dengan suami yang sudah punya anak, duda, atau masih berisi, dia jadi istri kedua. Suaminya punya anak dari istri yang pertamanya. Anak tiri kan, anak sambung. Boleh memperlihatkan perhiasan kepada mereka. Au ikhwanihinna, yang keenamnya, atau ke saudara laki-laki. Alo atau apa alo teh? Keponakan. Au bani ikhwanihinna, atau tadi au ikhwanihinna, ke saudara laki-laki, kakak laki-laki atau adik laki-laki. Ketujuhnya au bani ikhwanihin atau anak dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara laki-laki, au bani akhawatihin atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Sama keponakan juga. Au nisaihinna atau wanita-wanita mukmin. Au lam yadhharu ala auratin nisa atau anak-anak mana? Au ma malakat aymanuhunna atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Hamba sahaya boleh melihat aurat dari tuannya. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal atau laki-laki yang sudah enggak punya syahwat kepada wanita, laki-laki yang dikebiri. Awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa atau anak-anak yang belum sadar, belum mengetahui aurat wanita. Tidak disebut usia berapa. Karena setiap anak berbeda usia berapa dia mengerti, faham, tertarik kepada aurat wanita. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang tersembunyi di kaki. Di kaki ada kan perhiasan yang biasa dipakai berupa gelang, gelang kaki. Bahasa Arabnya namanya khalkhal. Bahasa kitanya apa, genggi atau apa ya? Itu tertutup oleh pakaian. Tidak diketahui, agar diketahui berjalannya dihentak-hentakan sehingga berbunyi gemerincing. Enggak boleh, haram. Dari sinilah para ulama menyatakan kalau memberitahukan ada gelang di kaki sudah terlarang, apalagi memperlihatkan kakinya. Dan ini menjadi dalil bahwa kaki wanita adalah aurat yang tidak boleh terlihat. Makanya ketika Nabi SAW menyatakan man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melirik kepada dia, tidak akan berbicara, tidak akan mensucikan jiwanya, dan baginya azab yang pedih. Ini empat sanksi bagi orang yang mengulurkan pakaian karena sombong. Lalu Ummu Salamah bertanya, fakaifa tasna'u an-nisa'u bidhuyulihin? Lalu apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kata Nabi SAW, yurkhina shibra, ulurkan sejengkal. Kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna, kalau begitu keneng-keneng mereka masih terlihat. Keneng itu apa bahasa Indonesianya? Tumit-tumit mereka masih terlihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurkhina dhira'an falam yazidna alaih. Ulurkan lagi sedepak, jangan lebih dari itu, agar tertutup kakinya. Ini menunjukkan kaki perempuan adalah aurat yang wajib untuk ditutup. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Faqauluhu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Adapun kalimat Dalam ayat ini, janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Maknanya, kata Imam Ibnu Jarir, dari Abdullah, dari Abil Aswad, dari Abdullah bin Umar, maknanya adalah asyab. Perhiasan yang biasa nampak itu pakaian. Karena pakaian perhiasan, seperti yang tadi dijelaskan. Ada Syu'bah menyatakan ketika menjelaskan masalah ini, ditukil oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, ay la yudhhirna syai'an min az-zinah lil ajanib illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Janganlah wanita itu menampakkan aurat atau perhiasan kepada laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Apa perhiasan yang tak mungkin disembunyikan? Kata Ibnu Mas'ud, karida wasiyab, seperti selendang dan juga pakaian. Selendang adalah perhiasan, pakaian juga adalah perhiasan. Adapun orang-orang yang boleh melihat, kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali pertama kepada suaminya. Nah, berikut ini dijelaskan beberapa mahram yang boleh melihat sebagian aurat wanita. Pertama, az-zawj, suami. Yajuzu lahu ayyanzura ila badani zawjatihi kullihi. Suami boleh melihat seluruh badan istrinya. Tak ada aurat bagi suami. Bagian manapun suami boleh melihatnya. Adapun selain suami, dibatasi tidak semua, dengan batasan yang sama. Lalu bagian mana yang boleh terlihat oleh ayahnya, oleh mertuanya, oleh anaknya, oleh adik atau kakaknya, oleh keponakannya, oleh pamannya, dan seterusnya. Apa yang boleh dilihat? Berkata Imam Bukhari, wa minal mawadhi'il lati tubdihal mar'ah limaharimiha mawadhi'ul wudu. Di antara bagian anggota tubuh yang boleh dilihat oleh mahramnya dari tubuh wanita adalah anggota-anggota wudu. Jadi wajah, rambut gitu, tangan sampai sikut, kaki boleh diperlihatkan kepada mahram. Hanya itu, tidak boleh lebih. Satu-satunya yang boleh lebih melihat aurat wanita siapa? Tadi, suaminya aja. Baik selama hidup ataupun sudah mati. Makanya walaupun ayah dengan anak, adik dengan kakak, ibu dengan anak, salah satunya mati, tidak boleh dimandikan oleh anaknya, oleh ayahnya, oleh adik kakaknya. Hanya boleh oleh sesama wanita plus suami. Kalau suami boleh memandikan istrinya, baik ketika hidup ataupun sudah mati. Hidup juga boleh istrinya dimandikan suami, suaminya dimandikan, saling memandikan, boleh, dan itu sunnah, bagus. Nabi SAW suka mandi bareng sama istri-istrinya. Tidak ada aurat di antara mereka. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana ar-rijalu wan nisa'u yatawaddauna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan wanita suka wudu bareng. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, wudu bareng di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dita'liq, diberi komentar, fa hadzal hadits yuhmalu 'alal maharim au annahu kana qabla al-hijab. Hadis ini maknanya pertama laki perempuan berwudu bareng itu antar sesama mahram. Bareng-bareng wudu. Ayah dengan anak, ibu dengan anak, adik dengan kakak, seseorang dengan keponakannya. Nah itu bareng wudu, berarti terlihat anggota wudu. Bukan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan ini yang terkuat. Sebagian ulama menyatakan annahu kana qabla al-hijab. Makna hadis ini laki perempuan bareng wudu walaupun bukan mahram, ini sebelum turun ayat tentang hijab. Sebelum turun ayat yang menyuruh wanita menutup aurat. Dan ini menunjukkan syariat menutup aurat turun setelah syariat wudu dan sholat. Hadis lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika kata Anas, annahu kana ibnu ashra sinin muqaddimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa khadimtu Rasul sallallahu alaihi wasallam ashran wa kuntu a'lamu an-nas bi sya'nil hijab hina unzil. Anas waktu itu usianya 10 tahun. Masih anak-anak. Dia melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ke Madinah seumur hidupnya. Dan kata Anas, aku orang yang paling tahu tentang syariat hijab ketika hijab ini diturunkan. Pernah Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku, kata Anas, bagaimana turunnya syariat hijab. Saat itu Rasul SAW menikahi Zainab binti Jahash. Waktu itu pengantin menikah akad. Nabi SAW mengundang beberapa orang untuk makan. Lalu mereka makan. Setelah beres makan, bubar. Pulang. Kecuali beberapa orang terus ngobrol-ngobrol di sana. Padahal itu hari pernikahan Nabi SAW. Nabi kemudian berdiri, kemudian keluar. Aku, kata Anas, Anas waktu itu masih kecil, 10 tahun, aku pun keluar bersama Nabi SAW. Kalau-kalau beliau ada perlu apa gitu, di, apa namanya, dilayani. Nabi keluar, aku keluar, agar orang-orang yang masih ngobrol tadi keluar. Famasya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mahu, Nabi berjalan entah kemana, aku pun mengikuti, sehingga datang ke tempat Aisyah, tapi beliau tidak masuk. Lalu beliau menyangka orang-orang yang tadi ada di rumahnya sudah pulang keluar. Akhirnya beliau kembali ke rumah Zainab tadi, aku pun ikut kembali sampai masuk ke rumah Zainab. Orang-orang tadi itu masih nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol di sana, belum bubar. Nabi keluar lagi, aku pun ikut keluar lagi. Sampai ke rumah Aisyah, balik lagi, mudah-mudahan sudah bubar. Begitu sampai di rumah, ternyata mereka sudah keluar, alhamdulillah. Maka baru turunlah ayat tentang hijab. Lalu Nabi SAW menurunkan sater. Sater itu gording yang menutupi setiap orang dari pandangan istrinya. Jadi ketika nikah dengan Zainab belum ada ayat tentang hijab, sehingga masih melihat Zainab sebagai istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, setelah turun ayat hijab, barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasang hijab di rumahnya apabila ada tamu yang masuk ke dalam rumahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu aurat. Bila dia keluar, setan menghiasinya agar tampak menarik dalam pandangan kaum laki-laki. Ada dua makna. Pertama, setan mendorong wanita itu untuk berhias sebelum keluarnya. Dan ini terbukti zaman Kiwari. Tidak ada wanita yang akan keluar rumah kecuali minimal nyisir-nyisir dulunya. Ngaca dulu. Ngaca juga tidak sedetik dua detik, beberapa menit. Jebeo-jebeo dulu. Lihat kalau-kalau ada flek hitam yang tidak tertutup, ditutup dulu sama make up, kan gitunya. Pakai lipstick, terus alisnya ditebelin pakai spidol agar nampak lebih menarik baru keluar. Itu makna pertama. Setan mendorong wanita itu untuk berhias dulu. Ada wanita zaman sekarang sebelum keluar dandan dulu. Bukan ada lagi tapi, bukan banyak lagi tapi, semua. Termasuk ahwat yang sekarang, kayaknya ya, kayaknya. Kedua, walaupun tidak berdandan, setan menghiasi dalam pandangan laki-laki untuk tampak lebih menarik. Agar mereka melanggar ayat 30 dari surah An-Nur. Allah menyatakan dalam surah An-Nur 30, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki mukmin, tundukkan pandangan, jaga faraj. Ayat 31-nya ke akhwat, "Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna." Sama perintahnya, tundukkan pandangan dan jaga faraj. Menunjukkan kans atau kemungkinan terjerumusnya laki perempuan kepada dua pelanggaran ini sama besarnya. Laki suka mau melirik atau menatap wanita, wanita juga begitu. Bahkan dalam Al-Quran contoh wanita yang melongo melihat ketampanan laki-laki ada. Sampai enggak ingat apa-apa. Laki-lakinya siapa? Nabi Yusuf. Wanita itu dikasih pisau, dikasih buah. Nabi Yusuf suruh lewat sambil ngupas buah, sambil melihat, enggak sadar pisaunya menyayat tangannya. Perih enggak? Waktu itu saking nikmatnya melihat ketampanan Nabi Yusuf, enggak kerasa perih. Terus weh. Ini dahsyatnya pengaruh kelezatan memandang lawan jenis. Perihnya luka tidak terasa. Setelah berlalu baru pada menjerit, aduh perih. Perempuan kayak gitu tuh. Dalam Al-Quran dijelaskan. Al-Quran tidak ada penjelasan laki-laki yang kayak gitu ke wanitanya. Larangan ada. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis tentang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, "Kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbaru annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar." Aku sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang laki-laki. Dia mengabarkan bahwa dia akan menikahi seorang wanita bangsa Ansor. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Anadzarta ilaihi?" Kamu sudah nazar belum? Sudah melihat wajahnya belum? Orang ini menjawab, lah, belum. Beliau menyatakan, fadhhab fandur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai'a. Kamu pergi, nazar dia, lihat wajahnya. Karena di mata orang-orang Ansar suka ada sesuatu. Entah ada cacat atau apa. Maka ketika menjelaskan hadis ini, berkata mu'alif, wa wajhud dilalah minal hadis annaha law lam takun mutahajjibah lammah taja ayyadhaba ilaiha liyandura wa nadhar ilaiha idha kharajat. Dari hadis ini difahami, seandainya wanita itu tidak berhijab, tidak tertutup wajahnya, tak akan Nabi menyuruh nazar, karena sudah terlihat sehari-hari, kan gitunya. Tapi ini Nabi menyuruh lihat nazar wajahnya, menunjukkan sehari-harinya tidak terlihat wajahnya karena memakai hijab. Beliau menyatakan, fal wajib alal mar'ati huwa tasattur. Maka yang wajib bagi seorang wanita adalah menutup auratnya. Dan aurat dengan fitnah terbesar

disunnahkan nazar. Nazar itu melihat. Melihat apanya? Jumhur ulama melihat wajahnya. Sebagian ulama boleh melihat bagian manapun yang dia sukai untuk menikahinya, yang membuat dia tertarik untuk menikahinya. Mungkin betisnya, mungkin tangannya, mungkin rambutnya, hanya sebagian ulama. Tapi jumhur ulama menyatakan hanya wajahnya saja, tidak boleh lain-lain dari itu. Bahkan yang lebih ekstrim ada yang berpendapat boleh melihat seluruh auratnya. Tapi ini syadz. Ini nyeleneh gitu. Yang lebih rajih jumhur ulama menyatakan hanya melihat wajahnya saja. Berkata muallif, wa rubbama wa rabbuha azza wa jalla a'lam bima salihiha wa qad farada 'alaiha al-hijab. Allah yang menciptakan wanita lebih tahu apa yang lebih maslahat bagi para wanita, untuk itu disyariatkannya hijab demi kemaslahatan baik wanita ataupun laki-laki, demi menjaga kerusakan, menjaga dari kerusakan. Nanti laki-laki rusak, wanitanya rusak bila tidak berhijab. Wa fi dzalika siyanatun lil mar'ah anil mafasid wasyurur. Di dalam hijab terkandung perlindungan dari kerusakan dan keburukan. Wa fihi aidan iffatun lil mar'ah fa innal afifah tatamayyazu bi hijabiha anil mar'atil fasiqah. Juga dalam hijab terkandung iffah, kemuliaan bagi seorang wanita, karena mulianya wanita dilihat, dibedakan dari wanita yang fasik dari cara berpakaian. Kalau wanita yang fasik memamerkan untuk menarik perhatian laki-laki. Kalau wanita tidak, mahal. Yang boleh melihatnya hanya yang berhak, yaitu siapa? Suaminya. Selain suaminya, tidak. Dan seluruh barang yang mahal harganya pastilah dikemas dengan kemasan yang tertutup, jauh dari jangkauan banyak orang. Kalau ada berlian emas yang mahal, pasti disimpannya tertutup pakai kerangka besi ya, pakai kamera pengawas juga gitu ya, ditutup lagi pakai kaca. Ya sembarangan orang lihat, apalagi memegang. Kalau orang yang tidak meyakinkan datang ke toko emas, lihat-lihat pakai pakaian compang-camping, pakai sendal jepit yang sebelah merah sebelah biru. Kemudian coba lihat berlian itu. Dikasih enggak? Enggak. Ini yakin mau beli atau hanya lihat pegang aja? Jangan-jangan pas dipegang kabur lagi kan gitu. Enggak akan dikasih. Kecuali kalau yang perlente, pakai jas, kelihatan banyak duit baru dilayani. Padahal itu belum tentu juga punya uang dan belum tentu mau beli. Tapi begitulah. Nah sekarang ini disebutkan laqad arafa a'da'ul islam anna khurujal mar'ah mutabarrijah babun kabirun min abwabi syarr wal fasad wa anna bi fasadiha yufsidul mujtama wa min ajli hadha hum harisuna ala an takhla'al mar'ah jilbabaha wa haya'aha wa hatta minal muslimin may yastankiru hijabal mar'ah wa yara annahu tazammat. Sekarang ini musuh-musuh Islam sudah mengetahui keluarnya wanita dengan cara tabarruj, mengumbar aurat, adalah pintu kerusakan yang sangat besar. Dan rusaknya para wanita berarti rusaknya tatanan sosial, kehidupan bermasyarakat. Karena itulah maka musuh-musuh Islam sangat giat semangat untuk menyudutkan hijab, jilbab

0: Wanita itu melepas jilbabnya, menghilangkan rasa malu, sehingga banyak di kalangan kaum muslimin yang mengingkari hijab dan menganggap hijab itu keterbelakangan, membelenggu kebebasan para wanita. Dan banyak di kalangan para duat dari kaum muslimin yang mempropagandakan ini, kesetaraan gender kayak, menganggap jilbab ini budaya Arab. Padahal sebelum Islam datang enggak ada hijab, enggak ada jilbab. Budaya Arab yang asli, tahu enggak kesenian Arab zaman baheula, tariannya tari apa namanya? Tari perut, karena memainkan perut dengan perut terbuka. Itu budaya Arab zaman baheula. Setelah Islam datang, dilarang seperti itu, diperintahkan untuk berhijab, berjilbab. Jadi bukan budaya Arab, tapi itulah syariat Islam. Karena sebelum Islam datang budayanya tidak begitu, budayanya ya terbuka aurat. Tapi salah satu di antara propaganda manusia yang terpengaruh oleh pola pikir dan pola hidup orang-orang barat, banyak yang menganggap jilbab ini keterbelakangan. Jilbab ini membelenggu kebebasan para wanita, ya. Sehingga lahirlah cacian, hinaan, makian kepada wanita-wanita yang menutup aurat. Betapa banyaknya sebutan-sebutan yang nyelekit kepada wanita yang menutup aurat, disebut ninja, disebut bebegi sawah, disebut mak lampir. Padahal mak lampir kan nggak pakai kerudung ya. Macam-macam sebutan tuh. Dan itu namanya sukhriyah. Kalau kita tegur mereka bilang cuma bercandalah, jangan baperan kan gitu ya. Itulah karakter munafikin zaman baheula sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an seperti surah At-Taubah mulai ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian mencela orang yang melaksanakan syariat, mencela orang-orang yang beriman? Apa jawabnya? Innamakunna nakhudhu wa nal'ab. Cuma bergurulah, jangan baperan. Cuma bercanda, gitu ya. Katakan oleh Muhammad, apakah tentang Allah, tentang ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olok, kalian jadikan sebagai bahan candaan? Dulu yang menjadi asbabun nuzul ayat ini, orang-orang munafik melihat para sahabat di medan jihad, perutnya besar, badannya besar, kemudian mereka bercanda. Kita tidak pernah melihat orang yang paling gede perutnya dan paling pengecut di medan perang kecuali mereka. Maksudnya para sahabat. Dan itu jauh dari realita. Para sahabat itu orang-orang yang berani mati, bukan pengecut. Sedikit jumlah pasukan bisa mengalahkan jumlah yang jauh lebih banyak. Terdengar oleh seorang sahabat dilaporkan kepada Nabi SAW. Orang itu takut sampai mereka itu datang ke Nabi minta maaf. Tadi cuma bercanda, sampai mereka bergelantungan kepada tali kekang unta yang sedang dikendalikan oleh Nabi SAW. Tapi oleh Nabi tidak dilirik. Marahnya beliau kepada orang ini. Turun ayat. Wa idza sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'am. Kalau kamu bertanya, kenapa mereka ngomong begitu, mengolok-olok sesama kaum muslimin yang melaksanakan syariat, termasuk para ahwat yang melaksanakan syariat menutup aurat, diolok-olok. Mereka bilang, kami hanya bercanda. Katakan olehmu, apa tentang Allah, ayatnya, syariatnya, rasulnya, kalian perolok-olok, menjadikan syariat sebagai bahan candaan. La ta'tadziru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Ternyata beriman dengan omongan itu jadi kufur. Fa fi hadhihi al-ayah aidan anna as-sukhriyah bid-din wa ahli kufrun. Dari ayat ini kita tahu mengolok-olok agama, mengolok-olok pelaku agama yang mengamalkan agama adalah kekufuran. Mereka mentertawakan orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, mentertawakan jenggot, mentertawakan cingkrang, mentertawakan jidat hitam. Jidat hitam bukan dari syariat Islam. Tapi gak bisa juga direkayasa, gak ada orang yang ingin hitam jidatnya ya. Gak ada orang ketika sujud itu digesek-gesek, kenapa kamu gitu, biar hitam, gak ada. Lalu dari mana jidat hitam? Ya dari mana lagi, bukan kalau dari bukan sujud. Tapi kan Nabi, para sahabat, para ulama, ahli sujud, tapi jidatnya tidak hitam. Itu lain perkara. Tapi gak boleh jidat hitam dijadikan olok-olok. Karena apa? Karena hitam tidaknya tergantung banyak hal, tergantung alas sujud. Beda orang yang sujudnya di tanah, di pasir, dengan di tikar, dengan di karpet, dengan di sajadah. Ya. Kedua, jenis kulit orang kan berbeda-beda. Makanya ada yang karena sujudnya sering hitam, ada juga yang tidak. Tapi yang jelas orang yang jidatnya hitam, dia juga gak ingin hitam jidatnya. Kumaha deui ya tuh. Dia hanyalah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang jidatnya hitam pertanda sujudnya salah. Oh benar tidaknya sujudnya kok dilihat dari dampak? Bukan, benar tidaknya sujudnya dilihat dari cara sujud Nabi SAW. Tapi dasar orang sentimen pokoknya cari celah untuk menyudutkan apa saja. Cadar pun disudutkan, cingkrang pun disudutkan, jenggot pun yang itu merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW disudutkan. Padahal itu pelaksanaan agama. Mereka tertawa. Allah menyatakan dalam surah Al-Mutaffifin 29-32, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun, wa idha marru bihim yataghamazun, wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin, wa idha ra'ahum qalu inna haulai ladhallun. Sesungguhnya orang-orang durhaka, mereka itu mentertawakan orang-orang beriman karena amal-amal dari iman yang mereka miliki. Imannya diaplikasikan, ditertawakan oleh orang-orang durhaka. Wa idza marru bihim yataghamazun, kalau berpapasan mereka itu saling memberi isyarat dalam rangka menghinakan. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin, ketika mereka kembali dengan komunitas mereka, mereka itu mentertawakan sumringah ngomongin orang-orang tadi. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun, apabila melihat orang-orang beriman mereka menyangka sesat ya orang mereka itu. Orang beriman dituduh sesat hanya karena mengamalkan agama. Jadi terbaliknya, yang mengamalkan agama dituduh sesat oleh orang yang mengolok-olok agama. Lihat dalam surah Al-Mulk, ketika ahli neraka masuk ke dalam neraka oleh para malaikat penjaga itu ditanya, tidakkah datang seorang pemberita? Alam ya'tikum nadhir, apakah tidak ada seorang pemberi peringatan kepada kamu waktu hidup di dunia? Apa jawabnya? Bala, qad ja'ana nadhir, fakadzabnahu, faqulna ma nazzalallahu min syai'in, in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, ngaku tuh kalau sudah di neraka. Ya, dulu sudah datang pemberi peringatan kepada kami, dai, ustad, kiai, ajengan. Tapi kami dustakan. Kami bilang Allah enggak menurunkan ajaran kayak gini. Kamu ini tiada lain kecuali orang sesat. Orang yang mendakwahi dituduh sesat oleh orang yang didakwahinya. Ada enggak sekarang orang berdakwah oleh yang didakwahinya dituduh ajaran sesat? Banyak. Enggak heran Al-Qur'an menjelaskan begitu. Di zaman Nabi juga ada orang durhaka, orang munafik menganggap orang beriman sesat. Tuh lihat, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Sesungguhnya mereka itu benar-benar sesat-sesat pisannya. Ada inna, ada ladhallun, ada huruf lam taukid. Inna huruf taukid, lam huruf taukid. Benar-benar sungguh-sungguh dasar sesat. Terus memakai isim fa'il dhallun. Itu benar-benar menuduh sesatnya itu dengan seserius-seriusnya, sesungguh-sungguhnya. Maka kalau ada orang di zaman tersebarnya fitnah berpegang teguh kepada Quran Sunnah dianggap sesat, dianggap aneh, tidak heran. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Awalnya Islam dianggap aneh, ajaran aneh, ajaran asing, ajaran yang sesat. Makanya ditentang. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat. Maka berbahagia orang-orang yang dianggap aneh. Yaitu orang-orang yang memperbaiki ajaran Islam yang sudah dirusak oleh manusia. Lam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sudah dimatikan oleh orang. Itu yang akan dianggap aneh, ya. Karena itu yang harus kita lakukan, respon kita kepada orang yang seperti itu, sabar. Oh, inilah sunnatullah dari zaman baheula sampai sekarang, sampai nanti tetap orang yang komitmen kepada ajaran Allah akan terpojokkan, akan termarjinalkan, akan terhinakan oleh orang-orang yang menentang ajaran yang hak ini. Sabar, kemudian nikmati keuntungannya. Apa keuntungannya? Dosa gugur. Dasar sesat, dosa gugur dengan celaan itu. Pahala kesabaran nambah. Karena kita korban kedzaliman, kalau kita berdoa kena itu. Mustajab doa orang yang dizalimi. Kemuliaannya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dan pahala yang Allah berikan 50 kali lipat dari pahala yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bisa tangguh, bisa hebat karena ada Nabi, langsung dibina, dididik oleh manusia terbaik yaitu Nabi. Maka muridnya pasti manusia terbaik juga. Kuntum khaira ummatin. Maka pantas mereka tangguh. Kalau kita hidup jauh di zaman Nabi, jauh dari tempat kehidupan Nabi, ribuan tahun, 1500 tahun bedanya dengan kita, masih tetap bisa berpegang teguh kepada Quran Sunnah di tengah gelombang fitnah, ini prestasi yang luar biasa. Pantas pahalanya 50 kali lipat dari pahala amalan para sahabat zaman baheula. Siapa yang tidak sumringah dengan pangbibita seperti ini? Tetaplah tegar, tetaplah istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun celaan, hinaan, cacian, makian, bulian, datang bergelombang dengan beragam bentuk. Jangan baperan. Duh, saya sakit hati, dakwah kok dihina begini. Jangan baperan. Curhat, ustaz, saya itu mengamalkan sunnah, tetangga begini, takawan begini, keluarga begini. cengeng yang kayak begitu. Justru itulah risiko dari sebuah kebenaran, ya. Cukup ya sampai di sini saja, dan waktu yang kita miliki tersisa untuk tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ikhwan ada yang mau ngacung bertanya langsung, dibolehkan untuk akhwat pakai tulisan saja, nanti kita bacakan. Ikhwan ada yang mau ngacung, silakan. Mangga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic enggak? Ada. Gimana? Agak keras, Pak, agak keras. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak tadi bertanya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah. Yang benar bukan ke Aisyah tapi ke Asma. Tapi yang meriwayatkan hadis ini Aisyah. Asma ini saudari Aisyah, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aurat terbuka. Lalu beliau menyatakan, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza." Wa ashara bi yadihi ila wajhihi wa kaffaihi. Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita kalau dia sudah baligh tidaklah pantas kelihatan dari tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil berisyarat ke mana? Ke wajah dan ke kedua tangannya. Sehingga dari hadis ini kita mengetahui wajah dan kedua tangan bukan aurat yang boleh terlihat. Sedangkan penjelasan kita tadi, penjelasan para ulama, ada kesan wajah juga aurat yang harus ditutup. Ikhwah, batasan aurat itu diperselisihkan oleh para ulama. Hadis yang barusan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Hijabul Mar'ah Muslimah. Sehingga beliau berpendapat wajah boleh terlihat. Mengenakan cadar hanyalah sunnah. Walaupun putrinya bercadar. Ketika ditanya, engkau berfatwa bahwa cadar sunnah, tidak wajib. Tapi putrimu bercadar. Apa jawabnya? At-taqwa yaglibul fatwa. Ketakwaan mengalahkan fatwa. Beliau bangga. Tapi walaupun sunnah, sudah saatnya ini disosialisasikan, diamalkan. Tapi beliau tidak mewajibkan cadar. Karena ada hadis ini. Adapun ulama-ulama yang mewajibkan cadar, banyak di antara pernah membantah perkataan Syekh Al-Albani, namanya Syekh At-Waijiri rahimahullahu taala. Menyatakan hadis Asma ini riwayat Imam Abu Daud, sanadnya dhaif. Karena mursal. Mursal itu terputus sanadnya. Kenapa? Ini dari Aisyah. Aisyah menyampaikan ini dari seorang namanya Khalid bin Duraik. Dalam riwayatnya Khalid bin Darik. Dan Khalid bin Duraik ini tidak ketemu Aisyah. Tidak mungkin Aisyah langsung berbicara terdengar oleh Khalid karena enggak ketemu. Pasti Khalid ini mendengar dari orang lain mendengar dari Aisyah. Jadi Aisyah menyampaikan ke si A, si A menyampaikan ke Khalid. Lalu Khalid meriwayatkan, lalu oleh Imam Abu Daud dicantumkan di dalam kitab Sunan Abu Daud. Nah, yang jadi masalah si A ini siapa? Majhul, tidak dikenal, tidak diketahui, tidak disebut namanya, otomatis karakternya, sifatnya juga tidak diketahui, pembohong atau tidak, terpercaya atau tidak. Inilah yang disebut dengan hadis mursal. Mursalnya mursal tabi'i, karena yang disebutnya tabi'in. Dan hadis yang mursal termasuk kategori hadis yang dhaif. Itu yang pertama. Makanya itulah bantahan Syekh At-Tawajiri kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Kedua, ada kemungkinan hadis ini sebelum turunnya hijab. Kenapa? Karena Asma saat itu tidak menutup. Mungkin termasuk kepalanya, ya, makanya ditegur oleh Nabi SAW. Ada kemungkinan kalau ini sahih sebelum turun ayat tentang hijab. Maka dengan ini terbantahlah pendapat bolehnya melihat, terlihat wajah dan kedua tangan. Inilah bantahan ulama yang mewajibkan. Tapi walhasil ini masalah ikhtilaf para ulama. Saran saya kepada akhwat, pelajari dalil keduanya secara objektif, ambil pendapat yang menurut kita terkuat secara objektif. Jangan cari aman, jangan cari yang sesuai dengan hawa nafsu, dan tetap toleran kepada yang pendapatnya beda dengan kita. Akhwat-akhwat yang menyatakan bahwa bercadar itu wajib, silakan pakai, tapi jangan celak yang tak bercadar. Ahwat-ahwat yang tidak bercadar karena meyakini sunnah lalu tidak bercadar, jangan cela yang bercadar. Karena ikhtilaf para ulama tentang cadar itu antara wajib dan sunnah. Kalau yang sunnah dilakukan bagus apa baik? Bagus, baik dan benar. Enggak ada umpah ikhtilaf antara wajib dan haram, enggak ada. Kalau ini haram atau makruh baru boleh dicela. Tapi ini sunnah atau wajib? Mau berpendapat sunnah atau wajib, melaksanakan tetap dianggap bagus, ya. Itulah jawaban untuk pertanyaan tadi, wallahu a'lam. Apa hukumnya poligami dijadikan bahan candaan atau celetukan? Saya ahwat dan suka baper dan marah kalau ada ikhwan yang seperti itu. Tergantung, kalau menjadikan poligami sebagai bahan candaan dalam rangka untuk menghinakan, merendahkannya, maka enggak boleh. Karena poligami hal yang dibolehkan secara syar'i. Maka enggak boleh dijadikan bahan candaan untuk memojokkan orang yang poligami, baik ikhwannya atau akhwatnya. Itu mah cantik-cantik tanya menidaik di candung. Ah, saya mah butut-butut oge. Mual. Nah, itu dalam ger sarusurian. Makanya saya belum nikah sampai sekarang teh karena enggak mau dipoligami. Kalau dalam rangka memojokkan pelakunya enggak boleh, ya. Tapi kalau umpamanya dalam rangka mensosialisasikan perkara yang dibolehkan oleh syariat tanpa bermaksud untuk mengesankan wajib atau utama, ya enggak boleh juga kalau mengesankan wajib. Tapi kalau umpamanya bercandanya itu, saya ingin sih poligami tapi enggak punya nyali, tertawa, kalau gitu-gitu sih enggak masalah, karena tidak ada unsur melecehkan syariat poligami ini, ya. Jangan baperan atau ahwat. Saya tinggal di rumah bersama paman, kakaknya ibu. Kalau kakak ibu bukan paman, uak, pakde gitu, ya. Untuk aurat yang boleh terlihat seperti Ustaz bilang, anggota wudhu. Kalau pakai kaos yang panjang lengannya sampai siku, boleh? Boleh berarti, ya. Kalau panjang, sampai siku juga boleh. Lalu jika pakai celana panjang sedikit di bawah lutut, boleh? Boleh, asal celana panjangnya khusus untuk wanita, bukan memakai minjem celana bapaknya atau kakak adiknya yang laki-laki. Kan ada celana khusus untuk perempuan. Dalam berdoa kita selalu minta cahaya Allah. Cahaya Allah dalam tubuh dan jiwa manusia bentuknya berupa apa? Apakah energi positif? Cahaya Allah itu bukan energi. Cahaya Allah itu ilmu. Al-ilmu nurun. Wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Apa fungsi cahaya? Menerangi, ya. Menerangi jalan hidup, pikiran, hati, dan itu ilmu. Bukan berupa energi aura, energi positif, dan yang seperti itu bukan. Cahaya Allah itu ilmu, ilmu tentang Allah dan syariatnya. Batas aurat ayah kepada anak perempuannya dari mana? Kalau laki-laki, dari pusar sampai lutut boleh terlihat. Oleh siapa? Ya oleh sama laki-laki. Boleh keluar pakai itu. Kalau enggak malu mah boleh aja gitu. Kalau saya, walaupun itu bukan aurat, enggak berani. Jangankan dari pusar sampai lutut pakai kaos legbong aja keluar enggak berani. Enggak haram, enggak dosa. Tapi muru'ah ya. Batas aurat ibu dan anak perempuan. Ya sama anggota wudu tadi ya, yang lebih rajih. Ini curhat. Biasa akhwat yang baperan. Apabila istri berhenti mengingatkan suami untuk menundukkan pandangan kepada perempuan lain, apakah di akhirat masih dimintai pertanggungjawaban atas suami? Iya. Jangan bosan terus ingatkan. Tapi enggak harus juga setiap jalan lihat mata suami terus, ngeliriknya kemana. Kalau suami istri lagi jalan lalu berpapasan dengan perempuan lain, istri langsung melihat mata suami, kemana nih ngeliriknya. Kalau ternyata ngelirik ke wanita itu langsung dijibir, hei mata gitu. Kamu mah harus pakai kacamata kuda, kan gitu tuh. Ingatkan dengan sebaik-baik cara. Karena istri bosan mengingatkan suami, jangan bosan. Apakah menundukkan pandangan sulit bagi laki-laki meskipun sudah tahu ilmunya, sudah ngaji? Bukan bagi laki-lakinya, perempuan juga sama, tapi laki-laki yang imannya kurang, lemah. Sehingga daya kendalinya terhadap indranya, anggota badannya juga kurang. Pas ada yang haram untuk dilirik karena menyenangkan, dilirik. Karena imannya yang kurang. Pupuk imannya. Jadi bukan sekedar memberitahu, karena memberitahu sudah tahu itu gak boleh. Tapi enak, seneng, nikmat gitu. Karena apa? Imannya. Coba pupuk iman. Ajak untuk sholat tahajud. Ajak untuk saum sunat, ajak untuk baca Al-Quran, ajak untuk ngaji, ajak untuk infak dan sodako, ajak untuk beriman, beramal soleh. Itu memupuk iman. Kalau imannya, terutama tauhidnya sudah kuat, gak perlu diawasi oleh istri, karena dia takutnya kepada Allah, bukan kepada istri. Gak ada istri pun takutnya kepada Allah, gak mau. Tapi kalau takutnya ke istri, istri gak setiap saat bisa mengawasi. Ada gak suami yang sering jalan sendirian tanpa istrinya? Kebanyakan begitu. Istrinya gak ada, bebas. Kalau takutnya hanya kepada istri. Bikinlah suami takut hanya kepada Allah, bukan kepada istri. Sehingga dimanapun mereka berada, tetap terjaga, ya. Mengapa wanita yang sudah tidak berhasrat dibolehkan menanggalkan hijab? Karena jika ada laki-laki yang berhasrat padanya, itu tadi, dia tidak berhasrat dan laki-laki juga melihat kepada dia tidak berhasrat karena sudah tua, sudah keriput gitu ya, sudah tidak menarik, maka tidak akan menimbulkan fitnah. Itu batasannya. Tapi kalau ada wanita tua tapi penampilannya kayak ABG, ke salon perawatan ditarik benang sehingga keriput-keriputnya jadi kenceng lagi, sehingga orang tertipu, ini sudah 70 tahun lebih tapi kayak 20 tahunan. Ada yang begitu? Nah, itu jadi sumber fitnah, maka enggak boleh, ya. Terakhir. Kemarin saya mendapati teman saya kesurupan. Dan saya beserta teman yang lain berupaya meruqyah dengan baca ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah. Pertanyaan, jika saya menemui hal demikian, bagaimana sikap yang harus saya lakukan menghadapinya? Sunnah itu sudah benar. Saya takut berbuat syirik yang tidak saya sadari. Enggak, itu sesuai dengan sunnah ruqyah. Ini tidak dilaporkan sembuh enggak nih, karena hanya melaporkan dibacakan ayat-ayat yang tadi diterangkan. Hasilnya enggak dilaporkan. Gimana hasilnya, sembuh atau nurutan? Karena ada orang yang kesurupan dibacakan ayat kursi malah ngikuti, saya juga hafal, malah mendahului. Dibacakan Al-Fatihah dia ngaji yang lain. Ada satu pengalaman ini di Jakarta. Jakarta itu ada sebuah kantor yayasan dakwah. Para ustaz sering ngumpul di sana. Di dekatnya ada masjid kecil, paling 5x6 gitu. Tiba-tiba ada yang kesurupan di masjid. Datang anak mahasiswa sebuah perguruan tinggi Islam. Ini makanan saya. Dia tahu tentang tata cara ruqyah yang syar'i. Dibacakan mulai Al-Fatihah, dia mendahului, saya juga hafal. Dibacakan ayat kursi, saya juga hafal. Diikuti oleh si jinnya itu. Bingung dia, ditampar. Malik nampar, diludahi, Malik meludahi. Bingung dia, palu. Datanglah orang ke kantor ustadz, itu lagi pada ngumpul beberapa ustadz. Datang beberapa ustadz ke sana, baru masuk ke masjid langsung, lu tamu di sini, jangan macam-macam sama gue, kan Betawi. Oleh para ustadz tidak digubris, langsung ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bacakan Al-Fatihah, belum tamat langsung sudah ampun-ampunan, padahal oleh si anak tadi mengikuti. Kenapa beda? Padahal yang dibacakannya sama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ruqyah itu ibarat pedang. Ampuh tidaknya pedang tergantung orang yang memainkannya. Kalau orang itu ahli, baru di cara megangnya juga beda. Apalagi sudah dimain-mainkan, ngeri lihatnya, apalagi sudah diserangkan. Tapi kalau orang itu gak bisa memainkan pedang, baru megangnya, ah ini orang gak bisa nih. Apalagi dibubat babi, cok ke kepala sendiri. Musuh bisa tertawa sendiri. Ini gak perlu dilawan, biar dia main pedang nanti nusuk sendiri gitu tuh. Gak takut musuh. Nah, ruqyah begitu, tergantung orangnya. Ilmunya, keikhlasan terutama, dan penghayatan. Harus bersih dari riya ujub. Jangan sampai orang tadi menyatakan, biar ini saya. Ada ujub. Itu mengurangi hasiat dari ruqyahnya. Maka ketika meruqyah, pertama ikhlaskan. Lillahi ta'ala. Dalam rangka apa? Menolong. Kedua, hayati. Ketika bacanya dihayati ada kekhusyuan. Insya Allah ini lebih. Yang ketiga, niat. Niat membaca Quran untuk meruqyah itu. Niat berpengaruh besar. Nah, itu yang lebih mujarab. Makanya ketika dibacakan oleh seorang seperti itu, langsung ampun-ampunan. Ya perlu diajak dialog. Siapa nama kamu? Dari mana? Kesukaan apa? Hobi? Oh, jangan. Pokoknya terus bacakan ampun-ampunan. Jangan dikasih, biar dia keluar. Dibacakan terus, walaupun ampun dan segala macam. Akhirnya tek, ngulahek. Ngulahek itu begini. Ya mungkin sudah keluar jinnya. Setelah itu baru di, karena panas gitu Jakarta loh, di ini dengan air biar segar, lalu baru dia sadar. Kenapa ngariung begini gitu. Jadi ruqyah sangat tergantung kepada orangnya. Wajib ikhlas, wajib ada penghayatan sertai dengan ilmu. Nah, ada kalanya ketika ikhlas, ada penghayatan, pas dibacakan dia ikut baca. Jangan putus asa, itu trik dari jin. Sebenarnya ketika dibacakan, dia itu tersiksa, kepanasan. Agar orangnya berhenti, dia pura-pura kuat. Ayo, ada seorang ustaz didatangi oleh orang yang selalu kesurupan. Ustaz, ini saya kesurupan, langsung. Langsung oleh ustaznya diruqyah. Apa si jin itu ngomongnya pakai bahasa Sunda? Sok ditadah ku aing mah cenah. Nepi ka mana bacaan maneh? Gitu tuh. Itu apa namanya? Meruntuhkan mental si peruqyah. Harus tahu itu trik. Biar kita berhenti, biar kita kalah mental. Terus saja bacakan. Dengan tetap memperhatikan ikhlas dan kekhusyuan. Terus bacakan. Baru setelah dibacakan, ampun, ampun, ampun, ampun, gitu. Langsung, kalau ampun jangan berhenti. Apalagi diajak dialog. Kalau ampun, ayo keluar sekarang. Atau nanti dialognya panjang lagi. Sengaja dia begitu. Terus saja bacakan sampai dia keluar sendiri ngulahi. Kadang-kadang saya ingin keluar tapi gak tahu gimana keluarnya. Bohong, masa bisa masuk gak bisa keluar. Terus saja bacakan, nanti dia keluar dengan sendirinya ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi hari Kamis yang akan datang untuk melanjutkan materi ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
10: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
11: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha fi masajid ma ikhwanika fi buyuti Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
8: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
9: Laka mayitun wa innahum mayitun.
10: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan. Kullu nafsin.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
12: Enggak yakin kalau dia akan mati.
13: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
12: Semua mati.
13: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
12: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
11: Dunia

0: manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallah jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
7: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
9: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
13: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
14: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
1: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
0: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
0: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
1: Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
0: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi حيوانوا لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasuki
0: kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: juga.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
4: Ya Allah.
3: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Jalan apa yang harus aku tempuh?
3: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
2: خذوه فغلوه خذوه فغلوه

0: yaumaidzi yatadzakkaru al-insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
1: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekerik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal?

Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka,

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami bersuara kembali dalam rangka memberikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar selamat dan bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidzullah Taala dengan bahasan kitab Shahih Jami'us Shaghir. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menentukan malam hari ini kita termasuk orang-orang yang berada dalam kebaikan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibn Hibban, fa innan nasa lam yazalu fi khairin mantadharul khair. Seorang akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menunggu kebaikan. Dan hadis ini diriwayatkan dalam Ibnu Hibban ketika beliau menyebutkan tentang hadis menunggu salat Isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja terlambat keluar. Kemudian para sahabat menunggu sampai sebagian kaum muslimin tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengimami salat, kemudian berkhutbah, kemudian mengatakan innan nasa qad sallaw wa raqadu. Sungguhnya banyak orang-orang yang sudah salat Isya kemudian mereka terlelap. Wa innakum lan tazalu bi khairin wa innakum lan tazalu fi salatin man tadhartumus salah. Dan kalian masih selalu dicatat dalam pahala salat selama kalian sedang menunggu salat. Maka Anas Malik radhiyallahu anhu mengatakan perkataan yang tadi. Ibnu Hibban menjadikan hadis ini sebagai alasan bahwa seseorang boleh untuk bergadang malam ketika dia ingin mengisi waktu malamnya untuk belajar. Dan kita akan pelajari seandainya waktunya cukup, akan belajar tentang bagaimana seorang talibul ilm dengan bergadang malam. Ini kebetulan malam Ahad. Kata orang malamnya panjang. Akan tetapi ikhwah sekalian, tidak ada perbedaan antara talibul ilm di hari malam Jumat atau malam Ahad atau hari-hari dirasah, karena hakikatnya bagaimana mereka mengisi waktu-waktu tersebut. Dan kita pernah pelajari seorang ulama yang bernama Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, beliau mengatakan waktu itu ada tiga macam, ya. Waktun madha anka falan ya'ud, waktu yang sudah lewat tidak bisa diharapkan kembali, ya. Waktun anta fihi fanzur kaifa yakhruju anka, waktu yang sekarang engkau lalui, lihat bagaimana waktu ini akan berlalu, engkau manfaatkan untuk apa. Waktun anta muntadhiruhu qad la tasilu ilaihi. Dan yang ketiga adalah waktu yang engkau tunggu-tunggu, belum tentu engkau mendapatkan waktu yang engkau tunggu itu. Maka ikhwan sekalian, talibul ilm menggunakan waktu seperti yang antum sering mendengarkan. Ya, waktu untuk talibul ilm adalah waktu yang bermanfaat sekali. Dan waktu syabab terutama adalah waktu yang sangat singkat. Kemampuan untuk menghafal, membaca, semangat kompetisi untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Barangkali ada di antara orang tua yang masih memiliki seperti ini, manakala waktu syababnya diisi dengan hal seperti itu sehingga terbiasa. Akan tetapi kebiasaan orang-orang yang masih muda biasanya lebih kuat, lebih semangat dalam belajar. Sekalipun orang tua pun tetap dianjurkan untuk belajar semangat. Seperti pernyataan Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, dan banyak para sahabat mereka belajar setelah usia tua. Akan tetapi ikhwah sekalian, ini menunjukkan betapa mahalnya waktu muda. Ya. Imam Ahmad rahimahullah sampai mengatakan, innama syabbahtu syabab kasyai'in waqa'a fi kummi fasaqat. Aku mengistilahkan atau memberikan perumpamaan waktu muda itu seperti sesuatu yang nyantol di tanganku kemudian terjatuh. Sebentar sekali. Maka kita lihat bagaimana masa muda kita, maka masa tua biasanya tidak jauh-jauh. Ya. Maka capekkan sekarang. Capekkan untuk menghafal sebanyak-banyaknya, membaca sebanyak-banyaknya. Dan ada hal yang penting sekali diingat oleh para ulama, yaitu biasakan untuk belajar di majlis ilmu. Karena hukum asalnya belajar adalah talaqqi. Hukum asalnya belajar dilakukan dari seorang guru, tidak dari butunil kutub. Dari buku-buku yang kita pelajari, baca sendiri, dan kita merasa cukup, itu bahaya. Karena banyak orang yang baca buku kemudian salah paham. Ditambah lagi, banyak sekali hal-hal yang sifatnya adab, sifat yang diwarisi dari seorang guru, tidak didapatkan ketika kita membaca buku. Di samping barokahnya majlis, seorang datang mendapatkan ketenangan, didoakan, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi para malaikatnya, itu manfaat sekali. Akan tetapi sesuatu yang terlihat dan terasa bekasnya. Orang yang datang di majlis ilmu terlihat bagaimana dia lebih sopan, lebih berhati-hati, dan tahu bagaimana cara menghormati seorang penuntut ilmu dan ahlul ilmu. Sementara sebagian kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasa bangga tidak perlu, atau merasa tidak perlu untuk hadir di majlis ilmu, dia mencukupkan dengan membaca. Terlebih ketika kita memang dicekokin dengan sebuah sistem konsep belajar, namanya metode membaca kritis. Ini dulu kita pernah pelajari ketika kita mulai masuk ke jenjang pasca sarjana. Dosen-dosen kita memang seperti itu. Ketika kita membaca kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan seperti ini, ya Syekh, tayyib, antum, maksudnya sudah antum menyerah ke Hafidz Ibnu Hajar? Seorang talibul ilm harus, kata beliau waktu itu ketika kita memang belajar di pasca sarjana, talibul ilm maksudnya talibul ilm di pasca sarjana yang sudah tertuntut untuk menulis, membahas, meneliti, harus bisa mengkritisi. Sehingga terkadang seseorang lancang sekedar membaca apapun, dia akan memiliki sifat kritis, ingin mengkritisi. Sehingga bacaan yang dia lakukan itu bukan untuk cari faedah, akan tapi bagaimana ini seorang talib, ini bagaimana ulama ini, kok dia ngomong seperti ini. Dia belum lagi hafal Al-Quran, belum paham bahasa Arab, atau belum banyak mendalami ilmu-ilmu para ulama. Akan tetapi karena kebiasaan yang salah dalam belajar, yang penting kritis, akhirnya para ulama pun dikritisi. Sehingga sifat kritisnya ini bisa mengalahkan sifat hormatnya kepada para ulama. Dan ini berbahaya sekali ya ikhwah. Banyak sekali para penuntut ilmu, mereka barangkali tidak pernah bersimpuh di majlis para ulama. Mereka menyatakan bahwa kita sudah sampai kepada derajat bisa belajar mengambil intisari sendiri ilmu. Akhirnya banyak statement-statement atau ungkapan, tulisan, atau jawaban serta fatwa yang barangkali tidak mencerminkan hormatnya seorang talib kepada ahlul ilmu. Dan ini jarang sekali didapati oleh orang-orang yang bersimpuh di majlis ta'lim. Maka para ulama bisa diambil manfaat dari tindak tanduk dan sopan santun mereka. Ketika seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya, barangkali tahu kita teorinya bahwa adab bermajlis seperti ini. Ketika seorang guru menerapkannya, kita baru lebih yakin dan lebih terngiang-ngiang. Seperti kita pernah sampaikan bahwa Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau apabila ada seorang yang tersenyum atau tertawa di majlisnya atau berbicara dengan saudaranya, dia akan marah kemudian ambil sandalnya pergi. Di zaman sekarang hampir tidak ada orang yang menerapkan itu. Kecuali masyayikh yang tegas, dan memiliki wibawa ilmunya dalam. Ya. Ana pernah diceritain salah seorang masyayikh di majlis Syekh Ahmad bin Ibrahim Ali Syekh Mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau buta. Kalau tidak salah beliau ini. Karena Mufti Saudi berturut-turut seringkali diketuai oleh orang-orang yang buta seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian sekarang Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Nah, ketika beliau bermajlis, kemudian dengar suara pena saja beliau akan tahu. Kemudian ada suara, beliau ingat suara ini punya siapa, dan beliau akan tegur. Dan ini pernah juga diterapkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau di majlisnya terkadang sampai mengingatkan, kemudian ketika beliau menilai peringatannya tidak mendapatkan jawaban atau perhatian dari muridnya, beliau marah. Di majlis selanjutnya beliau ambil sandalnya kemudian keluar. Di majlis berikutnya beliau tegur. Saya sengaja di majlis yang lalu keluar dari majlis untuk mengingatkan agar kita tahu bagaimana adab seorang thalibul ilm dalam bermajlis. Dan beliau satu saat juga pernah mengingatkan ada orang yang duduk di belakang sekali, kemudian mengatakan, ya ikhwah yang duduk di sana, duduk sambil sandar-sandar, ya. Beliau katakan, kalau antum datang untuk mencari ilmu silahkan maju. Tidak seperti itu cara thalibul ilm untuk belajar. Yang seperti ini kalau dipraktekkan di tempat-tempat kita barangkali tidak ada yang datang lagi, ya. Bahkan, oh kalau yang ini orangnya galak, ngisinya sudah tidak enak, galak lagi, sudah gak usah datang, besok aja kalau yang lain yang enak gitu. Maka ikhwan sekalian, di antara manfaat dari seorang datang ke majelis ilmu ada beberapa hal tambahan yang bisa dicapai. Ikhwan sekalian, satu pembahasan yang ingin kita bahas adalah bagaimana seorang thalibul ilm bersikap di tengah masyarakat. Ya, bagaimana dia memposisikan diri. Tentunya ikhwan sekalian, ketika kita sebut pembahasan seperti ini gampang sekali. Jawabannya sama dengan qudwah, ya kan? Gampang sekali, qudwah. Akan tetapi, ternyata mengaplikasikan atau membuktikan itu tidak gampang. Membutuhkan sebuah teori dan keimanan yang kuat. Seandainya bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang akan kesulitan. Dan sudah sebaiknya, seorang thalibul ilm hendaknya tidak sama dengan orang awam yang tidak pernah belajar ilmu agama. Ya. Kita pernah sampaikan seorang ulama yang bernama Abu Asim An-Nabil, beliau mengatakan, "Man talaba hadzal hadits faqad talaba a'la umuriddin, fayajib an yakuna khairan nas." Orang yang belajar ilmu hadis ini, maksudnya bukan ilmu hadis saja, akan tapi ilmu syariah. Ya. Orang yang belajar ilmu tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempelajari sesuatu yang sangat tinggi dalam agama ini. Maka sudah sepantasnya mereka menjadi orang yang paling baik. Tidak pantas perlakuan mereka, tindak tanduk dan apa tingkah laku tidak berbeda dengan orang-orang di jalanan. Kemudian ikhwah sekalian, al-qabul finnas, diterima oleh masyarakat, mendapatkan simpati mereka, itu merupakan taufik dari Allah. Bukan dengan cara trik ataupun langkah kita. Yang penting bagaimana orang menjadi banyak pengikutnya, tidak seperti itu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah idza ahabba fulanan nada Jibril." Allah Subhanahu wa taala apabila menyukai seseorang maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu." Sungguhnya Allah menyukai fulan, maka wahai Jibril cintai dia. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Thumma yunadi Jibrilu fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril akan menyuruh kepada penghuni langit, yaitu para malaikat. Kemudian Jibril akan mengatakan, "Inna Allah yuhibbu fulanan faahibbuhu, fayuhibbuhu ahlus sama." Maka Jibril mengatakan, "Allah menyukai fulan, maka kalian semua cintai dia." Maka semua malaikat mencintai dia. Thumma yudha'u lahu al-qabula fil ard. Kemudian orang ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qabul, mudah diterima oleh masyarakat. Sekalipun, barangkali sifat diterima itu tidak mesti diwujudkan dengan banyaknya orang yang hadir di pengajiannya. Tidak mesti pengikutnya banyak. Tidak mesti seperti itu. Akan tapi barangkali Allah Subhanahu wa taala memiliki cara lain untuk menunjukkan bahwa orang ini sudah mendapatkan simpati dan diterima oleh masyarakatnya. Oleh karenanya, para ulama seringkali mengingatkan seorang thalibul ilm hendaklah berusaha mengenal kebenaran sebelum menyampaikan. Itu yang paling penting. Modal yang harus kita persiapkan sebelum berdakwah adalah intonasi penting. Cara menyampaikan penting sekali. Dan ini merupakan basirah yang ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika seorang akan belajar menyampaikan di masyarakat ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ya, dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Qul in qal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Basirah itu bisa tiga macam. Basirah terhadap ilmu yang akan disampaikan, basirah terhadap masyarakat yang akan menerima dakwah kita. Kemudian yang ketiga, basirah bagaimana cara menyampaikan ilmu yang kita kuasai kepada masyarakat yang akan dijadikan audien. Nah, akan tetapi ikhwah sekalian, yang paling penting bukan intonasi. Ya. Akan tetapi ilmu yang kita sampaikan harus benar. Itu yang paling penting. Jika anak kecil belajar, kemudian diajari berpidato sampai viral, kemudian sampai menjadi singa podium, kemudian jadi dai viral, dai televisi. Sayang sekali. Seandainya anak kecil diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal nas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh belajar dulu, kemudian dia akan menjadi seorang dai. Nafa'allahu bihi aktsar. Allah akan memberikan manfaat yang lebih besar. Maka ikhwah sekalian, tidak perlu seorang berkecil hati pula. Kalau nyampaikan pengajian, orang pada ngantuk. Ya. Ini kadang-kadang faktornya banyak. Bisa jadi karena penyampaiannya, atau bisa jadi memang waktunya tidak tepat. Ya. Kalau pengajian waktu siang, orang baru selesai dari aktivitas, kemudian mereka datang, antum maklumi. Atau orang-orang baru pulang dari sawah, capek kerja, kemudian mereka datang ke masjid. Lalu antum sampaikan materi yang agak berat, kemudian mereka ngantuk, itu harus dipahami. Harus dimaklumi. Akan tapi tinggal bagaimana cara menyampaikan agar mereka juga bisa paham. Jadi kita akan pelajari juga bagaimana seorang dai perlu menyampaikan dengan bahasa yang cocok untuk audiennya. Yang penting ikhwah sekalian, ini semua menjadi tolak ukur dan juga modal utama. Bahwa diterima atau tidak itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Manil tamasa ridallahi bi ridan nas, na'malil tamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun harus dibarengi dengan tidak sukanya orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur urusan manusia. Pada syarahnya para ulama mengatakan kebencian orang akan diatur oleh Allah. Bisa jadi mereka akan dibuat cinta kepada dia. Tapi yang jelas Allah yang akan atur itu. Wa man iltamasa ridan nasi bi sakhatillah wakalahu ilan nas. Akan tetapi barang siapa yang berusaha mencari kerelaan orang, kerelaan masyarakat, akan tetapi dia korbankan kerelaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan serahkan orang ini kepada manusia. Maka dia tidak akan beruntung sama sekali. Maka ikhwah sekalian, ini barangkali suatu yang penting untuk kita jadikan modal pertama sebelum kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini berat sekali, yaitu bagaimana seorang memiliki salamatus sadr. Salamatus sadr artinya bagaimana hati seorang bisa bersih dari segala penyakit. Ya. Dan seringkali seorang talibul ilm gagal bukan karena dia tidak menguasai materi, dia kuasai benar, atau barangkali dia sudah lama belajarnya, akan tetapi dia belum bisa menyelamatkan diri dari penyakit hati. Jadi kalau kita tahu syarat diterimanya amal ada dua, ya kan? Seperti disampaikan oleh Fudail bin Iyadh rahimahullah, la bud an yakuna khalisan sawaban. Al khalisu an yakuna lillah was sawabu ma kana ala sunnah. Ini seperti itu ma'ruf sekali. Ya. Amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan benar. Benar itu harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti kita sudah lama ngaji. Bagaimana kita sudah tinggal mempraktekkan saja, insya Allah gampang. Tidak seperti itu. Ternyata hati harus diselamatkan dari penyakitnya. Talibul ilm tidak terkecuali dari penyakit hasad. talibul ilm terkadang ada rasa ujub atau ingin tidak disaingi. Kita pernah sampaikan bahwa Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah beliau mengingatkan ketika seorang talibul ilm dalam belajar melihat orang yang terdekat, orang yang menjadi saingan dia, rival dalam belajar, tidak hadir, dia senang. Maka ini ada semacam indikasi perasaan hasad. Ketika dia dipilih untuk ditanya, untuk membaca, untuk berbicara, menjawab, sementara ada kawannya, kemudian dia merasa bangga berhasil untuk dipilih, maka ini menjadi indikasi adanya hasad. Belum lagi apabila dia memang memusuhi, ingin agar dia yang lebih menonjol, maka ini yang perlu dibenahi. Para ulama sekalipun mereka telah sampai kepada derajat yang sangat tinggi, akan tetapi ternyata mereka tetap berhati-hati dalam memperhatikan hak murid dan hak masyarakat. Yahya bin Ma'in rahimahullah, siapa yang tidak kenal dengan Yahya bin Ma'in? Seorang ahli hadis yang terkenal syadid dalam menilai rawi. Akan tetapi ternyata beliau mengatakan, "Idza ra'aitu ahadan 'ala khata'in," apabila aku melihat ada seseorang yang salah, maka beliau mengatakan, aku tidak ingin tampakkan kesalahannya. Fa ahbabtu an uzayyina amrahu. Aku bahkan ingin menunjukkan kebaikan-kebaikan dia. Wa mastaqbaltu fi wajhihi bima yakrah. Aku tidak ingin menunjukkan di depan mukanya, di depan orang-orang sesuatu yang dia benci. Walakin uslih khata'ahu fi ma baini wa bainahu. Akan tapi aku akan tegur kesalahannya antara aku dan dia empat mata. Ketika seorang tidak tahu bahwa aku ingin menasihati dia, fa in qabila dzaka wa illa taraktuhu. Kalau seandainya dia terima, berarti itu tujuannya. Akan tapi kalau seandainya dia tidak terima, maka sudah aku tinggalkan dia. Tidak merugikan aku. Akan tetapi kita lihat bagaimana Yahya bin Ma'in rahimahullah, seorang ulama, seandainya dia tegur depan orang, beliau berhak. Tidak ada waktu untuk menemui perorangan. Akan tetapi subhanallah, terkadang ketakwaan itu susah dipraktekkan. Dan akan terlihat betapa sifat seorang yang bertakwa terlihat manakala dia harus bersikap dengan kawan, murid, guru, dan apalagi rival. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila beliau sudah mulai berdebat dengan seseorang, seorang rawi menceritakan, saya kasihan sekali dengan lawan debat Imam Syafi'i. Betul-betul dibuat bungkam, tidak bisa menjawab. Satu saat beliau ada masalah dan sampai tidak sepakat dengan salah satu muridnya yang bernama Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi. Saking masing-masing memiliki hujjah sehingga tidak sepakat, masing-masing tetap pada pendiriannya. Akan tapi Imam Syafi'i rahimahullah mengambil tangan muridnya, kemudian beliau mengatakan, ya Aba Musa, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa in kunna la nattafiqu fi mas'alah. Wahai Abu Musa, apakah tidak pantas kita tetap berhubungan bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam beberapa permasalahan? Antum bayangkan, subhanallah, dalam permasalahan yang barangkali bisa dikatakan runcing karena masing-masing memiliki hujjah, sampai berdebat tidak ketemu. Akan tapi Imam Syafi'i rahimahullah memiliki sifat seperti itu. Sampai Yunus bin Abdul Al mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan aqala min Asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i. Orang lebih kuat dalam hujjahnya, akan tapi bisa tetap memperlakukan muridnya seperti orang yang dia sayang. Ini berat sekali ya ikhwan, berat sekali. Teorinya memang kita masyhur, kita tahu. Akan tapi untuk menerapkan butuh keimanan. Taqwa lahuna. Maka ketika kita belajar, kita banyak berdoa kepada Allah agar hati ini dibersihkan, agar kita tidak dijegal dengan berbagai sandungan-sandungan belajar yang ini barangkali tidak kita sadari dan bisa membuat seseorang terjungkal dan mustaqillun au mustaqfir. Karena sebagian orang berbeda-beda tingkatan perasaan hatinya. Ada yang memiliki hasad yang berlebihan, ada yang hanya sedikit. Dan itu seperti disampaikan oleh banyak ulama, tidak dikecualikan dari kalangan thullabul ilm. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwah sekalian, seorang thalibul ilm hendaknya memiliki sifat rendah hati. Rendah hati atau tawadhu. Ya. Tawadhu itu gampang sekali. Kita menerjemahkannya adalah sifat rendah hati. Ya. Dan itu sudah jelas keistimewaannya dalam Sahih Muslim disebutkan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu." Tidak ada seorang yang bersifat tawadhu untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan membuat dia tinggi derajatnya. Tapi akan tapi bagaimana cara kita betul-betul mengaplikasikan sifat tawadhu? Tapi tawadhu dengan teman, tawadhu dengan masyarakat, tawadhu dengan guru, bagaimana caranya? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tawadhu yang kita praktekkan ini, cara mengaplikasikannya adalah dengan cara kita tidak memiliki kelebihan di depan orang. Merasa bahwa kita tidak memiliki kelebihan di depan orang. Beliau katakan, "At-tawadhu' inkisarul qalbi lillahi azza wa jal." Maksud tawadhu' adalah bagaimana menaklukkan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khafdul janahir rahmati lil khalq. Berusaha untuk merendah di depan kaum muslimin, di depan makhluk. Hatta la yara lahu ala ahadin fadla. Sampai dia tidak merasa di depan orang lain dan seorang pun bahwa dia memiliki kelebihan. Itu berhasil dalam tawadhu. Ketika melihat orang tua, orang ini lebih banyak ibadahnya. Ketika melihat orang desa, lugu, ya. Orang desa itu kan lugu, tidak macam-macam. Ya. Siapa tahu mereka tidak banyak dihadapkan dosa seperti orang kota. Orang desa itu karena fasilitasnya sedikit, maka maksiatnya juga barangkali lebih sedikit. Barangkali, kita tidak pastikan. Ya. Karena biasanya fenomena makan tanah itu di desa. Kalau di kota sudah tidak ada tanah yang bisa dimakan. Gantian tapi yang dimakan aspal. Ya, tapi maksudnya di desa ketika orang-orang hidup dengan berbagai kesederhanaan, akan tetapi fenomena makan makanan itu ada. Ya. Ingat kan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan apa? La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah patok atau tanda batas tanah. Di desa banyak sekali seperti itu. Ya. Tanah jalan itu bukan pagar makan tanaman, tapi orang makan tanah itu. Jadi antum bisa bayangkan, tanahnya kelihatan sama begini, kemudian ada sungainya. Tiba-tiba tanah yang sini maju ke depan, tanah yang sini mundur ke belakang. Itu barangkali tidak terpikir atau terbersit di benak orang yang tidak pernah melihat bagaimana kreativitas orang desa. Ya. Tanah itu dicampur sampah anan, subhanallah, melihat seperti ini karena melihat di sekitar ini pernah ana lihat ada tumpukan sampah. Ya. Enggak, Pak ya? Kayak gitu, benar ya? Ya, jadi sampah itu ditimbun, kemudian dicampur dengan macam-macam, ada tanah tumpuk situ sampai betul-betul tanah itu tumbuh di situ. Airnya yang lewat di situ mengarah ke tanah saudaranya, tanah tetangganya. Akhirnya keropos deh. Keropos tanah itu sedikit-sedikit dalam ukuran waktu tanah itu akan berkurang, di sini tambah. Subhanallah, tunjukkan oleh ayah. Abiana itu orang kampung, orang desa, tunjukkan. Tahu enggak apa falsafahnya seperti ini? Ini maksudnya begini. Subhanallah. Yang seperti ini tidak menjamin ya. Orang tinggal di desa kalau ada maksiat juga. Akan tapi ikhwah sekalian, maksudnya jika melihat ada orang Masya Allah lebih tua, barangkali amalnya lebih banyak. Anak kecil kita lihat enak, dosanya tidak ada. Ya, melihat ada orang Masya Allah, ini dilihat kelebihannya, bukan melihat kelebihan kita sendiri. Dan ini adalah cara untuk mengikis rasa ujub. Permasalahannya memang di situ. Bukan tawadhu kita merendah seperti orang minder, tidak. Akan tetapi agar perasaan ujub, memiliki kelebihan, menonjolkan yang kita punya di depan orang, agar bisa diatasi. Kata Ibn Hazm rahimahullah, "Mani betuliya bil ujub, fal yufakir fi uyubihi." Barang siapa yang Allah uji dengan perasaan ujub, hendaklah dia mengingat kembali aib dirinya sendiri. Masing-masing punya aib. Dan kebanyakan aib itu hanya dia sendiri yang tahu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tampakkan, habis gitu. Orang bilang namanya apa? Kartu as. Ya. Orang itu kalau udah kena kepegang kartu asnya, sudah. Dia diatur, dia akan nurut. Pernah terlihat maksiatnya, pernah tertangkap kamera. Kamera apalagi orang banyak ya. Kamera macam-macam. Kalau kamera yang baik hati, enggak apa-apa. Masalahnya kamera yang mencari-cari kesalahan, bahaya sekali. Ya. Ketika seorang memiliki aib, dia ingat-ingat aib itu untuk menghilangkan perasaan ujubnya. وَمَنْ أُعْجِبَ بِفَضَائِلِهِ فَلْيُفَتِّشْ فِي مَا فِيهِ مِنَ الْأَخْلَقِ الدَّنِيَةِ. Ketika ada seorang yang ujub, bangga dengan kelebihan, hendaklah dia mikir kembali bahwa dia memiliki akhlak yang sangat tercela, yang tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Kemudian beliau mengatakan, wa awwalu dzalika annahu dha'iful 'aqli jahil. Yang pertama kali dia perlu memikirkan bahwa dia ini adalah orang yang akalnya lemah dan dia jahil. Bodoh, akalnya lemah. Ya. Mungkin ada orang pintar, cerdas dari sisi hafalan. Hafalan cepat. Akan tapi pahamnya agak suwaya itu. Koneknya lambat. Kalau diajak ngobrol dia susah untuk nyambung. Kadang-kadang orang mungkin lebih enak ngobrol dengan orang yang nyambung meskipun hafalannya tidak kuat. Nah, tapi ada yang hafalannya kuat, pemahamannya kuat, ya kan? Tapi ada orang yang hafalannya tidak kuat, tidak paham juga, ini repot. Ya. Tapi yang jelas ikhwah sekalian, ketika seseorang dhaiful aql, akalnya lemah, kemudian jahil. Nah, kata Ibn Hazm rahimahullah, wala aiba ashadda min hadzain. Tidak ada aib yang lebih parah dari dua hal ini. Akal lemah, bodoh juga. Ya. Kemudian beliau mengatakan, siapa orang yang akalnya lemah? Fa innal aqila man mayyaza uyuba nafsihi fa ghalabaha wa sa'a fi mahwiha. Orang berakal itu adalah orang yang tahu tentang aib pribadinya, kemudian berusaha untuk mengalahkan dan memperbaikinya. Kalau ada orang yang tidak seperti itu, berarti orangnya tidak berakal. Karena orang berakal yang tadi seperti disebut oleh Ibn Hazm, berarti kalau tidak seperti itu, dia tidak berakal. Dan kebanyakan kita barangkali memiliki sifat itu. Lebih suka teringat dengan kelebihan. Padahal kita tahu sendiri, aib kita lebih banyak dari kelebihan kita. Seandainya orang tahu tentang kekurangan kita, barangkali kita tidak ada harganya sama sekali di depan masyarakat. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau dipuji oleh sebagian kaum muslimin, beliau mengatakan, ya fulan, innar rajula idza arafa nafsahu la yanfa'uhu kalamun nas. Sungguhnya apabila seorang tahu diri, dia tidak akan pedulikan perkataan orang. Dipuji apapun dia tahu sendiri, kalau dia tidak memiliki itu, untuk apa dia bangga dengan pujian orang? Ya, kita pernah sebutkan contoh yang paling real ketika seorang dipuji. Orang ini kaya padahal tidak kaya. Apa manfaatnya? Masya Allah, gajinya besar sekali. Fulusnya banyak padahal dia fakir, utangnya yang banyak. Untuk apa dia bangga? Apa manfaatnya? Demikian ketika seorang tidak berilmu dipuji alim, alamah. Sementara dia tahu, dia tidak memiliki apa-apa. Untuk apa dia bangga? Bangga dengan sesuatu yang semu dia tidak memiliki. Maka ikhwah sekalian, seorang yang berakal adalah orang yang berusaha untuk bersifat tawadhu' dengan cara mawas diri. Introspeksi diri, tahu tentang kemampuan diri sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Arifin beberapa waktu lalu. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsihi. Kemudian ikhwah sekalian, talibul ilm berusaha untuk bersikap tengah antara bergaul dan membatasi pergaulan. Ini penting sekali. Sebagian orang barangkali memiliki hobi. Hobinya apa? Kenalan. Masya. Hobinya kenalan. Apalagi kalau cuma kenalan, ini kenalan kadang di Facebook atau di WA atau di apa saja. Komen segala macam apa, kamu rumah di mana, apa segala macam. Panjang, ini belum ketemu. Kalau ketemu bagaimana? Makan bareng, tidur bareng, kerja bareng, segala macam, bisa bareng-bareng. Ya. Sebagian orang punya hobi seperti ini, akan tapi ini tidak bagus. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihati muridnya, Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi. Beliau mengatakan, ya Yunus, innal inqibadu 'anil nas maksabatun lil adawah. Wahai Yunus, sungguhnya menutup diri dari masyarakat itu bisa mendatangkan permusuhan. Tidak bergaul sama sekali, tertutup, tidak pernah keluar. Orang kan memiliki prasangka yang tidak-tidak. Kenapa orang seperti ini? Sekalipun dia ingin fokus untuk membaca, belajar, atau kuliah segala macam, akan tapi untuk apa dia tidak berhubungan sama sekali? Ini justru bertentangan dengan kewajaran. Akan tapi beliau mengatakan, walimbisatu ilan nas majlabatun liqorona isu. Akan tetapi berlebihan dalam pergaulan dapat mendatangkan kawan-kawan yang buruk. Fakun bainal munqabidhi wal munbasit. Maka usahakan kamu berada di jalur tengah antara orang yang gaul dan orang yang menutup diri. Bagaimana caranya? Ini perlu pembiasaan. Terkadang seorang perlu tersenyum, perlu bercanda, ya. Perlu bermudzakarah, santai, duduk dengan kawan-kawannya, akan tetapi jangan berlebihan. Karena sifat yang tadi. Bahkan biasanya ketika seorang disifati akrab dan gaul, biasanya hubungan itu lebih identik dengan banyak gurau-nya. Ya. Orang gaul bercanda bisa cocok sampai berlama-lama ngobrol, biasanya karena candanya nyambung, bukan pembahasannya nyambung. Ya. Kalau ada talib yang satu di fakultas ini, yang satu fakultas ini, kemudian saya ingin mendapatkan ilmu di fakultas sana yang Anda tidak dapatkan, ayo kita duduk. Antum sebutkan apa yang sudah antum pelajari selama seminggu ini. Nanti aku akan sebutkan untuk antum apa yang aku sudah pelajari. Wah, jarang sekali kayak gini. Ya. Akan tapi yang diobrolkan, wah gimana antum waktu pulang kemarin? Wah, Masya Allah, macam-macam. Ngobrol yang seperti ini nyambung. Al-Dhahabi rahimahullah mengatakan, man aktara dhahik ustukhiffa bihi. Barang siapa yang perbanyak canda, maka dia akan diremehkan orang. Banyak tertawa akan diremehkan orang. Ya. Maka banyak orang tersenyum terlihat wibawa, ya kan? Atau orang terdiam, orang akan sungkan. Selama pengajian diam terus, Masya Allah, ini khusyuk atau kenapa? Kan, tapi ketika seorang diam terlihat Allah mubarik, ya. Menarik, menawan, dingin. Sebagian orang mengatakan orang yang dingin itu lebih menarik, ya, katanya. Ya. Akan tetapi ketika banyak tertawanya, maka orang akan lebih diremehkan. Kemudian tertawa ini, kata Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar Alamin Nubala, lebih mending dilakukan anak muda daripada orang tua. Yeah. Beliau mengatakan, wa inna ad-dhahika fi syababi a'dharu minhu fi syuyukh. Dan orang tua yang lebih banyak tertawa itu lebih tidak bisa diterima akal sehat daripada anak muda. Kalau anak muda masih kecil, biasalah mereka pengen main gitu. Nah, sekalipun hukum kaidahnya berlaku yang tadi. Terlalu banyak tertawa diremehkan orang. Ya, antum sedikit tertawa, orang akan menghormati antum, simpati terhadap kebiasaan antum, dan sungkan untuk mencandai antum. Orang akan mencandai, bisa dilihat, oh ini banyak tertawanya, candain. Padahal orang tertawa belum tentu dicandain rela dia. Bahkan ada banyak orang yang punya watak suka nyandain orang, dicandain langsung ngamuk. Ini gak enak sekali. Akan tapi ikhwah sekalian, yang jelas ketika seorang terlalu banyak tertawa, dia akan diremehkan orang. Akan tetapi apabila orang bisa menjaga diri, kalau seandainya bisa membatasi dengan tersenyum, itu lebih bagus. Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, wa arfa'u min dzalik, yang lebih utama dari itu adalah at-tabassum wa talaqatul wajh. Yang lebih utama dari itu adalah bagaimana seorang tersenyum kemudian membawa penampilan mukanya dengan berseri-seri. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Ini hadis yang diungkapkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali rahimahullah, beliau cerita, sejak aku masuk Islam, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa mubtasiman fi wajhi. Rasulullah SAW tidak pernah melihat muka aku kecuali beliau akan tersenyum di depanku. Ini sehingga menunjukkan orang tertarik, perhatian, kemudian bahagia. Dan antum tahu, Orang yang hatinya galau tidak bisa tersenyum. Kalau tersenyum, tersenyumnya dipaksakan sekali. Ya, maka kebiasaan orang tersenyum itu bagus sekali. Ya. Tersenyum, tersenyum gimana? Kalau orang lagi tergesa-gesa, antum jangan paksa. Kalau ada orang lagi, antum, assalamualaikum. Antum harapkan senyumnya, padahal dia tergesa-gesa, antum tahu diri. Ya. Maka ikhwas kalian, Rasulullah SAW dipuji oleh sahabat ketika beliau selalu berusaha untuk menjaga penampilannya, berusaha tersenyum dan sebagainya. Terkadang Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Itu terkadang. Sampai ini ditandai oleh para sahabat. Berarti ini adalah hal yang betul-betul Rasulullah SAW melepas. Artinya beliau sampai tertawa terkagum-kagum. Seperti ketika ada seorang yang bertobat, kemudian mengadakan perjalanan membawa untanya, tersesat untanya hilang, sampai akhirnya dia sudah putus asa, tiba-tiba dia melihat ada untanya datang. Nah, maka dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, sampai seperti itu ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kemudian Rasulullah SAW tertawa seperti itu. Kemudian ada kisah-kisah lain yang orang terakhir masuk surga yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa orang yang terakhir masuk surga, dia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Akan tetapi diberikan gambaran oleh Allah bahwa surganya sudah penuh, maka dia kembali lagi. Lapar, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Ya Allah, aku mendapatkan surga sudah penuh, tidak ada tempat untuk aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Maka kamu pergi sana, masuk surga. Sampai 3 kali. Kemudian orang tadi mengatakan, "Atadhhaku bi wa antal malik?" Ya Allah, apakah engkau menertawakanku sementara engkau adalah sang maharaja? Maka Allah Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Ini kesempatan-kesempatan jika Rasulullah SAW diingat oleh para sahabat, tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Karena jarang. Kalau orang sudah banyak tertawanya, sudah sampai dilupakan. Orang ini barangkali tidak pernah tersenyum. Ya, sukanya tertawa. Ya. Maka ini tidak pantas diperagakan oleh seorang thalibul ilm. Kemudian ikhwas kalian, di antara yang perlu diingat oleh seorang thalibul ilm, ini penting sekali ya. Diusahakan jangan terlalu banyak janji. Karena biasanya seorang sulit untuk menepati janji. Kalau memang dia mampu untuk menepati janji, bismillah. Kalau tidak, maka jangan gampang berjanji. Khawatirnya janji yang sudah kita berikan, ketika memberikan gampang, akan tapi ketika menunaikan susah luar biasa. Sekalipun barangkali terkadang kita ma'dzur, akan tapi karena terbiasa maka itu tidak pantaskan. Aib sekali seorang thalibul ilm memiliki janji kemudian tidak ditepati. Ya. Allah Subhanahu wa taala sampai memuji Nabi Ismail ketika beliau adalah orang yang suka menepati janji. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'd. Nabi. Kelebihannya banyak sekali. Rasul dan Nabi sudah cukup. Ya. Nabi Ismail sekedar

Ibnu Nu'man Asy-Syaibani. Ini ada dalam buku Al-Isabah, Kitab Sahabat. Beliau disebutkan biografinya. Beliau dulu waktu masa jahiliyah, beliau mengatakan la an amuta 'adshan ahabbu ilayya min an akuna mikhlafan li maw'id. Sungguh aku mati kehausan lebih aku sukai daripada aku mengingkari janji. Kebanggaan untuk orang Arab. Mereka tidak pernah berbohong. Kemudian mereka tidak suka ingkar janji. Dan mereka akan menolong orang yang mereka bela, sekalipun zalim. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Hadis ini dipahami dengan pemahaman yang benar. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ansuruhu wa huwa mazlum, fakaifa ansuruhu wa huwa zalim. Kalau dia zalim, bagaimana aku tolong dia? Kemudian Rasulullah mengatakan, takuffuhu an zulmihi, engkau menghalangi dia dari kezalimannya. Itu maksudnya unsur akhaka zaliman au mazluman, engkau tolong saudaramu dalam keadaan zalim dan dizalimi. Akan tapi orang Arab tidak. Mereka memahami apa adanya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, idza lam ansur akhi wa huwa zalim fa kaifa ansur wa huwa mazlum. Kalau aku tidak tolong saudaraku ketika dia berbuat zalim, barangkali aku tidak bakal menolong saudaraku ketika dia dizalimi. Ya. Itu ta'assubnya tidak benar, tidak pada tempatnya. Akan tapi ini kebiasaan orang Arab. Dan kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka tidak suka mengingkari janji. Maka tercela seorang talibul ilm banyak mengumbar janji kemudian tidak ditepati. Entah janji apapun, sekalipun janjinya adalah hal yang ringan, apalagi berkaitan dengan hal ilmiah. Khair, ana isi pengajian tempat antum. Ana datang temui antum, ana pinjemi buku. Ana temenin antum, ana bantu antum. Setelah itu tidak ada kabar sama sekali. Disebutkan dalam kitab As-Sam'ani fi Adabil Imla wal Istimla, beliau mengatakan bahwa para ulama kanu yatahashawnal maw'id khasyatal ikhlaf. Para ulama mereka berhati-hati sekali dengan janji. Karena apa? Khawatir tidak bisa menepati. Maka seorang talib ilmu berhati-hati dengan janji. Jangan sampai gampang mengubar janji. Ya. Kalau memang dia betul-betul mampu untuk menepati, silahkan. Baik, ikhwan sekalian, adzan dulu. Baik. Ada dua hal lagi. Yang pertama, hendaklah seorang talibul ilm ketika memang Allah berikan pemahaman dan juga khazanah ilmiah agar dia bisa menyampaikan ke masyarakatnya. Sekalipun orang yang akan menimba ilmu pada dia tidak banyak. Ini perlu dijadikan modal agar tidak kaget ketika seorang da'i atau juru dakwah diminta untuk mengisi pengajian, khutbah Jumat, atau mengajar, bayangannya yang hadir banyak, akan tetapi ternyata hanya beberapa orang. Terkadang yang seperti ini membuat perasaan teruji. Antum bayangkan pengajian yang hadir orang tua saja jumlahnya 4. Yang satu ngantuk, yang satu ke hamam, yang dua ngobrol, habis. Ya. Ini pernah Anda rasakan seperti itu. Ya, yang hadir seperti itu karena memang Syekh Kabir fi Masjid Shaghir. Ya. Tidak ada yang kenal dan masjidnya dilesep di belakang. Tidak ada yang hadir. Ya, masjid yang bernuansa musala. Masjid maksudnya karena memang dipakai Jumatan, akan tetapi qadarullah memang yang hadir di situ tidak banyak. Masjidnya kecil, ukurannya seperti kamar antum. Bahkan kamar antum yang di sini lebih lebar dari masjid itu. Kemudian tidak ada kamar mandi dan apa. Orang malas datang ke situ. Pas pengajian rutin yang hari cuma 4, orang tua semua, yang satu ngantuk, yang seperti itu. Ya. Tapi syahidnya bukan di situ. Yang seperti ini terkadang dirasakan oleh seorang talib ilmu. Pernah dirasakan oleh seorang ahli hadis senior, Abdurrahman bin Mahdi, rahimahullah. Beliau bercerita, kuntu jalastu yaumal jum'ah. Aku duduk di hari Jum'at. Fa'idha kathuran nas farihd. Apabila yang hadir banyak, maka aku bahagia. Wa idza qallu hazintu, akan tapi ketika mereka datang dengan jumlah sedikit aku sedih. Berarti seperti ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Sampai sekelas Abdurrahman bin Mahdi semerakan seperti itu. Sampai akhirnya beliau datang ke seorang gurunya. Disebutkan, aku merasakan seperti ini, bagaimana nasihat antum? Beliau mengatakan, "Dzalika majlisu su' fala ta'ud ilaih." Itu berarti majlis yang buruk, jangan diulang.
fama udtu ilaih. Kata Abdurrahman Mahdi, aku tidak kembali lagi ke

0: yang seperti itu. Artinya seperti ini terkadang dirasakan oleh seorang thalibul ilm ketika dikatakan ada yang mau belajar, ternyata yang datang cuma anak kecil-kecil aja gitu. Nah, ini menguji keikhlasan terkadang. Dan para ulama, mereka ada yang sudah sampai senior, ketika sudah meninggal pun, salah satu majlis sebelum beliau meninggal, majlisnya hanya dihadiri beberapa gelintir orang. Disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah bahwa seorang ulama tabi'in di Makkah namanya Atha ibn Abi Rabah, beliau katakan, mata Atha ibn Abi Rabah yawma mat, ketika Atha ibn Abi Rabah meninggal, wa huwa arda ahli al-ardi 'inda an-nas, beliau adalah orang yang paling diridhai di sekitar manusia, ilmunya, wara'nya, ibadahnya, segala macam. Wa ma syahida majlisahu illa tis'atun aw thamaniyah, akan tapi ternyata majlisnya terkadang hanya dihadiri 9 atau 8 orang. Kalau sekarang yang hadir itu ada seorang ulama terkenal, tersohor, barangkali orang berjubel. Sering kali kan ada tabligh akbar. Kemudian orang yang tidak pernah ngaji pun ikut, pengen lihat gimana sih orang ngaji itu, bagaimana. Ada orang iseng-iseng seperti itu. Nah, terkadang keisengan orang untuk hadir pengajian membuat orang yang tidak iseng pun lebih semangat lagi ngajinya. Ini manfaatnya orang datang ke pengajian. Lihat ada orang semangat, dia ikut semangat. Padahal kalau dia ikut daring di rumah barangkali, jam 7 kurang 5 baru bangun dia. Ya, baru bangun kemudian daring, dia masih kayak gini karena videonya dimatikan kan nggak kelihatan gayanya mahasiswa ketika belajar daring. Alhamdulillah sudah ada yang offline, meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan. Nah, karena beberapa kali terlihat ada orang seperti itu, sudah nasihati ya, belajar hadis itu yang hormat segala macam, apa ketika kebuka tanpa sengaja videonya ada bantalnya di belakangnya, subhanallah. Terkadang kedengaran ada orang lagi teriak-teriak, awas lampu merah. Dia lagi belajar hadis di lampu merah, saking semangatnya itu. Yeah. Jadi intinya, ikhwah sekalian, terkadang seorang ulama yang sangat senior, ternyata yang hadir di majlisnya hanya sedikit. Dan ini pernah dirasakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz ketika beliau ditanya, Syekh, antum masya Allah. Syekh bin Baz ini sampai para muridnya mengatakan, beliau ini baqiyatus salaf fil khulaf, seorang ulama belakangan yang sifatnya seperti ulama salaf. Antum kalau baca bagaimana biografi para Syekh bin Baz rahimahullah, luar biasa. Ya, bagaimana beliau memiliki sifat afu, ya, pemaaf, lapang dada, mengampuni atau memaafkan maling yang datang tengah malam ke rumahnya, dikasih makan, kemudian ada apa nak, kayak gitu. Masya Allah, pengen jadi malingnya kayak gitu ya. Subhanallah. Luar biasa, Syekh bin Baz seperti itu. Akan tapi yang hadir pengajian sedikit. Antum kalau dengar kaset ceramah beliau, memang tidak menarik pengajiannya. Kemudian beliau apabila menjelaskan kitab Tauhid, selesai, ulang lagi. Barangkali orang mengatakan, anu udah sering mendengarkan ini. Syarahannya juga bisa baca sendiri. Hadir sekali dua kali cukup, ini diulang-ulang. Barangkali seperti itu. Dan beliau pernah dibandingkan oleh beberapa masyayikh di Madinah, di Masjid Nabawi, majusnya Masya Allah makmur. Ketika beliau ditanya seperti itu, beliau hanya menjawab, Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Masya Allah, Syekh bin Baz rahimahullah. Bukunya luar biasa. Bertahun-tahun buku beliau terus dicetak dan habis. Banyak kaum muslimin perhatian. Terkadang barokah itu tidak hanya terbatas pada pengajiannya, pertanyaannya, akan tapi pada tulisan dan sebagainya. Baik, ini menjadi pengingat untuk kita. Kemudian di antara yang perlu kita ingatkan adalah ketika menjelaskan untuk masyarakat, tidak perlu memilih kata-kata yang susah biar terlihat keilmuan kita. Cari bahasa yang sesederhana mungkin. Ya. Karena tujuan kita mengajarkan adalah ilmu yang kita sampaikan dipahami, bukan orang terkagum dengan ilmu yang kita sampaikan. Ya. Model sekarang, orang bagaimana mencari kata-kata yang terlihat ilmiah, yang sasi-sasi itu. Yang susah mencarinya itu. Bukan hanya itu. Terkadang seorang mahasiswa sampai malu untuk mengatakan dengan kosakata Arab. Dia cari padanannya dengan kata-kata yang ada sasi-sasinya itu. Ya. Padahal itu kan bahasa Inggris saja itu. Bahasa Inggris di Indonesia kan jadi seperti itu. Kalau seandainya kita menggunakan kosakata Arab, barangkali lebih manfaat karena orang lebih terbiasa dengan kosakata Arab. ketika mereka lebih cinta dengan bahasa Arab, akhirnya mereka tertarik untuk belajar, akhirnya mereka lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti ini biasa orang. Tapi secara umum bahasa yang kita gunakan sesederhana mungkin lebih afdal. Ya, sebagaimana hadis yang disampaikan atau athar yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadithun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, ajaklah bicara seorang dengan sesuatu yang mereka kenal. Kata Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya ya'rifun ay yafhamun, yang mereka pahami gampang. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Gara-gara apa? Karena susah untuk dipahami pembahasannya. Dalam sebuah riwayat kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wada'u ma yunkirun, tinggalkan kata-kata yang mereka ingkari. Maksudnya apa? Yang susah, yashtabih alaihim fahmuhu, yang pemahamannya susah, campur-campur. Dan ini dipraktekkan oleh seorang ulama. Ada seorang ulama namanya Al-Asma'i. Ini seorang ahli bahasa. Beliau mengatakan, kuntu idza sami'tu Aba Amr ibn al-Ala, aku apabila mendengarkan ceramah Abu Amr ibn al-Ala, dan beliau adalah seorang ahli bahasa dan ahli qira'ah. Akan tetapi saking mudah dan lugas bahasa yang digunakan, kata Al-Asma'i, seorang ahli bahasa, beliau mengatakan, dhanantu annahu la ya'rifu syai'an, aku menyangka dia tidak tahu apa-apa dalam permasalahan ilmu. Kenapa? Kana yatakallamu kalaman sahlan, dia berbicara dengan perkataan yang sangat mudah. Bahasa yang mudah disukai orang, meskipun terkadang memperlihatkan bahwa orang ini tidak menguasai kosakata yang terlihat ilmiah. Tidak penting itu. Penilaian orang biarkan saja. Yang penting apa yang kita sampaikan dipahami. Bahkan Az-Zahabi rahimahullah dalam Sirah Alamin Nubala, beliau menyebutkan biografi seorang ahli i'tizal, orang Mu'tazilah, tapi dia cerdas dan hobinya ngerjain orang. Hobinya ngerjain orang karena dia cerdas dan dia suka jidal. Disebutkan dalam Sirah Alamin Nubala, Az-Zahabi rahimahullah menukil perkataan orang namanya Hisham ibn Amr al-Futi. Beliau katakan, sahibu dhaka'in wa jadal wa bid'atin wa wabal. Orang ini cerdas, tapi memang suka jidal. Kemudian dia ahlu bid'ah dan hancur sudah. Nah, di antara yang dikisahkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah tentang tanattu' atau berlebih-lebihan dan suka mempersulit dalam memilih bahasa. Ada orang ingin bertanya, Syekh umurmu berapa? Diputer-puter sama dia. Jadi ada kata-kata yang memang dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan umur, akan tetapi bisa diartikan dengan yang lain. Dan orang ini tahu kalau orang yang bertanya itu hanya bertanya umurmu berapa. Tapi dia ingin kerjain. Dia katakan, ketika ini Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Al-Mubala, ditanya, kam ta'adda minas sinin. Kam ta'adda minas sinin, maksudnya umurmu itu sudah lewat berapa. Tapi ta'adda itu artinya melewati, ya kan? Melewati dari sinin, ya. Dari waktu-waktu yang sudah lewat. Maksudnya itu tanya umurmu berapa. Itu semua pertanyaan-pertanyaan intinya umurmu berapa, Syekh. Tapi dia ingin ngerjain. Kam ta'adda minas sinin, dia jawab apa? Min wahidin ila aktsar min alf. Dari tahun pertama sampai 1000 tahun sudah lebih. Ya. Kenapa? Karena pertanyaannya apa? Berapa tahun yang sudah lewat? Ya. Yang digunakan bahasanya oleh orang tadi, orang awam tadi, berapa tahun yang sudah lewat, tapi sudah bisa dipahami kalau dia tanya umur antum berapa. Tapi dia pengen mengajari katanya, tapi bukan mengajari, ini pengen ngerjain. Ya. Dia dijawab apa? Yang sudah lewat itu sudah sampai lebih dari 1000 tahun. Ditanya lagi, lam urid hadza, kam laka minas sin? Aku tidak ingin itu. Aku ingin bertanya kepada antum, antum berapa umurnya? Antum punya umur berapa begitu? Tapi sin itu bisa diartikan apa? Gigi. Maka dia jawab apa? Itsnan wa thalathuna sinnan. Saya punya 32 gigi. Dia ngamuk lagi. Masin nuka. Maksudnya berapa umurmu? Tapi dengan kata-kata seperti masin nuka. Balik lagi kan? Balik lagi. Gigimu apa? Dia dijawab azmun. Ya, tulang. Gitu. Ngamuk lagi dia. Fabnuman anta. Nah ini antum sering lihat kalau dalam buku-buku terjemah atau biografi para ulama. Tufiya wa huwa ibnu thamanin sanah, ya kan? Ibnu thamanin maksudnya umurnya 80 tahun ketika meninggal. Ketika hafal Al-Qur'an wa huwa ibnu tis'i sinin, menghafal Al-Qur'an ketika umurnya 9 tahun. Maka dia ditanya, "Fa ibnu man anta?" Maksudnya umurmu berapa? Dia katakan, "Ibnu ummin wa abin." Aku adalah anak ayah dan ibu. Dia ngomong lagi, "Waihak, kaifa aqul?" Kalau gitu gimana celaka kamu? Aku ngomong gimana tanya umurmu berapa, susah sekali. Hanya dia katakan, "Qul kam mama kam madha min umrika?" Katakan saja, berapa umurmu? Kam madha min umrika? Sama saja ternyata. Ya. Maka kata Adz-Dzahabi rahimallahu, "Hadza ghayatu ma 'inda ha'ula'il mutaqa'irina min al-'ilm." Ini adalah contoh orang yang suka mempersulit dalam berbicara. Salah sekali tentang orang pertama, ahli bahasa yang mencari bahasa yang sederhana sampai dikatakan atau dikira dia orang yang tidak berilmu. Sementara orang ini berusaha bermain bahasa sampai mengerjain orang. Subhanallah. Jangan ditiru ya. Baik, ikhwah sekalian, semoga ini semua bermanfaat. Dan memang hal-hal yang berkaitan dengan thalabul ilm ini tidak lepas kaitannya dengan taufik dari Allah. Orang ketika belajar, terlebih dalam menyampaikan, banyak tantangan yang akan dihadapi. Kalau seandainya thalabul ilm saja sudah banyak tantangannya, kesulitan, capek, kemudian persaingan, maka ketika menyampaikan akan lebih parah. Maka tidak ada yang mendapat taufik kecuali yang betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa istiqomah dan mendapatkan husnul khatimah. Wallahu taala a'lam. Apakah keinginan seorang untuk menjadi murid terdekat dari seorang ustaz merupakan penyakit? Ya. Ini juga merupakan ujian dari sebagian orang, lebih suka dengan dekat dengan ustaz atau lebih suka bisa ngobrol dengan ustaz daripada mengambil ilmunya ustaz. Banyak juga ada orang yang datang hanya untuk berfoto dengan ustaz. Antum lihat dalam satu momen tablik akbar berapa orang yang pengen foto dengan ustaz. Ya. Bahkan bukan hanya tablik akbar, ketemu di jalan, "Oh, itu ustaz fulan, sebentar. Oh, subhanallah, sampai wallahu alam itu seperti itu menjadi penyakit hub usyuhrah, ya, pengen viral. Ya, pengen viral namanya numpang viral karena ustaznya ada ustaz viral, akhirnya dia pengen tampil viral juga. Oh, sudah ketemu sama ustaz ini, tidak ada kelebihannya. Ketemu sama ustaz tidak ada kelebihannya. Ya. Yang ada kelebihannya kalau kita bisa mengambil manfaat dari ilmu seorang. Maka ketika seorang bisa mengambil ilmu, faedah, belajar, kemudian istifadah, itu lebih afdal daripada dekat atau tidak dekat. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana cara agar kita tidak banyak tertawa, ustaz? Gampang. Banyak mengingat mati. Hutan antum. Ya. Ketika antum datang di kamar sendirian, mati lampu, kemudian sakit. Itu yang biasanya lebih mengenaskan. Biasanya yang pertama diingatkan siapa? Ibunya biasanya. Karena selama ini yang memperhatikan adalah ibunya. Ini kalau belum nikah, kalau udah nikah biasanya istrinya. Ya, tapi yang jelas ketika seorang sakit dia akan mengingat macam-macam. Jangan-jangan anak ini kenapa? Jangan-jangan anak ini kenapa? Kalau sudah seperti itu tidak ada niatan untuk maksiat sama sekali, apalagi tertawa. Maksiat saja sudah tidak pingin. Ya, apalagi tertawa. Maka Al-Hasan Basri rahimahullah disebutkan dalam biografinya, tidak ada orang melihat Al-Hasan Basri kecuali akan ikut sedih karena penampilannya sangat jarang tertawa. Sangat jarang tertawa. Dan ini yang dinasihatkan oleh Muhammad Ibn Wasik. Tidak salah. Beliau mengatakan orang yang bisa memberikan nasihat itu adalah orang yang bisa memberikan nasihat kepada engkau dengan engkau melihatnya, sebelum dia memberikan nasihat kepada engkau dengan perkataannya. Ketika kita melihat seorang, kita jadi tertarik untuk beribadah. Bagus, Masya Allah. Ya, antum punya kawan seperti itu, alhamdulillah, taufik. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah di kala ramai maupun sepi sendiri? Ya, rasa takut kepada Allah ini disebutkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dengan cara mengenal Allah. Dusta. Ada orang bisa takut, bisa cinta kepada Allah, tapi dia tidak kenal sama Allah. Maka cara pertama yang harus dilakukan seorang thalibul ilm apabila dia ingin takut kepada Allah adalah belajar mengenal Allah. Mengenal tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian belajar tentang ilmu syar'i. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah hambanya yang berilmu. Kata salah seorang ulama, "Faman kana lillahi a'raf kana lahu atqa wa akhwa." Orang yang semakin kenal kepada Allah, maka dia akan lebih bertakwa dan lebih takut. Ajari kami bagaimana doa untuk membersihkan hati. Ya, di antaranya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minan riya wa amalana apa? Wa amalana minan riya wa apa? Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Seperti itu apa? Doa-doa yang pernah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat dalam doa pagi dan petang atau kumpulan zikir dari Al-Qur'an dan Sunnah, insyaallah dapat. Ibnu Hazm akidahnya tidak lurus, apakah benar? Dan kalau benar, kenapa pernyataannya sering dinukil? Ibnu Hazm adalah salah seorang ulama dari kaum muslimin. Dan banyak para ulama kaum muslimin yang tidak selamat dalam masalah akidah, entah dalam masalah takwil atau dalam masalah tasawuf, sehingga mereka ada yang mengagungkan kuburan, bukan mengagungkan akan tetapi tabarruk dengan kuburan dan segala macam. Akan tetapi ketika seorang ulama memiliki ilmu yang banyak, selama tidak dikhawatirkan akan membahayakan akidah orang yang mengambil ilmu darinya, maka boleh. Dan masih saya senantiasa para ulama mengambil ilmu dari beberapa orang yang memiliki kekeliruan dalam masalah akidah. Bahkan sebagian ulama mengambil ilmu dari barangkali tidak pantas disebutkan. Akan tetapi kebiasaan seperti itu banyak dilakukan oleh para ulama, mengambil ilmu dari ulama yang memiliki akidah yang takwilus sifat atau akidahnya menyimpang. Bahkan sebagian ahli hadis memiliki akidah seperti yang diyakini khawarij. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Akan tetapi kata Az-Zahabi rahimahullah, seandainya ketika ada orang memiliki kesalahan seperti itu, kita tidak ambil ilmunya, maka kita tidak akan belajar sama sekali. Tapi yang jelas, tentunya seorang ketika akan belajar harus waspada. Jangan sampai karena semangatnya untuk belajar, kemudian tidak hati-hati. Yang penting, anak ambil kebaikannya. Ini juga repot. Kalau seandainya kita tidak memiliki filter, akhirnya anak pengen belajar bahasanya saja. Ternyata dia ada seorang ahli ta'wil yang luar biasa. Maka kita akan bisa terbawa. Karena biasanya ketika seorang sudah simpati terhadap ilmu seseorang, dia akan nurut. Bahkan fatwa dalam hal yang selain ilmu yang kita pelajari, karena keahliannya, kita akan turuti juga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Dan ini yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atu bilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Demikianlah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Sebuah warisan Nabi berupa kajian ilmu dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.H. Fidullah Ta'ala dengan bahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Semoga ilmu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berupa sebuah kajian dapat memperberat timbangan kelak di Yaumil Hisab, hari penghisaban. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit dari kaum dangu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama 'alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul,
10: qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
11: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
12: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Berkata Ibnu Dinar rahimahullah, apabila seorang hamba menimba ilmu untuk ia amalkan, maka melimpahlah ilmunya. Dan apabila ia menimba ilmu tanpa ia amalkan, maka bertambahlah kemaksiatan dan kesombongannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati Raja TV, dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita, walaupun terkadang menyisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu. Ya. Untuk menyampaikan kepada kita semua sebuah contoh, bahwa yang baik tetap baik, ya, walaupun di sekitarnya tidak baik. Dan yang baik akan menang, dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Di sini kita coba untuk melihat atau menelisik, ya, melihat lebih dalam dalam kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh bagi kita semua. Setelah kita mengarungi teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di Fiqih Usra ini, dan kita coba untuk menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan, ya, yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian. Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu aktivitas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Padahal kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan, namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerjasama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk kehidupan Nabi yang luar biasa, ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami ya, di rumah, dari mulai pakaian, ya, mencuci pakaian, masak, dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad SAW tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sampai kepada kita dari Al-Aswad ya, yang mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dulu Nabi kerjakan di rumahnya? Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, kana yakunu artinya apa? Senantiasa atau dominan ya, banyak sekali ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Idza hadrat salat kharaja ila salat, dan ketika waktu salat masuk maka beliau keluar untuk salat. Berarti Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab bin Al-Furat juga menambahkan riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya. Wa yaksifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya. Wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana belasan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan permasalahan ini. Juga ada tambahan riwayat lainnya ya, kana basaran minal bashar yufli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdimu nafsahu, yaitu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa ya, menjahit pakaiannya ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu ya, berkhidmat artinya membantu ya. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala Fathul Bari, pernyataan fi mihnati ahlihim ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli, dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, Abi Iyas, Syekh Al-Bukhari. Dan jika dalam kitab As-Sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, ada di sana targhib fit tawadu, anjuran untuk rendah hati, wa tarkut takabburi, wa tarkut takabbur, dan tidak takabur sombong, enggak sombong, wa khidmatir rajuli ahlihi, wa khidmatir rajuli ahlihi ya, atau wa khidmatir rajuli ahlihi ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Nah, ini dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Hafidz Hajar memberikan kepada kita keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seseorang itu membantu keluarganya. Nah, membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah ya, banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan. Ya. Dan sudah menjadi adat sebagian tempat bahwa seorang laki-laki itu tidak usah mikirkan urusan dalam rumahnya. Taunya beres semuanya. Ya. tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istrinya di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua dari zaman dahulu. Kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua tugasnya di luar mencari nafkah dan ibu merawat yang ada dalam rumah tanpa dibantu oleh sang bapak. Bahkan kalau sudah biasanya sang ibu merasa tidak perlu dibantu sama bapak di dalam rumahnya tersebut. Padahal Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi dengan kesibukan yang luar biasa, dan saya yakin sibuknya beliau mengurusi umat ini, ya, kemudian juga ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah-ibadah yang mahdhah, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih ya, menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri, ya, bersihkan sandalnya sendiri, dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini membuat kenyamanan dalam rumahnya, dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong ataupun teringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri satu keluarga dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga cukup. Dan Nabi punya khadim banyak, dikisahkan jumlahnya 11 orang atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya dan lainnya. Dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan beliau kalau beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah tersebut. Itu dari hikmah di sana. Bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun soal adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, ya, perkenalan yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki, ya, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya beliau dengan para istrinya dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur, ya, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat, ya, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari. Karena Nabi adalah contoh yang istimewa dalam hal ini. Beliau ke rumah membantu istrinya. Tidak pernah berpikir itu apakah betul penghormatan dari istrinya, ya, kemuliaan dari istrinya. Beliau mengerjakan pekerjaan bersama istrinya di rumahnya. Sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu. Ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua karena ada husnul muasyarah. Karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Beliau adalah Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku. Demikianlah orang yang melihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku-buku sirah nabawiyah, maka dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10 khadim, khadimat, 10 orang pelayan Nabi di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Namun ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya. Dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik air mani Nabi yang kering dipakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khudam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup unik. Dari para istri Nabi, dia tetap ingin berkhidmat kepada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya. Walaupun sana banyak pembantu yang ikut menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Beda dengan zaman sekarang. Para istri pun demikian, ketika tak membantu rumah tangga, merasa rugi bila ia harus memasak untuk suaminya. Merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya. Merapikan rumahnya untuk suaminya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga, yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain, tetap mengerjakannya karena ingin beribadah melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat pada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga, tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, sosok teladan yang luar biasa, yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya, pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau, yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaallah taala dalam kajian kita setiap Sabtu pagi di Fikih Usrah di TV kesayangan kita Rojak TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya bidzillahi taala.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri, sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan.
1: Alhamdulillah. Apabila Anda Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dikatakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan jadi tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita, itu adalah istri. Dan nafkah itu wajib kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak milik selain itu dua orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik pada semua yang ia wajib menafkahinya. Maka lihat kembali kasus yang Anda berikan ini. Apabila itu adalah kebutuhan asasi dan yang primer, makan, minum, tempat tinggal, maka kita dahulukan istri kita dari yang lainnya. Namun bila lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Karena orang tua juga adalah bagian daripada orang yang kita wajib menafkahinya. Dan saya gak yakin pada zaman sekarang ini itu terjadi. Yang ada nafkahnya ada nafkah longgar. Biasanya nafkah bulan. Satu bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lainnya? Dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki, bila ada tambahan, digunakan untuk menutup yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas rezekinya. Sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan pada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari rezeki yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori fikih, maka kita dulukan kita dalam nafkah daripada yang lainnya. Namun dalam pernyataannya tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini subhanallah lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempitan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi, dan pengertian kepada keluarga kita, mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder. Agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyungfik dhu sa'ati min sa'atih, wa man qudir alaihi rizquh fal yungfik mimma atahullah. Tunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama. dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami dan minimal ya, kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berizki kepada kita. Tidak hari ini, besok. Besok tidak, mungkin lusa dan seterusnya. Dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfud. Wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
1: Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, maka didapatkan bahwa memang menafkah itu adalah kewajiban sang suami. Dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Ya, ini minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itu, itulah minimal. Namun, bukan yang normal. Yang normal adalah bahwa hidup ini adalah, ibaratnya adalah sebuah, mungkin kalau kita berkendaraan itu ya kayak roda ya, yang berputar tentunya ada di sana gir-gir yang mengatur pergerakannya ada. Ada irama kehidupan namanya yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Nah, kalau dikatakan itu ada sebagai sebuah hukum, ya, maka itu benar-benar saja. Ya. Tetapi dalam kaidah hidup itu tidak benar adanya. Karena manusia itu bukan hanya itu yang dibutuhkannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya tentang pernikahan ini, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Ya. Di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan untuk kamu para istri dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum bainahuma ya, mawaddah wa rahmah. Untuk menjadikan pada kalian adanya mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih. Menunjukkan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan oleh kita dalam hal ini. Yang pertama ketenangan. Dan Allah sandarkan kepada kita. Padahal Allah yang memberikannya. Artinya situ kita punya peran besar ya, untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah, kemudian ketika Allah sampaikan waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan kepada kalian mawaddah rahmah ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip tadi itu, prinsip bahwa laki-laki tanggung jawab di luar rumah dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita, ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. Karena tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling empati, saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi, ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah. Ya. Tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki nggak mau tahu rumahnya, sang istri nggak mau tahu pekerjaan suaminya, ya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Ya. Maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya, sahabat Nabi bersama keluarganya, para ulama dahulu pun demikian sama keluarganya, sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka, dan pada jalan anak yang luar biasa, yang sangat istimewa, lahirnya para ulama-ulama besar zaman dahulu dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, sisi pernyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban suami dan sang istri. Ya. Ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Husnul mu'asyarah, yang setiap kali ketika menikahkan pasangan suami istri, mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Bahkan ya kita semua utuh memahami ajaran Islam, ya, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Ya. Perlu ini disampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja. Istri tugasnya di rumah. Ya. Sehingga ketika anaknya memelihara rumah, dan juga suami dan juga anak, sehingga penjaga anak pada sang istri, dan akhirnya berantakan anak kita karena Allah bankan ku anfusakum wa ahlikum nara, itu pada asalnya untuk laki-laki dan ini termasuk di dalamnya, sehingga bukan sekedar hanya itu ya, kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu kewajiban menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikan yang mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Ya. Berikan ia kebijakan, mereka harus senakan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga harus punya kebijakan mengarah anaknya. Kemana? Dengan bermesyuarah dengan istri dan juga dengan anak tersebut. Agar supaya pendidikan juga jadi baik dan menjadi lebih baik lagi kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan atau petunjuk? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum.
1: Tentang tanya ini saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun pernyataan para ulama yang mengatakan hal demikian. Ya, bahwa mereka ketika berumroh, pulang dari umroh pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja. Ya, karena tidak ada para ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi' tabi'in, sampai hari ini, ya, gak ada ulama satupun yang saya tahu, yang saya ketahui ya, itu mengatakan bahwa di antara faedah umroh adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini, bisa jadi ketika ia berumroh tidak menunjukkan pandangan matanya. Ya, karena di sana subhanallah ya berkumpul sejumlah jenis manusia ya, yang beragam. Dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap. Ya. Yang matanya kecil sampai yang besar. Ya. Yang keriting sampai yang lurus. Semuanya ada di sana. Ya. Sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua, ya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia. Ya, untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya. Dia yang mampu untuk menikah kembali. Ya, dan kemampuannya ada dalam berbuat adil dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali, maka mungkin saja itu sebuah anugerah. Ya, dan ujian yang nanti membuat dia lebih bahagia, lebih banyak, lebih soleh lagi. Ya. Oleh karena itu, yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan, ya, untuk merusak amalan-amalan yang kita miliki setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Nah, ini semuanya mungkin semua, tapi yang jelas tidak ada satupun dalil dasar yang bisa dipijakan bahwa itu adalah efek daripada berumroh atau berhaji. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang yang menyebut hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan, ujian Allah atau godaan syaitan yang terkutuk. Apabila itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu, ya, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, ya, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menikah. Ya. Mudah-mudahan adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, yang dijauhi, yang ingin membuat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat, dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali, ya, koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jalani, mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila tujuan adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang akan muncul dari poligami tersebut, maka hendaknya bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan Anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudian Allah, bukan karena efek daripada haji atau umrah yang Anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Ada sisi benarnya yang sepala mereka bahwa harta istri adalah harta istri. Itu adalah hal yang benar. Ya, karena Allah menjaga harta setiap orang. Harta istri, harta suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunisa sadaqatihinna nihlah. Fa'in tibna lakum an syai'in fa'kuluha ni'am mari'a. Bahwa mahar adalah miliknya perempuan. Tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ya ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah sesuka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan ridho dari sang istri tersebut. Menunjukkan betul harta adalah harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar semuanya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diberikan sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawu, artinya semua pemberian suami itu ada yang sifatnya wajib, ya, nafkah, ya, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang di luar itu, yang tambahan, ya, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih uang lebih, ya, untuk dia lebih banyak menggunakannya. Maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Tapi kalau sang suami mengatakan bahwa saya, gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri, masih milik bersama untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Sang suami punya hak juga untuk mengambil bila dibutuhkan untuk kehidupan dia, untuk bersedekah dan yang lainnya. Ya. Maka perintahan harta suami harta istri adalah tidak benar. Ada tidak? Tidak benar. Ya. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap harta suami pada asalnya, yang diberikan itu ada dua kemungkinan. Yang wajib yang menjadi nafkah itu adalah milik bersama, menafkahi dia dan menafkahi suaminya. Ya. Artinya dimakan, diminum. Nah, bila ada sisa tabungannya, selama itu masih dalam kategori sang suami untuk menafkahi dia, maka itu tidak masuk dalam harta sang istri. Dia masih dalam harta bersama, di mana bila suami kekurangan, dia bisa mengambilnya. Nah, karena itu, selama dalam uang nafkah, makanya banyak seorang suami-suami yang tabungannya ataupun apa namanya, gajinya itu diketahui sang istri. Maka sang suami boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan ini kebutuhan asasi kamu. Nafkah yang wajib saya laksanakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama. Sehingga sang suami yang tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia, ya, yang di luar nafkah itu, misalnya untuk bantu orang tuanya, tanpa izin suami. Tanpa izin suami. Ya, tapi harus dijual hartanya dia. Misalnya saya mengatakan bahwa saya kasih kamu sebagai nafkah tambahannya nih sekian juta rupiah per bulan misalnya, boleh aja. Ya. Sehingga sisanya dimakan bersama dan dapatkan uang misalnya 2 juta, 3 juta per bulan dari sang suami untuk kepentingan dia. Mungkin untuk perawatan diri, mungkin juga untuk skincare dan sebagainya macamnya. Ya, sisanya pokoknya ambil. Ya. dan hartanya dia. Tapi kalau itu adalah nafkah bersama, maka dia tidak berhak untuk mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah, selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka tidak berhak ia untuk mensedekahkannya kecuali dengan izin dari sang suami atau dengan izin dimni, artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk kebaikan tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak, punya harta juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya nanti. Sehingga ada harta suami, istri, harta istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, Allah katakan yung fikru sa'ati min sa'ati, artinya bukan semuanya dikasihkan ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau dia sendiri butuh 10 juta, tambahkan 5 juta, sisanya pakai sama suaminya ya. Untuk apa? Untuk ibadahnya dia, untuk bersedekah. Tidak usah ngomong kepada sang istri ya, dan lain sebagainya, untuk berjihad jalan Allah dengan harta ya. Sehingga ada harta suaminya, ada yang punya dia sendiri, istri punya harta sendiri, ada tengah-tengah di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga dan dimakan untuk keluarga, sisanya masih untuk keluarga juga. Sampai suami mengatakan ambil, itu adalah milik kamu, maka jadi haknya wanita dan suami tidak boleh mengambil lagi dari wanita tanpa persetujuan dan ridhonya sang wanita tersebut. Jadi kamu cuma tiga harta. Tiga harta, kalau kita memandang dari sisi berhak atau tidak berhaknya digunakan. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Namun ada sana harta yang suami beri kepada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga yang longgar, dilonggarkan, dan sempit seadanya. Artinya suami mengalah tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala Rasulnya, dipahami oleh para ulama rahimahullahu taala. Maka dalam mewaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dibagi pada istri anak-anaknya. Demikian juga bila istri meninggal dibagi ke suami dan juga anak-anaknya. Menunjukkan saat ada dua harta, harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang dikelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami. Juga harta suami untuk menafkah yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi. Ya. Sampai suami mengatakan sisanya untuk kamu. Ya. Terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah milik hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Walaupun ini perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman dengan cara seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya, gunakan harta yang ada untuk kebaikan bersama. Bila habis, bismillah, ikhlaskan. Baik itu harta suami atau harta istri. Agar supaya kedepannya bisa berpegang tangan kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habisnya harta kita di rumah bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu bakhil, jangan terperhitungan dengan harta yang ada, jangan semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
2: Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, Namun setiap kali suami membeli sesuatu, saya juga dibelikan, dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam. Apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Yang pertama, ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam bolehkan kita untuk menabung. Bahkan banyak sahabat Nabi itu yang sampai menyimpan dagingnya, atau ada sebagainya lagi, memakan ikan, ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama sampai berhari-hari disimpan. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, tentang takdir sama sekali, dan bukan termasuk yang takut dengan takdir. Tapi itu adalah perhitungan, manajemen, pengelolaan harta. Pengelolaan harta. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan lain sebagainya, itu mengukur pada kecukupan yang ada. Yas'alunaka 'anil yas'alunaka ma yunfikun. Mereka akan tanya kepada kau Muhammad tentang apa yang mereka simpankan. Kata Allah, "Qul," katakan Muhammad, "al-'afu." Yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimilikinya. Bila saya melihat sudah cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau enggak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia akan berpikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Itu gak ada masalah. Artinya dia gak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Kemudian, kalau kemudian ia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti ibadah, lebih bagus lagi. Misalnya simpan untuk umroh. Sehingga bisa mengucap tahun misalnya, simpan untuk haji kalau penunggu 26 tahun misalnya, tidak masalah. Daftar tahun ini nanti 26 tahun nanti akan haji, simpan uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut dia sudah punya uang lebih untuk bisa berhaji, tidak masalah. Sehingga tidak ada kezaliman di sana selama kebutuhan nafkah asasi, kebutuhan primernya terpenuhi, dan ketika ada kelonggaran maka longgarkanlah. Allah tidak membebankan dengan persentase tertentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kelonggaran harta yang anda miliki. Artinya bukan semuanya. Kita lihat dalam ayat tadi, liung fikru sa'ati min sa'atihi. Hendaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan kelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan kelonggaran yang ada. Ketika orang yang tidak longgar, waman qadar alaihi rizquhu falyunfik mimma ata'ahu. Siapa yang disempitkan man qadar alaihi rizquhu, rezekinya, artinya gak mencukupi untuk kebutuhan.

0: uang dipakai sama dia? Enggak. Ya, harusnya apa? Diberikan pada sang istri yang dia mau berikan itu semuanya. Sampai mencukupi kebutuhan yang ada. Dan ia hidup dengan sengsara, wajar. Hidup dengan keadaan juga tidak masalah. Ya. Bahkan dari zaman Nabi, ya, tentang harta ini, istrinya Ibnu Mas'ud, orang kaya. Ya. Ketika ia ingin zakat, kata Ibnu Mas'ud, saya berhak dapatkan zakat Anda. Dia tidak terima. Dan ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya? Sadaqah Ibnu Mas'ud. Benar Ibnu Mas'ud. Artinya lebih berhak zakatnya dekat kepada suami yang miskin, ya, daripada yang lainnya. Sebenarnya oleh kita semua bagaimana hubungannya ada, ya, bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya walaupun sang istri punya uang. Nah, ketika ada sebuah hal yang hebat dalam kisah ini, suaminya dapat dan nggak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya harta sendiri yang suami tidak bisa paksakan, tidak ambil. Sehingga apa? Sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin. Tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat dia akhirnya apa? Mengambil harta istrinya. Istrinya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia tidak mau katakan suaminya. Karena takut melanggar syariat. Bukan tidak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan pada sang suaminya harta atau zakat tersebut. Yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Bagaimana kalau Islam memberikan contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada, ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung, ya, sebagian kelebihan daripada nafkah yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh, sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam. Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Dalam hal ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita nggak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bangunnya kita kemudian malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, ya, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Kita tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Bukan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lainnya. Bisa jadi. Misalnya paginya lebih semangat. Bisa lebih banyak beribadah lagi, bisa menaikkan kewajiban yang banyak, ya, ketika itu. Atau saat subuhnya gak ngantuk, ya, lebih segar. Ya. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas

0: dan lain sebagainya, bukan berarti diharamkan pada kita kebaikan yang lainnya. Tapi yang jelas memang Allah nggak mau kita untuk dapat kebaikan saat malam. Yang mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan saat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai putus asa mengatakan itu, oh Allah gak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala mungkin dengan hikmahnya agung menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lainnya, ya, di subuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan sini, maka Nabi kita nyampaikan yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan bisa sholat malam di akhir malam, maka sholat sebelum tidur. Sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai, ya, kalau kita nggak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja. Agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan bahwa kita punya keyakinan, ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan. Jangan sampai ke sana. Tapi sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan sholat malam tersebut. Dan berharap, ya, Allah berikan apa? Kebaikan di tempat yang lainnya. Mungkin kebaikan salat subuh yang lebih khusyuk, ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berzikir di masjid sampai sampai duha ya, tanpa mengantuk misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir, ya, yang kita sampaikan takut Allah menciptakan keburukan ataupun tidak ingin terbaikan, ya, juga dapat dengan suatu harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Harus semangat, ya, untuk meraih keutamaan yang ada dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Al-Quran.

0: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
1: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
11: Untayan Mutiara Nasihat.
12: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة para pendengar Radio Roja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdi Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilmu wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu. Ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang yang memberikan kebijakan, ya, kewibawaan, Bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik. Ya, al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali ya kemudorotan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali ya menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali ya yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi, butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya, ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada ya akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita ya untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'hallum. Sesungguhnya ilmu itu ya dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha yang mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya cahaya pada pemikirannya, sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil ya dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun ibn Abbasin radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah انظر هل للرجل حاجة فنقضيها فنكس الرجل رأسه واستحيا. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki Ibnu Abbas di hadapan Ibnu Abbas. Dicacinya Ibnu Abbas, dimakinya Ibnu Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibnu Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali ya akhi. Ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya, ya, seringkali ego kita naik. Kemudian mata kita ya kepala kita membesar. Lalu kemudian hidung kita memerah. Ya, mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya, tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibnu Abbas ini, masya Allah. Dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya, malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya subhanallah, bagaimana rasanya ya akhi kalau kita ya memaki orang seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyata radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang ya rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm. Ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil ya keputusan. Keputusannya selalu bijak. Ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh ya rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Wa ja'a ghulamun li Abi Dzar wa qad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang ya pembantu atau gulam budak Abu Dzar, ya, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya, lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu amdan li'aghidhaka fatadribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah ya orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya, aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat. Para sahabat ya akhi. Orang-orang yang masya Allah kita lihat luar biasa sifat hilmun. Ya hilmunnya. وَشَتَمَ رَجُلٌ عَدِيَ بْنَ حَاتِمٍ وَهُوَ سَاكِتٌ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مَقَالَتِهِ قَالَ إِنْ بَقِيَ عِنْدَكَ شَيْءٍ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ شَبَابُ الْحَيِّ فَإِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوكَ تَقُولُ هَذَا لِسَيِّدِهِمْ لَمْ يَرْضَوْا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki ya mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, "Kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku." Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku sebelum nanti datang para pemuda desa ini. Sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya. Tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah ya akhi hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Ya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? Ya, sampai leher Rasulullah SAW itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian ya akhi. Wadakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjida laylatan fi dhulmati. Famarra bi rajulin na'imin fa'athara bihi farafa'a ra'sahu wa qala amajnun anta? Faqala Umar la, fahamma bihi al-haras. Faqala Umar mah? Innama sa'alani amajnun? Faqultu la. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar ya Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya. Dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya. Entah tangannya atau gimana, terkadang kalau kita sedang jalan enggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya. Kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya. Para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, "Biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai." Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. ثم أقبل على الرجل فقال ما سُتِر عنك من أمر أكثر ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول أشهد أنك من أولاد الرسول. Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya sabar, sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu."

Kalau kita dengarkan, ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya? Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau apa nuduh saya gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang orang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan murid-muridnya tersebut. Ya, dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya, karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia, biarkan saja. Namun tetap mereka mencari. Kemudian ya, mereka, para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah, di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Al-Bakri sudah memukuli dia, mendzalimi dia, tapi subhanallah, ya kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri ya kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya tolong maafkan orang yang di belakang saya ini. Rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran, ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini.
Ya, tapi

0: Ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam apa namanya godaan syaitan. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Allahu'alam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Ba'idha ja'a ajalum.
6: Laka mayyitun
7: wa innahum mayyitun.
8: Ba'idha ja'a ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
9: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
10: Kullu nafsin.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
12: Enggak yakin kalau dia akan mati.
13: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
12: Semua mati.
13: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
12: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
11: Dunia ini berakhir.

0: Tersebut.
1: Kenapa manusia berlomba-lomba? Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah yang mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya. Sholat. Banyak orang merasakan berat. Kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia merasakan surga itu merupakan, atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Salat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan salat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya Masya Allah banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya, males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang bener aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, ya. Masa orang lain yang merasakan nikmatnya? Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun, kalau seorang hamba, dia mau meniti jalan tersebut. Meniti jalan yang sulit dan terjal. Dan dia tetap bersabar. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut. Maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi. Di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, adzunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai, dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min 'irdhihi aw syai'in," barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nah, enggak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda enggak bisa bayar. Iya, enggak apa-apa, sekarang enggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah suruh minta maaf, emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya. Makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah enggak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya. Dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh Ustaz, gimana nih Ustaz, minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahya ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahya nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kayak cicitnya kayak, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak rindu, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia karena dia belum rindu. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian. Tapi kalau Anda tidak mau susah di dunia, maka akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Kelanjutan hadis tadi, hendaklah orang tersebut minta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat. Kapan itu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak mungkin kita menebus. Tidak mungkin kita menebus dosa-dosa kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf, Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalun salihun, ukhidha minhu biqadri madzlamatihi." Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana, Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah, Ustaz, yang benar aja, Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu, Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat, kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit, ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil, ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam itu, tapi insya Allah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya, fayusalli fihi rak'atain. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Tubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mukminin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu kita berat melaksanakan ketaatan, atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak,

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibn Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis, sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashahawan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah, sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka. Al-Qur'an.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Reja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya lima waktu.
3: Merasa udah jadi orang baik, karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya.
3: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya.
2: Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
3: celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: dosa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa,

0: Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an abi hurairah radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun فخالفوهم. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: dari جابر رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Asy'bir rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
6: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
2: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
7: 104,3 FM Roja Bandung.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
10: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
11: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bi fityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma fatir as-samawati wal-ard عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
6: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.
0: Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَبِيرًا.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
7: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
8: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
9: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
10: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Kalau di Jumat pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan baru dengan tema Jalan Kebahagiaan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan Anda dapat berpartisipasi pula dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Insyaallah setelah nasihat dari Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal nashkura wa nahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, selalu mendapatkan taufik dan hidayah untuk menjalani atau dalam rangka menjalani liku-liku kehidupan dunia singkat berliku-liku, penuh dengan cobaan dan ujian. Akan tetapi seorang yang beriman, yang bertakwa akan menjalaninya dengan segala kemudahan. Semoga segala kemudahan, kebaikan dan pertolongan dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Dan alhamdulillah, pada pembahasan-pembahasan kajian tentang tazkiyatun nafs a'malul qulub yang kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah ya selesai kita bahas dengan kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Satu kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran yang sangat berharga yang kita sadur dari karya Imam Ibnu Qayyim tersebut, bahwa kehidupan seseorang, kebahagiaan seseorang dan kemuliaan dia di sisi Allah Azza wa Jalla tergantung kepada kesolehan hatinya, kemuliaan jiwanya, ketulusan niatnya. Maka hendaklah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kondisi dan keadaan hati kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana penampilan jiwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jika kita sangat peduli dan penampilan kita di hadapan manusia, dan itu sama sekali tidak akan menentukan status kita di hadapan Allah, lalu bagaimana dengan sikap kita terhadap status kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla? Yang demikian itu tiada lain kecuali dengan memperbaiki hati dan jiwa, yaitu untuk senantiasa memupuk keimanan, pohon keimanan yang telah tertancap dalam jiwa kita, agar pohon keimanan tersebut melahirkan atau menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh pemiliknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih bersama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa yang berbicara pada kesempatan yang mulia ini ya tertarik untuk membahas dan mengupas berbagai karya Imam Ibnu Qayyim, terutama yang berkaitan dengan hati dan jiwa, manajemen kalbu. Karena beliau dalam berbagai karya ilmiahnya, tulisannya yang berbicara tentang hati, mengupas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs yang sangat kita butuhkan dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan juga beliau mengungkapkannya dengan ungkapan yang sungguh sangat indah sekali, yang betul-betul ya memahami keberadaan dan kondisi hati dan jiwa, sehingga beliau yang juga memiliki keahlian dalam pengobatan fisik, beliau tentunya menguasai bagaimana pengobatan secara psikis, pengobatan jiwa. Oleh karena itu, karya beliau di dalam hal ini merupakan ya karya atau referensi yang perlu menjadi perhatian kita, terutama kita hidup di zaman sekarang ini. Zaman yang hati kita telah banyak ternodai, jiwa kita telah banyak ya dikotori, dan kita semakin lalai dari persiapan akhirat, sehingga menjadikan kita hidup dalam kebingungan, kebimbangan, kegalauan, dan kegelisahan. Ikhwatul iman, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dilahirkan pada tahun 691 Hijriah dan meninggal pada tahun 751 Hijriah. Beliau merupakan ya murid senior sekian banyak murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang jalan kebahagiaan. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, semua ingin bahagia. Semua ingin mencari kebahagiaan dengan berbagai perbedaan dalam memahami konsep kebahagiaan tersebut, dan juga perbedaan manusia dalam menelusuri sarana atau media atau jalan-jalan yang akan mewujudkan kebahagiaan itu. Ada yang dengan mengumpulkan harta, ada yang berambisi untuk meraih tahta, ada juga dengan kedudukan, dengan pangkat jabatan, ya, dengan ya memperbanyak keturunan, bahkan memperbanyak ya keahlian dalam berbagai ya disiplin ilmu, atau bagaimana dia menjadi orang yang ya populer di kalangan umat manusia dengan berbagai ya persepsi dan perbedaan manusia dalam mencari kebahagiaan tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua hal itu sungguh telah merealisasikan atau mewujudkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Apa hakikat kebahagiaan yang dicari oleh manusia? Dan bagaimana konsep kebahagiaan itu dalam pandangan Islam? Dan secara spesifik, bagaimana kebahagiaan itu bisa diwujudkan? Ya, sebagai seorang hamba yang status kita senantiasa ya yang melekat pada diri kita sebagai hamba Abdullah. Inilah yang insya Allah akan kita bahas. Tentu pembahasan tentang jalan kebahagiaan ini kita sadur dari kitab Tariqu al-Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini, Jalan Dua Hijrah dan juga Pintu Dua Kebahagiaan. Itu terjemahan. Ya, intinya kitab yang beliau tulis yaitu Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini ini membahas tentang konsep kebahagiaan dalam perspektif Al-Quran dan hadis, yang diperkaya dengan nukilan dan kutipan dari para ulama salaf yang menjelaskan tentang hakikat kebahagiaan itu. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengupas terlebih dahulu ya muqaddimah ya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Saya tidak akan membaca ya redaksinya secara utuh dengan bahasa Arab, tapi saya akan meringkas ya substansi dari muqaddimah tersebut dan akan menyimpulkan poin-poin penting yang harus menjadi renungan kita semua. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini ya kita lebih bisa memahami dan mengambil kesimpulan dan manfaat dari ya faedah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Seperti biasa, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam mukaddimah karya tulis beliau menjelaskan ya tujuan beliau menulis kitab tersebut, kemudian metodologinya, substansinya, dan apa yang ingin diraih dan dicapai dari ya tulisan atau karya tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim dengan bahasa sastra beliau yang begitu tinggi ya membuka ya mukaddimahnya menjelaskan bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang telah ya menentukan, telah memperlihatkan di alam semesta ini tanda-tanda rububiyahnya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang bersaksi dan meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala ketauhidan dan tidak menyimpang dari ketauhidan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dalam segala hal yang dia hadapi, dan juga akan memberikan kelapangan dalam segala kesempitan yang dia rasakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hamba-hamba Allah yang telah menjadi para wali Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ya berpindah dari suatu tingkatan ubudiyah kepada ubudiyah-ubudiyah yang lainnya dengan kesabaran, dengan tawakal, kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kecintaan, rasa takut dan berharap. Terus seorang hamba yang telah menjadi wali Allah, telah bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu membimbingnya untuk terus langkah ya naik tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan untuk terus berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencurahkan kepada kita semua nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan ya bagi dirinya bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh begitu luas, dan rahmat tersebut mendominasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Allah mudahkan ya segala yang ada di dunia ini untuk ya kelangsungan hidup kita di daratan, di lautan, dan bagaimana Allah mengatur matahari, bulan, ya pergantikan malam dan siang, dan bagaimana ya memancarkan dari mata air ya air yang jernih, dan bagaimana ada cahaya dan kegelapan, silih berganti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada umat manusia, para rasulnya, menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Yang semua itu Allah ingin mengajak ya hambanya untuk masuk ke dalam surganya. Sehingga kata beliau, beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Al-An'am ayat 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya hidayah, ya, maka Allah akan memberikan petunjuk itu kepadanya dan juga akan melapangkan dadanya untuk bisa menerima Islam. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirinya sempit dan merasa kesulitan, sehingga tidak terbuka hatinya untuk menerima kebenaran itu. Di antara nikmat yang Allah turunkan atau nikmat yang Allah curahkan pada hambanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya kitab Al-Quran kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka, kitab yang menjadi panduan dalam perjalanan dan liku-liku perjalanan yang mereka ya lewati dalam hidup ini. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang yang halal dan yang haram. Dan orang-orang yang beriman, yang menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menerima Al-Quran, akan membacanya, ya, mengimani hukum-hukum yang ada di dalamnya, yang halal, dia akan yakini kehalalannya, dan yang haram, dia yakini keharamannya, dia tidak akan merubah hukum-hukum tersebut. Dan dia akan melaksanakan perintah-perintah ya, yang telah jelas dalam Al-Quran, dan mengimani segala sesuatu yang mungkin kurang dia pahami, ya, samar bagi dia, dia akan yakini kebenarannya, dan dia selalu ya perhatian dengan Al-Quran. Dia akan berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, karena dia meyakini bahwa kitab kebahagiaan, panduan kebahagiaan dia, dan sebab utama kemuliaannya di sisi Allah hanya dengan berpegang teguh dengan Al-Quranu Al-Karim. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang sifat Al-Quran, فَإِنَّهُ ذِكْرُ الْحَكِيمِ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ وَالنَّبَأُ الْعَظِيمِ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ الْمَدِيدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَأَهْدُهُ الَّذِي مَنْ إِسْتَمْسَكَ بِهِ فَازَ وَنَجَى. الذِّكْرُ الْحَكِيمِ, ذِكْرُ yang mulia, dan jalan yang lurus, berita yang agung, dan tali Allah yang sangat kuat, ya, yang tersambung antara Allah dengan makhluknya. Nah, itu janji Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan janji tersebut akan beruntung dan selamat. Kemudian masih dalam ya mukaddimah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Tidak ada yang menyerupainya. Dia tidak memiliki anak dan istri. Tidak seorang pun yang mampu memuji Allah dengan segala pujian. Tapi cukuplah Allah yang telah memuji dirinya dengan segala pujian dan kemuliaan itu. Semua pujian yang diucapkan oleh hamba dalam rangka memuji dan mengagungkan Allah, maka sesungguhnya Allah melebihi atau di atas semua kemuliaan dan pujian itu. Persaksian yang barang siapa di setiap hari hatinya bersemi dengan iman kepada Allah, meyakini tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, dan tidak melenceng kepada syubhat-syubhat ya kepada kebatilan-kebatilan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam beriman kepada Allah, maka dia akan bahagia, dia akan selamat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, beliau bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, manusia yang terbaik, adalah Aminullah ala wahyi, yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya, dan duta perantara antara dia dengan hambanya, antara Allah dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai panutan bagi orang-orang yang ingin beramal, sebagai jalan penerang bagi orang-orang yang ingin menelusuri jalan kebaikan, sebagai hujjah ya, yang Allah utus kepada seluruh hambanya. Diutus beliau tatkala terjadi kekosongan ya Rasul, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit menyampaikan dakwah dan menyampaikan petunjuk pada umat manusia. Dengan demikian Allah berikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang terbaik, jalan yang terang benderang, dan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia untuk mentaati beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, dan untuk melaksanakan hak-hak yang wajib ditunaikan terhadap beliau. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wasadda ila jannatihi jami'at turuqi falam yaftah li ahadin illa min tariqi. Kata beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup jalan menuju surga, menutup semua jalan menuju surga. Allah subhanahu wa ta'ala menutup semua jalan menuju surga dan tidak dibuka bagi seorang pun kecuali dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, semua kita ingin surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti tujuan hidupnya, tujuan ya hakiki dan abadi dari hidupnya ya di akhirat kelak adalah masuk surga. Dunia perantara, dunia jembatan untuk ya, sampai ke akhirat. Ya, bukan tujuan hidup selamanya. Kehidupan yang abadi dan hakiki adalah akhirat, yang berakhir dengan masuk surga atau waliyazubillah ya terjerumus ke dalam neraka. Kita berlindung dari neraka dan segala kejelekan yang ada di dalamnya. Ikhwatul iman, semua jalan menuju surga tertutup, semua sarana menuju surga tidak akan berguna, semua jalan untuk ya masuk ke dalam surga, untuk bisa sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya tertutup, tidak akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi mereka yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengangkat derajatnya, mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya, dan menjadikan kekerdilan, kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan umat manusia dari kesesatan. Allah berikan petunjuk kepada mereka, mereka selamat dari kesesatan dan keluar dari kebodohan. Dengan jumlah mereka yang minoritas menjadi jumlah yang banyak memiliki kekuatan. Allah muliakan mereka yang berpegang teguh ya, setelah kehinaan, dan Allah berikan kecukupan dan kekayaan setelah kefakiran. Kekayaan di sini tentunya lebih dominan adalah kaya jiwa. Wabassarahu minal a'ma, Allah buka pintu mata mereka, atau Allah buka mata mereka setelah kebutaan. Bukan sebatas mata kepala kita, tapi mata hati. Wa arsyada bihi minal ghay, dan Allah berikan petunjuk setelah kesesatan. Allah buka dengan risalah beliau mata yang selama ini buta, dan telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini terbelenggu. Ungkapan beliau, wa fataha bi risalatihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Mata yang selama ini buta, telinga yang selama ini tuli, dan hati yang selama ini tertutup, terkunci. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat kepada umat, dan telah berjihad di jalan Allah, jihad yang sesungguhnya. Wa abadallah hatta atahul yaqin, dan beliau telah membuktikan penghambaannya kepada Allah sampai datang kematian menjemputnya. Falam yada khairan illa dalla ummatahu alaih, tidak satu pun kebaikan kecuali telah beliau jelaskan kepada umatnya. Wala syarran illa hadzara min, dan tidak satu pun kejahatan, kejelekan kecuali beliau telah memperingatkan umat dari yang demikian itu. Wa naha an suluki tariqil musilati ilaih, dan beliau melarang dari mengikuti jalan-jalan yang akan menjerumuskan ke dalam kejahatan dan kejelekan itu. Sehingga fatahal quluba bil imani wal quran, beliau membuka hati manusia dengan iman dan Quran. Naam, hati mereka selama ini mati, hati mereka selama ini terkunci. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Quran, Rasul buka pintu hati mereka. Wajahada a'da Allahi bil yadi wal qalbi wal lisan, beliau telah berjihad menghadapi musuh-musuh Allah dengan tangan, hati, dan juga ucapan. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, da'ilallah ala basirah, beliau telah menyeru umat manusia kepada Allah berdasarkan ilmu. Wasara bil umma bil adli wal ihsani wa khalqihi wa khuluqihi al azim ahsana sirah, beliau sungguh telah hidup di tengah manusia, menjalani kehidupan dengan mengimplementasikan makna keadilan, kebaikan, dan akhlaknya yang mulia. Ahsana sirah, sebaik-baik sirah, sebaik-baik potret kehidupan, cermin kehidupan. Ila an ashraqat bi risalatil ardu ba'da dhulumatiha, sehingga dunia ini menjadi terang benderang dengan adanya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dunia ini penuh dengan berbagai kegelapan, dan menyatukan hati manusia setelah terjadi cerai-berai dan ketimpangan, sehingga dakwah beliau sampai kepada seluruh pelosok dunia. Ikhwatul iman, kemudian dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Mereka menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi manusia yang termulia, setelah Nabi, setelah para Nabi dan Rasul. Mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat, kaum muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menanamkan di dalam hati mereka pohon kecintaan dan ma'rifah serta ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang spesial pada mereka dan memberikan keutamaan yang lebih dari seluruh umat manusia. Pohon keimanan yang tertanam, yang tertancap dalam hati mereka itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'inni rabbiha. Seperti pohon syajar tayyibah, pohon yang rindang, pohon yang baik, ya, yang bagus. Asluha thabit, ya, pohon tersebut asluha thabitun, akarnya ya tertancap ya di dalam tanah sehingga pohon tersebut jadi pohon yang kokoh. Wa faruha fis sama, ya, wa faruha fis sama, ranting dan dahannya, daun-daunnya begitu ya rindang sekali, ya, menjulang tinggi. Tuti ukulaha kulla hinin bi'inni rabbiha, selalu memberikan ya hasilkan buah kepada ya pemiliknya setiap saat dan waktu. Kata beliau, itulah perumpamaan pohon keimanan yang telah tertanam dalam hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Faruha, cabangnya yang berupa perkataan yang baik, amal soleh, selalu tampak. Dan senantiasa pohon tersebut, kata beliau, memberikan buah yang manis setiap waktu dan saat. Berupa perkataan yang baik, tibil kalam, wa salihil amal, tibil qawli wa salihil amal. Perkataan yang baik dan amal yang saleh yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan bagi pemilik pohon tersebut, yang mendatangkan kesejukan dalam pandangan pemilik pohon tersebut dan juga orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang melihatnya yang berada di sekitarnya. Sesungguhnya barang siapa yang, kata beliau, qarrat aynuhu billah qarrat bihi kullu aynin, barang siapa hati dan jiwanya telah tenang dan bahagia dengan Allah, maka semua yang melihatnya akan bahagia. Apabila dia telah merasakan ketenangan dengan Allah, maka semua kekhawatiran akan hilang dari diri orang yang melihat dan bersua dengannya. Semua kegelisahan, kekhawatiran akan hilang dari diri orang-orang yang melihat dan hidup bersamanya. Ikhwatul iman, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa seorang hamba yang telah bersemi keimanan di dalam hatinya, telah tenang jiwanya, telah tulus cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia hanya takut kepada Allah dan berharap kepadanya, maka segala gerak-geriknya, penglihatannya, langkah kakinya, gerak tangannya, semua itu dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Dia mendengar dengan bimbingan Allah, dia melihat dengan bimbingan Allah, dia mengambil, memegang dengan bimbingan Allah, dan berjalan melangkahkan kaki dengan bimbingan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya, karena dia mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah apabila dia memberi sesuatu hanya karena Allah, dan apabila dia tidak memberikan sesuatu, menahan sesuatu juga hanya karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi ilah satu-satunya yang dia ibadahi, tempat dia berharap, kepadanya dia hanya takut, dan hanya tujuan dan tumpuan harapannya. Dan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya ya panduan dalam hidupnya. Seorang imam yang menuntunnya dan panglima yang terus mengawalnya. Seorang hamba telah merealisasikan ketauhidan kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah dan kecintaan penuh dengan harapan dan rasa takut. Dia telah mentauhidkan Allah dengan ketiga kondisi dan perihal yang demikian itu. Dan dia hanya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, panduan, uswah yang dia ikuti dalam segala lini kehidupannya. Akhlak, dia berakhlak dengan akhlak Rasulullah, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pada kita semua, ternyata kita ini semuanya berada dalam perjalanan hijrah. Kita ini semua ternyata menelusuri, terus berjalan. Kita selalu hijrah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba yang telah bersemi di hatinya keimanan, telah terpati dalamnya ya keimanan, dan juga telah tulus ya, kecintaan di dalam jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya dia selalu setiap saat dan waktu berada dalam tariqul hijrah, jalan hijrah. Kemana kita mau hijrah? Simak dan renungi apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Falahu fi kulli waqtin hijratan. Seorang hamba dalam setiap waktu selalu berada dalam dua hijrah. Ada dua hijrah yang sedang dia lakukan. Ya. Hijrah yang pertama, hijratun illallah. Kita semua ini hijrah kepada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana hakikat hijrah kepada Allah? Bittalabi wal mahabbah. Kita selalu ya mencari dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, menginginkan Allah bittalab. Wal ubudiyah, penghambaan. Wattawakkal, bertawakkal. Wal inabah, kembali kepada Allah. Wattaslim, berserah diri. At-tafwid, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wal khaw, wal raja, rasa takut, berharap. Wal iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah. Wasidqil laja'i wal iftiqar fi kulli nafsin ilaih. Dan ya, kembali kejujuran dalam terus kembali kepada laja', berlindung kepada Allah. Wal iftiqar fi kulli nafsin ilaihi. Betul-betul memperlihatkan kefakiran, kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Fi kulli nafasin ilaihi, dalam setiap ya hembusan nafas yang keluar dari jiwa atau diri seseorang, maka dia selalu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama semua kita hijrah kepada Allah. Hijrah yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hijratuhu hijratun ila rasulihi. Hijratun ila rasulihi, berhijrah kepada Rasul. Bagaimana caranya hijrah kepada Rasul? Apa kita seperti ke Madinah, pindah ke Madinah? Ya, menetap di Madinah. Atau kita tetap berada tempat kita masing-masing, tapi kita akan selalu hijrah kepada beliau. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hijratun ila rasulihi fi harakatihi wa sakanatihi zahirati wal batinah. Hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-geriknya, dalam keadaan dia bergerak, dalam keadaan diam, lahir batin. Di dalam segala aktivitas kita, gerak-gerik kita dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiah kepada Allah, lahir batin kita hijrah kepada Rasul. Bagaimana maksudnya? Beliau menjelaskan, bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'ihi alladhi huwa tafsilu mahabbillahi wa mardatihi. Ya, yaitu dengan menjadikan semua gerak-gerik kita, aktivitas kita, lahir batin dalam rangka ya mengimplementasikan nilai ubudiyah, status kita sebagai abdun lillah, ya, hijrah yang pertama kepada Allah tadi, ya, kita selalu berusaha dan menjadikan semua gerak-gerik kita, semua aktivitas kita, semua aksi kita, muwafiqatan li syara'ihi, sesuai dengan syariat Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan panduan sunnah Rasulullah. Yang demikian itu tafsilu mahabbillahi wa mardati, merupakan rincian, penjelasan secara rinci tentang segala yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin mengetahui segala rincian tentang semua yang diridhai oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah, maka ikuti petunjuk Rasulullah, ikuti syariat Rasulullah. Sudah terdapat penjelasannya secara rinci, secara detail, ya, semua jelas, sejelas-jelasnya. Wala yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, dan Allah tidak akan menerima ya dari siapapun agama selain agama Rasulullah, syariat Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah yang hanya diterima, agama yang benar adalah Islam. Bukankah Islam tersebut yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diamalkannya, yang dijelaskannya, yang diajarkannya kepada umat manusia? Qala subhana wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala lan yuqbala min, la yuqbala min, tidak diterima ya dari siapapun. Dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Tapi yang menjadi perhatian bukan hanya sekadar menamakan Islam di zaman sekarang ini, ya, semua mayoritas mengatakan dia Islam. Naam, kita hanya bisa menghukumi yang demikian itu dengan zahirnya. Tapi yang menjadi perhatian dan juga yang harus menjadi ya konsentrasi kita, apakah semua yang mengatakan dia Islam telah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar. Maka hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan mengikuti tuntunan hidup beliau, hanya dengan mengikuti sunnah beliau, hanya dengan mengikuti syariat panduan hidup beliau dalam segala lini kehidupan. ya, tidak mengada-ngada, tidak membuat hal yang bid'ah, tidak melakukan hal-hal yang khurafat, takhayulat, tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tapi hanya mencukupkan diri dengan syariat Rasulullah. Ini maksud perkataan Imam Ibnu Qayyim, bihaitsu takunu muwafiqatan li syar'i alladhi huwa tafsilu mahabbillahi wa mahab mahabbillahi wa mardati. Itu hanya mengikuti segala aksi kita, segala aktivitas kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita, ya, lahir batin, maka kita berusaha untuk selalu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat beliau, dengan sunnah beliau, dengan panduan hidup beliau, ya, yang itu adalah tafsil mahabbillah wa rasuli, ya, penjelasan rincian tentang segala yang dicintai oleh Allah dan semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari selain hal itu, maka Allah tidak akan menerima darinya. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa kullu amalin siwa wa aishun nafsi wa hadduha la zadul ma'ad. Semua amalan, ya, selain dari tuntunan Rasulullah